0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
2: Okay, what about...
3: Setiap hari, jempol kita kerja lembur. Scroll, klik, share, dan repeat. Informasi datang lebih cepat dari waktu yang kita punya buat mikir. Tapi, di tengah derasnya arus digital, ada satu hal yang cuma kamu yang bisa kendaliin. Ya, cara kamu merespons.
4: Jadi, sebelum kamu percaya, pause sebentar. Sebelum kamu share, cek sumbernya. Sebelum kamu komen, pikir rasanya kalau itu ditujukan ke kamu. Karena literasi digital itu bukan soal seberapa cepat kamu update, tapi seberapa bijak kamu memutuskan.
3: Gunakan ruang digital buat hal-hal yang bikin kamu maju. Belajar skill baru, bangun portofolio, cari peluang kerja, atau sekedar berbagi hal positif. Jangan sampai dunia digital bikin kamu stres, padahal kamu bisa jadiin itu peluang.
4: Jaga jejak digitalmu, karena apa yang kamu posting hari ini bisa jadi tiket atau hambatan masa depanmu.
5: Jadi, ingat, digital itu cerdas kalau kamunya cerdas. Digital smart, bukan digital stress.

0: Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, tialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

kedua. Salah satu tanda kesuksesan dari musisi adalah ketika mereka mendapatkan penghargaan, baik secara nasional maupun internasional. Pasalnya, mereka akan dianggap mempunyai kualitas ketika memiliki sederet prestasi. Apalagi kalau prestasinya sudah sampai ke internasional. Lantas, siapa saja ya penyanyi Indonesia yang sudah mendapat penghargaan internasional? Isyana Saraswati. Pelantun tembang Tetap Dalam Jiwa ini memiliki suara merdu dan teknik vokal mumpuni. Sepanjang karirnya di industri musik tanah air, Isyana Saraswati banyak merilis lagu yang begitu meledak di pasaran. Karenanya, ia mendapatkan penghargaan sebagai Best Asian Artist Indonesian dari MAMA 2016. Di tahun setelahnya, ia kembali mendapatkan penghargaan dari MAMA 2017 sebagai Best Composer of the Year untuk lagu duetnya bersama Raisa yang berjudul Anganku Anganmu. Marion Jola merupakan penyanyi jebolan ajang Indonesian Idol 2017. Meskipun tidak keluar sebagai pemenang, karirnya begitu mentereng di industri tanah air Indonesia. Ia banyak merilis lagu yang begitu digandrungi oleh pecinta musik dan karena prestasinya tersebut, ia dianugerahi penghargaan sebagai Best New Asian Artist dari Mnet Asian Music Award atau MAMA 2018. Tiara Andini merupakan penyanyi pendatang baru jebolan Indonesian Idol musim ke-10. Meskipun tidak berhasil menjabat juara, lagu-lagunya selalu meledak di pasaran dan menduduki tangga lagu di sejumlah platform digital. Tiara bahkan mengoleksi belasan penghargaan bergengsi sejak debut di industri musik tanah air pada 2019 silam. Tak hanya dari dalam negeri, Tiara Andini juga dianugerahi penghargaan internasional dari MAMA 2020 untuk kategori Best New Asian Artist Indonesia. Tak hanya para pendatang baru saja, Sandi Sendoro yang merupakan penyanyi senior ternyata juga pernah menjabat penghargaan dari Bravo Awards 2018. Dalam ajang tersebut, Sandi memenangkan piala untuk kategori musik populer. Tak hanya menerima penghargaan, Sandi Sendoro juga tampil bernyanyi di hadapan penonton pada ajang Bravo Awards yang membawakan lagu berjudul End of the Rainbow yang juga merupakan ciptaannya. Agnes Mo. Siapa yang tidak kenal artis Indonesia yang satu ini? Kiprahnya di kancah internasional sudah tidak diragukan lagi. Sejak dikontrak oleh label musik Amerika Serikat, Agnes Mo banyak mendapatkan kesempatan merilis lagu dengan penyanyi Hollywood seperti Timbaland dan Chris Brown. Beberapa lagunya bahkan masuk ke chart musik Amerika Serikat. Berkat popularitasnya, Agnes Mo pernah menjabat penghargaan dari iHeartRadio Music Awards 2019 untuk kategori Social Media Star. Dan masih banyak musisi kenamaan Indonesia lainnya yang berhasil menjabat penghargaan internasional. Nantikan informasi menarik lainnya di Topics Per 2.

0: paket.
1: Makasih, Pak. Bikin video unboxing, ah. Hai guys, ini paket yang udah ditunggu-tunggu dari minggu lalu. Paket skincare yang lagi happening banget itu loh. Nih, kemasannya oke banget kan?
2: Wah, udah pas banget nih jadi influencer. Apaan sih itu?
1: Ini produk kosmetik yang happening banget itu loh. Akhirnya sampai hari ini. Tuh, bungkusnya.
2: Loh. Hati-hati loh kalau buang bungkus paket. Pastikan data diri kamu yang ada di bungkus paket itu sudah terlindungi. Caranya, bisa dicoret nama, alamat, sama nomor handphonenya biar nggak kebaca. Atau bisa juga digunting kecil-kecil biar nggak gampang disatuin lagi. Ingat loh, lindungi data diri itu penting.
3: Mulai sekarang, amankan data diri Anda sebelum membuang bungkus paket agar tidak disalahgunakan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Peran per dua, kamu mungkin pernah merasa lelah. Padahal aktivitasnya ya biasa aja, rutinitas. Pekerjaan selesai, tapi tubuh dan pikiran tetap terasa capek. Banyak anak muda yang saat ini menjalani hari dengan pola yang hampir sama. Bangun pagi, kerja atau kuliah, berhadapan dengan layar ponsel, scroll medsos, istirahat, terus besok gitu lagi. Tanpa kita sadari, ruang untuk diri sendiri jadi makin sempit. Bicara soal keseimbangan hidup, ini tidak hanya tentang mengurangi kesibukan, tetapi tentang bagaimana kita bisa mengatur energi. Bekerja dengan semangat itu penting, punya mimpi besar juga perlu. Namun semua itu akan lebih berarti kalau tetap diimbangi dengan perhatian pada kesehatan fisik dan mental dengan hidup yang lebih seimbang. Kita bisa menjalani hari ini dengan baik tanpa kehilangan kekuatan untuk hari esok. Menariknya, ada juga banyak tokoh yang kita kenal sukses justru berani bicara jujur tentang lelah, capek, bahkan burnout. Mereka sampai pada satu kesimpulan yang sama, keseimbangan hidup itu penting. Kita akan belajar dari Arianna Huffington, pendiri dari Huffington Post. Ia pernah ada di titik bekerja tanpa henti sampai akhirnya jatuh sakit karena kelelahan. Dan dari pengalaman ini, Arianna menyampaikan satu pesan penting. Tidur dan istirahat bukan tanda malas, tetapi bagian dari kebutuhan manusia agar tetap sehat dan produktif. Ada juga nih Zendaya, artis muda Hollywood yang secara terbuka memilih untuk mengambil jeda dari dunia hiburan. Bukan karena kehilangan semangat, tetapi justru karena ingin menjaga kesehatan mentalnya. Zendaya percaya berhenti sejenak adalah cara untuk tetap bertahan dalam jangka panjang. Kita lanjut, ada juga Barack Obama. Di tengah kesibukannya sewaktu menjadi presiden, dia tetap menyempatkan waktu untuk berolahraga dan makan malam bersama keluarga. Karena bagi Barack Obama, keseimbangan hidup itu membantu menjaga pikiran tetap jernih saat harus mengambil keputusan besar. Kalau mereka saja butuh jeda, tentu kita juga berhak untuk itu.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan
1: ya. Terkait dengan yang pertama, BPBD pastikan penyeberangan
0: bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
2: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
3: Aku genteng, Mas.
4: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
5: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
2: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: Sampai kapan dari Ziva Magnolia, teman berdua? Well, sampai kapan ya? Sampai-sampai kapan-kapan ya, teman berdua? Well, sebelum bisa puterin pilek, kali ini kita updatein dulu ya. Kaitnya yang kemarin tuh sempat konser tunggal, teman berdua. Dan kemarin tuh yang mencuri perhatian penampilannya Tiara Andini, teman berdua. Dia kayak mencuri perhatian karena lama gak tampil, teman berdua. Dan waktu kemarin tampil di konsernya Kaitna, teman berdua, banyak yang terpukau dengan Tiara yang pesonanya itu kembali memukau, teman berdua. Setelah lama beberapa waktu lalu memilih untuk beralih genre ke musik yang sedikit dance floor seperti K-pop, teman berdua, ketika dia balik lagi dengan sentuhan musik yang soulful, teman berdua, waktu kayak kemarin bawain lagunya Kaitna, ini mencuri perhatian dari banyak penggemarnya Kaitna, termasuk juga Tiara Andini, teman berdua. Apalagi kolaborasinya bersama dengan Asri Widianta, teman berdua, yang langsung bikin satu pick ini terpukau menggila dengan the crowd, karena mereka bawain lagu-lagu yang hit seperti Menikahimu, Tak Sebatas Merpati, dan juga Aku Gak Ngerti, teman berdua. Dengan dress putih yang menawan, Tiara Andini tampil memukau, gak kalah mempesonanya dari para senior Kaitna gitu, teman berdua. Well, kita lanjutin masih seputaran soal Tiara Andini, teman berdua. Kamu paling favorit lagu Tiara yang mana nih? Karena ini udah hampir pukul 9, jadi kita putusin untuk puterin aja, teman berdua. Karena nanti abis ini kita juga bakal bergabung untuk bersama teman berdua mengikuti siaran penutupan masa persidangan 3 tahun 2025-2026 dan pembukaan masa sidang 1 tahun 2026-2027. Sebelum itu kita dengerin dulu nih Tiara Andini di pilek kali ini dengan Adu Bola Mata.
1: Saatnya kamu mendengarkan lagu pilihan kamu di pilek. Pilih lagu kamu. Your music, your request.

0: saya memiliki saudara dengan kebutuhan khusus. Jadi saya pun juga melalui proses yang panjang yang akhirnya saya menerima. Kemudian bagaimana proses orang tua saya memberikan pengertian kepada anggota keluarga besar yang lain dan juga pada masyarakat di sekitar gitu, terkait kondisi adik saya dan apa saja yang adik saya harus lalui agar ia bisa melakukan A, B, hingga C saat ini.
1: Mengajar anak disabilitas diperlukan pendidikan dan keterampilan serta ketulusan, kesabaran, dan rasa saling mengasihi agar dapat menangani mereka.
0: Membersamai mereka itu, ya, hakikatnya itu ini mendidik diri kita untuk jadi orang yang lebih baik, bersyukur, dan senantiasa bersabar dengan kondisi apapun itu. Kadang ada anak-anak yang cepat sekali gitu ya, dia langsung bisa gitu kan. Tapi kadang kita harus bersabar, anak ini harus berkali-kali, mungkin sepekan atau dua pekan diajarin satu aktivitas gitu ya, agar dia nanti terbiasa.
1: Beliau adalah guru dari sekolah luar biasa di Kota Malang. Berbagi pengalamannya sebagai guru anak disabilitas.
0: Jangan pernah takut bermimpi, harus terus berusaha untuk meraih impian kalian dan selalu bersyukur pada Tuhan.
1: Kebanggaan terbesar dari seorang guru SLB adalah apabila anak-anak yang dididik memiliki kemandirian, keterampilan, juga perkembangan kognisi, afektif, dan psikomotorik yang semakin baik.
2: Pernah gak sih kalian mendengar orang berkata, "Wah, udaranya segar banget, pasti banyak nih oksigennya." Nah, ternyata angin dan oksigen itu bukan hal yang sama loh. Banyak orang masih menganggap angin adalah oksigen yang sedang bergerak. Padahal dalam ilmu pengetahuan, keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Angin adalah udara yang bergerak dari satu tempat ke tempat lain akibat perbedaan tekanan udara. Sementara udara yang ada di sekitar kita terdiri dari campuran berbagai gas. Sekitar 78% adalah nitrogen, sekitar 21% oksigen, dan sisanya terdiri dari gas lain seperti argon, karbon dioksida, dan uap air. Lalu, mengapa saat ada angin kita merasa lebih segar? Itu karena angin membantu mengalirkan udara di sekitar tubuh kita sehingga panas dan kelembapan berkurang. Angin juga membantu menggantikan udara yang terasa pengap dengan udara yang lebih bersih dan sejuk. Jadi, angin bukanlah oksigen murni, melainkan udara yang bergerak dan membawa berbagai jenis gas, termasuk oksigen yang kita butuhkan untuk bernafas.

Teman Pro2A, hidup yang seimbang bukan berarti hidup tanpa masalah. Keseimbangan justru membantu kita menghadapi masalah dengan lebih tenang dan sadar. Sekarang kita turunkan ke hal-hal yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Pertama, mulai kurangi kebiasaan membandingkan hidup sendiri dengan orang lain di media sosial. Karena apa yang terlihat di layar belum tentu mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Kedua, kita bisa belajar mulai mengenali batas diri dan berani berkata cukup sebelum kelelahan datang. Produktif itu penting, tapi kesehatan tetap yang utama. Yang ketiga, memisahkan waktu kerja dan waktu istirahat. Ketika bekerja, fokus. Dan ketika beristirahat, nikmati waktu itu tanpa rasa bersalah. Yang berikutnya, menemukan aktivitas kecil yang memberi rasa senang. Entah itu mendengarkan musik, berjalan sebentar, membaca, atau sekedar menikmati waktu hening. Dan yang tidak kalah penting, ingat bahwa rasa capek adalah sinyal tubuh untuk berhenti sejenak. Bukan tanda kelemahan. Tidak apa-apa jika hari ini kita belum seproduktif orang lain. Tidak apa-apa juga kalau saat ini kita perlu berjalan lebih pelan. Setiap orang punya ritme hidup masing-masing, karena pada akhirnya makna sukses tidak hanya diukur dari pencapaian, tetapi dari kondisi diri kita sendiri. Apakah kita masih merasa utuh, sehat, dan bahagia dalam menjalaninya? Satu yang perlu kita ingat, hidup adalah perjalanan panjang. Bukan tentang siapa yang paling cepat, tetapi siapa yang mampu bertahan dengan baik sampai tujuan.

Ya, teman Periode 2, kita akan segera bergabung untuk bersama mengikuti siaran langsung penutupan masa persidangan 3 tahun 2025-2026 dan pembukaan masa persidangan tahun sidang 2026-2027 langsung dari gedung DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

muda lesung pipiku nada wajah.

0: Bapak Ibu wartawan dan juru foto, agar dapat menempati tempat yang telah disediakan, yaitu di balkon. Sekali lagi, kepada Bapak Ibu wartawan dan juru foto, kami telah menyediakan tempat
1: recording stopped
0: untuk Bapak Ibu di balkon. Atas perhatian Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih.
2: Ini pakai Zoom.
1: Recording in progress.

Dan itu terus menerus.

Recording stopped.

0: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia di Kupang. Saat ini kami tim produksi berada di ruang sidang utama DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menyiarkan secara langsung rapat paripurna ke-87 pada masa persidangan 3 tahun sidang 2025-2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekaligus pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kami memantau di dalam ruang sidang utama DPRD NTT di sisi kiri sudah dihadiri oleh jajaran organisasi perangkat daerah Nusa Tenggara Timur dan juga forum koordinasi pimpinan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sementara di sisi kanan, kami memantau masih ada beberapa bangku kosong yang belum ditempati oleh tamu undangan maupun instansi vertikal di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sementara itu di depan podium sudah hadir beberapa jajaran anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kemudian kita saat ini masih menunggu Bapak Gubernur bersama Wakil Gubernur dan juga pimpinan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk hadir bersama kita untuk memulai persidangan pada pagi hari ini. Kami juga memantau di sisi kiri sudah hadir dan sudah menduduki kursi dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk diketahui, rapat paripurna ke 88 yang akan dibuka oleh DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur beberapa saat yang akan datang akan membahas penyampaian nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2026. Saat ini kita masih menunggu kegiatan akan dimulai, sementara para Forkompinda Nusa Tenggara Timur sudah mulai menduduki tempat yang telah disediakan oleh panitia, termasuk dari jajaran TNI Polri di sisi kiri menduduki tempat paling depan, kemudian diikuti oleh organisasi pemimpin daerah atau OPD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kemudian kita masih menunggu. Panitia juga saat ini masih menyiapkan
1: pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur beserta
0: dan saat ini Wakil Gubernur bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur. Maksud kami Wakil Gubernur Joni Asadoma bersama Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Emilia Jumlia Nomleni dan juga Wakil DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah berada di depan podium rapat paripurna ke-87 pada pagi hari ini.
1: Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

0: Hadirin disilakan duduk kembali.
1: Pendengar, kami menyampaikan sudah hadir di depan podium Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Joni Asadoma, Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Emiliano Mleni, Wakil 2 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Petrus Robi Tulus, bersama dengan Wakil 3 DPRD NTT, Christine Semiyati Pati, sudah ada di depan podium untuk memulai rapat paripurna ke-87 pada masa persidangan 3 tahun sidang 2026.
0: Dan pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dimulai. Rapat paripurna ini akan dipimpin oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terhormat Ibu Insinyur Emilia Julia Nomleni.
2: Selamat pagi. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Rahayu, salam kebajikan dan sehat selalu untuk kita semua. Yang terhormat Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang terhormat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur atau yang mewakili, Komandan Komando Resort Militer 161 Wirasakti Kupang atau yang mewakili, Komandan Komando Daerah TNI Angkatan Laut 7 atau yang mewakili, Komandan Pangkalan Udara Eltari atau yang mewakili, Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Nusa Tenggara Timur atau yang mewakili, Ketua Pengadilan Tinggi Kupang dan Ketua Pengadilan Agama Nusa Tenggara Timur, yang terhormat Ibu Bapak Wakil-Wakil Ketua dan Ibu Bapak Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Konsulat Republik Demokratik Timor Leste di Kupang, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Timur atau yang mewakili, pimpinan perguruan tinggi negeri maupun swasta se-Nusa Tenggara Timur, para kakanwil dan pimpinan instansi vertikal se-Nusa Tenggara Timur, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Wilayah Nusa Tenggara Timur, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur atau yang mewakili, Kepala Otoritas Jasa Keuangan dan Direktur Utama Bank Nusa Tenggara Timur atau yang mewakili, juga yang terhormat Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ketua dan Staf Ahli Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ketua Dharma Wanita Provinsi Nusa Tenggara Timur, para asisten dan staf ahli, para pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, pimpinan dan anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ketua dan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Timur, para pimpinan agama, insan pers dan media massa, singkatnya paripurna dewan yang terhormat. Ini juga Wali Kota Kupang yang diwakili oleh asisten satu Kota Kupang. Terima kasih. Sesuai laporan kehadiran, telah hadir 40 orang anggota dari jumlah keseluruhan 65 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ini yang hadir hari ini secara fisik, tetapi juga ada beberapa anggota DPRD yang hadir melalui Zoom karena masih berada di wilayah Flores, daerah bencana, dan juga ada beberapa kegiatan lainnya. Dan dengan demikian maka rapat paripurna ke-87 pada masa persidangan 3 tahun sidang 2025-2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur saya nyatakan dibuka dengan resmi dan terbuka untuk umum. Paripurna Dewan yang terhormat, agenda rapat paripurna hari ini adalah 1. Penyerahan laporan reses dan laporan hasil kunjungan kerja kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur masa persidangan 3 tahun sidang 2025-2026. 2. Laporan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang pelaksanaan dan hasil kegiatan pada masa persidangan 3 tahun sidang 2025-2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 3. Penutupan masa persidangan 3 tahun sidang 2025-2026. 4. Pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027. 5. Laporan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang kegiatan yang akan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dilaksanakan pada masa persidangan 1 tahun sidang 2025-2026-2027. 6. Pidato Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 7. Doa. Dan 8. Lagu Bagimu Negeri. Kita akan masuk pada acara pertama, yaitu penyerahan laporan reses dan laporan hasil kunjungan kerja kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur masa persidangan 3 tahun sidang 2025-2026 yang akan dipandu oleh pembawa acara.
0: Persiapan penyerahan. Hadirin dimohon berdiri. Penyerahan laporan reses dan laporan hasil kunjungan kerja kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur masa persidangan 3 tahun sidang 2025-2026 dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur.
2: Atas nama pimpinan dan seluruh anggota Dewan Provinsi Nusa Tenggara Timur, saya menyerahkan dokumen laporan kunjungan kerja kelembagaan dan laporan reses DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur pada masa tahun sidang 2025-2026 untuk selanjutnya diproses sesuai tahapan, mekanisme, dan aturan yang berlaku.
1: Pendengar, saat ini dilakukan penyerahan laporan reses dan laporan hasil kunjungan kerja.
3: Saya atas nama pemerintah Provinsi NTT menerima dokumen laporan kunjungan kerja kelembagaan dan laporan reses DPRD Provinsi NTT pada masa persidangan 3 tahun sidang 2025-2026 ini untuk selanjutnya diproses sesuai tahapan, mekanisme, dan ketentuan yang berlaku. Terima kasih.
1: Kemudian selanjutnya, baik Ibu Nomleni dan juga Bapak Joni Asadoma saat ini melakukan sesi foto bersama.
0: Penyerahan selesai, hadirin disilakan duduk kembali.
1: Fotografer maupun insan pers yang hadir pada pagi hari ini.

0: Terima kasih kepada Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur yang telah menerima laporan reses dan laporan hasil kunjungan kerja kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada masa persidangan 3 tahun sidang 2025-2026. Paripurna Dewan yang terhormat, selanjutnya acara kedua yaitu laporan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang pelaksanaan dan hasil kegiatan pada masa persidangan 3 tahun sidang 2025-2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, disilakan.
1: Mendengar saat ini Sekretaris Dewan Alfonsus Waturaka sudah berada di podium untuk melaporkan hasil kegiatan pada masa persidangan 3 tahun sidang 2025-2026 DPRD NTT
2: Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang pelaksanaan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada masa persidangan 3 tahun sidang 2025-2026. 1 Romawi Dasar 1 Pasal 97 ayat 2 Peraturan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2 Keputusan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor Kep titik 11 garis miring DPRD garis datar NTT garis miring 9 Romawi garis miring 2025 tanggal 29 September 2025 tentang rencana kerja tahunan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2026. 3 Keputusan pimpinan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 01.10 garis miring PIM titik DPRD garis miring 4 Romawi garis miring 2026 tanggal 23 April 2026 tentang jadwal kegiatan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur bulan Mei 2026 4 dan seterusnya sampai 8 terbaca. 9 Keputusan pimpinan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 01.21 garis miring PIM titik DPRD garis miring 8 Romawi garis miring 2026 tanggal 24 Agustus 2026 tentang jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur bulan September 2026. 2 Romawi pelaksanaan masa persidangan 3. A. Waktu masa persidangan 3 tahun sidang 2025-2026 berlangsung sejak tanggal 5 Mei 2026 sampai dengan tanggal 7 September 2026. B. Kegiatan yang dilaksanakan pada persidangan 3 tahun sidang 2025-2026 sebagai berikut. 1. Rapat fraksi 10 kali. C. Rapat konsultasi 1 kali. D. Rapat badan musyawarah 4 kali. E. Rapat badan pembentukan peraturan daerah 13 kali. F. Rapat badan anggaran 15 kali. 5. G. Rapat badan kehormatan 11 kali. H. Rapat gabungan komisi 2 kali. I. Rapat komisi sebanyak 73 kali masing-masing sebagai berikut. Komisi 1 10 kali, Komisi 2 15 kali, Komisi 3 8 kali, Komisi 4 10 kali, Komisi 5 30 kali. 2. Pengawasan bidang urusan komisi 3 kali. 3. Kunjungan kerja kelembagaan 1 kali. 4. Konsultasi bidang tugas alat kelengkapan 2 kali. 5. Reses 1 kali. C. Agenda masa persidangan. Agenda DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dilaksanakan pada persidangan 3 tahun sidang 2025-2026 sebagai berikut. 1. Pembukaan masa persidangan 3 tahun sidang 2025-2026. 2. Penyampaian laporan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2025. 3. Penyampaian nota keuangan dan ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2025. 4. Penandatanganan berita acara persetujuan bersama tentang penetapan perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2025. 5 dan seterusnya sampai 16 terbaca. 17. Penutupan masa persidangan 3 tahun sidang 2025-2026. 18. Pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027. 3. Romawi. Hasil persidangan. Hasil persidangan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur pada masa persidangan 3 tahun sidang 2025-2026 sebagai berikut. 1. Keputusan DPRD 1 dokumen. 2. Keputusan pimpinan DPRD 12 dokumen. 3. Risalah rapat paripurna 15 dokumen. 4. Laporan kunjungan kerja. Lima, berita acara persetujuan bersama 1 dokumen. 6. Nota kesepakatan bersama 2 dokumen. 7. Laporan reses DPRD 1 dokumen. 8. Notulen rapat komisi sebanyak 73 notulen masing-masing sebagai berikut. Komisi 1 10 notulen, Komisi 2 15 notulen, Komisi 3 8 notulen, Komisi 4 10 notulen, Komisi 5 30 notulen. 4. Romawi. Surat masuk, surat keluar dan penerimaan aspirasi masyarakat. Surat masuk, surat keluar dan penerimaan aspirasi masyarakat selama masa persidangan 3 tahun sidang 2025-2026 terdiri dari 1. Surat masuk ke komisi sebanyak 82 surat masing-masing. Komisi 1 7 surat, Komisi 2 9 surat, Komisi 3 12 surat, Komisi 4 14 surat, Komisi 5 40 surat. 2. Surat keluar dari komisi sebanyak 43 surat masing-masing. Komisi 1 8 surat, Komisi 2 12 surat, Komisi 3 6 surat, Komisi 4 10 surat, Komisi 5 7 surat. 3. Penerimaan aspirasi masyarakat melalui audiens garis miring demonstrasi sebanyak 4 kali sebagai berikut. A. Penyampaian aspirasi terkait penguatan perlindungan tenaga kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. B. Penyampaian aspirasi terkait tata kelola penerimaan taruna taruni akpol asal daerah NTT. C. Penyampaian aspirasi terkait polemik internal KSP Kopdit Swastisari. D. Penyampaian aspirasi terkait kelangkaan kenaikan harga BBM dan nilai tukar rupiah. 4. Jumlah rekomendasi DPRD terhadap aspirasi masyarakat sebanyak 4 rekomendasi. 5 Romawi. Penutup. Demikian laporan pelaksanaan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada masa persidangan 3 tahun sidang 2025-2026. Kupang, 7 September 2026, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Alfonsius Waturaka. Penyampaian laporan selesai.
1: DPRD NTT Alfonsius Waturaka telah selesai menyampaikan hasil kegiatan pada masa persidangan 3 2025-2026 dan saat ini sudah duduk
0: yang
1: di
0: telah menyampaikan laporannya. Selanjutnya kita akan masuk pada acara ketiga yang akan dipandu oleh pembawa acara.
3: Pernyataan penutupan masa persidangan 3 tahun sidang 2025-2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
0: Hadirin paripurna Dewan yang terhormat,
1: untuk menutup masa persidangan 3 tahun sidang 2025-2026 DPRD NTT
0: atas tuntunan, bimbingan dan penyertaannya, serta terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan di lingkup pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah memberikan kontribusi sesuai perannya masing-masing sehingga agenda kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selama masa persidangan 3 tahun sidang 2025-2026 dapat terlaksana dengan baik. Maka dengan ini saya menutup dengan resmi masa persidangan 3 tahun sidang 2025-2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
1: Palu barusan menandai penutupan.
3: Hadirin yang kami hormati,
1: resmi masa persidangan
3: demikian rangkaian acara penutupan masa persidangan 3
1: DPRD
3: tahun
1: Nusa Tenggara Timur
3: 2025-2026.
1: Selanjutnya agenda
3: kita masuk pada acara keempat, yaitu pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 diawali dengan pernyataan pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
0: Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa serta memohon tuntunan, bimbingan dan penyertaannya untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027, dengan ini saya membuka dengan resmi masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Paripurna Dewan yang terhormat, kita masuk pada acara selanjutnya, yaitu laporan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang akan dilaksanakan pada masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027. Kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, disilakan.
4: Mendengar saat ini Alfonsius Waturaka selaku Sekwan NTT akan menuju podium dalam rangka membacakan laporan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
2: laporan
4: Nusa Tenggara Timur yang akan dilaksanakan
2: Dewan
4: pada masa persidangan 1
2: tahun sidang 2026-2027. Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027. Romawi 1, dasar. A. Pasal 97 ayat 2 Peraturan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 tahun 2024 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. B. Keputusan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor Kep.11/DPRD

0: mulai tanggal 7 September 2026 sampai dengan bulan Januari 2027. 3 Romawi kegiatan. Kegiatan yang akan dilaksanakan pada masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 terdiri dari 1. Rapat Badan Musyawarah, 2. Rapat Konsultasi, 3. Rapat Fraksi, 4. Rapat Kerja garis miring Rapat Dengar Pendapat, 5. Rapat Gabungan Komisi, 6. Rapat Badan Anggaran, 7. Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah, 8. Rapat Badan Kehormatan, 9. Rapat Paripurna, 10. Rapat Panitia Kerja, 11. Pembahasan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027, 12. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, 13. Pengawasan Urusan Komisi, 14. Konsultasi Bidang Tugas Alat Kelengkapan DPRD, 15. Kunjungan Kerja Kelembagaan DPRD, 16. Public Hearing, 17. Reses. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut akan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan keputusan pimpinan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. 4. Romawi penutup. Demikian laporan tentang kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang akan dilaksanakan pada masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027. Kupang, 7 September 2026, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Alfonsius Waturaka. Penyampaian laporan selesai.
1: Demikian laporan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang akan dilaksanakan pada masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027.
2: Menyampaikan laporannya. Paripurna Dewan yang terhormat, acara selanjutnya akan dipandu oleh pembawa acara.
3: Hadirin Paripurna Dewan yang terhormat, selanjutnya pidato Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
1: Pidato kali ini akan dibacakan oleh Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Insinyur Emilia J. Nomleni.
2: Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Rahayu. Salam kebajikan dan sehat selalu untuk kita semua. Yang terhormat Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang terhormat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dari Polda, dari Korem, Kodairal, Lanut atau yang mewakili, juga yang terhormat Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur atau yang mewakili, Kepala Badan Intelijen Negara Nusa Tenggara Timur atau yang mewakili, Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Agama Nusa Tenggara Timur atau yang mewakili, yang terhormat Ibu Bapak Wakil-Wakil Ketua dan juga Ibu Bapak Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Konsulat Republik Demokratik Timor Leste di Kupang yang hadir pada saat ini, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Timur atau yang mewakili, pimpinan perguruan tinggi negeri maupun swasta se-Nusa Tenggara Timur yang hadir pada saat ini, para kakanwil dan pimpinan instansi vertikal se-Nusa Tenggara Timur, ada dari kanwil hukum maupun juga dari kanwil HAM yang hadir, juga Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur, kepada Badan Nasional

0: pencarian dan pertolongan Basarnas Wilayah Nusa Tenggara Timur, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur atau yang mewakili, Kepala Otoritas Jasa Keuangan, dan juga Direktur Utama Bank NTT yang hadir pada saat ini, yang terhormat Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ini beliau ada izin karena sedang Zoom bersama dengan Menteri Dalam Negeri dalam kepentingan inflasi daerah. Yang terhormat staf ahli, para asisten, dan para pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, juga yang mewakili Wali Kota Kupang, terima kasih Bapak Asisten 1 Kota Kupang, Ketua atau pimpinan dan anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ketua dan anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Timur, juga pimpinan agama, insan pers dan media massa, singkatnya hadirin paripurna dewan yang terhormat. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat, rahmat dan karunia-Nya yang begitu luar biasa, kita semua dapat kembali berkumpul di ruang paripurna ini guna menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur pada dalam rangka penutupan masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026 dan pembukaan masa persidangan ke-1 tahun sidang 2026-2027 dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan dan mengucapkan selamat kepada Dr. Randus Frans Salesado yang terpilih menjadi Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur definitif. Tidak apa-apa, walaupun beliau tidak ada, kita boleh bertepuk tangan. Beliau telah dilantik pada hari Jumat 28 Agustus yang lalu, dan kita merasa bersyukur karena setelah menunggu hampir 8 bulan lebih, akhirnya kita memiliki Sekretaris Daerah definitif yang kita semua tentu harapkan bisa menyokong semua program dari pemerintah, dalam hal ini gubernur dan wakil gubernur, untuk membangun Nusa Tenggara Timur ke arah yang lebih baik. Selamat datang, selamat berkarya kepada Bapak Frans mewakili seluruh anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kami mengharapkan kehadiran Bapak selaku Sekda definitif dapat lebih menguatkan kolaborasi yang kuat antara dua lembaga, lembaga legislatif dan eksekutif. Tentunya semua ini akan berujung pada cita-cita bersama, yaitu untuk NTT yang lebih baik. Kita baru saja melewati bulan Agustus, bulan kemerdekaan bagi negara kita Republik Indonesia. Saya ingin tetap mengucapkan selamat memperingati proklamasi kemerdekaan ke-81 bagi negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya mengajak kita semua di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai bagian yang utuh dan tidak terpisahkan dari negara Kesatuan Republik Indonesia agar melalui momentum ini semakin menguatkan genggaman tangan kita untuk selalu berpegangan tangan dalam segala situasi, terutama dalam situasi duka gempa yang terjadi di Flores pada tanggal 15 Agustus yang lalu. Gempa memang mengguncang dan menghancurkan, tapi tidak untuk ikatan kita sebagai bangsa yang besar. Kita tunjukkan bahwa bahkan pada situasi seperti ini pun, sejengkal jari pun tidak akan bergeser dari eratnya tangan kita yang saling berpegangan. Peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ini, kita jadikan momentum untuk kembali mengingat dan merenungkan akan kerja keras para pahlawan kita yang bertarung demi merah putih yang berkibar di cakrawala Nusantara. Secara khusus, kita kenangkan para pahlawan nasional yang juga berasal dari Nusa Tenggara Timur. Mereka berjuang bahkan dari tempat yang mungkin sejarah pun lupa untuk mencatat bahwa ada banyak sekali anak-anak Indonesia dari bumi Flobamora yang turut berperan, memberikan kontribusi demi berdiri dan bertahannya NKRI dari tangan-tangan penjajah yang seakan tidak rela untuk memberikan kemerdekaan kepada kita bangsa untuk merdeka. Ada banyak sekali nama dari mereka yang mungkin dari kita sendiri kurang begitu menyadari bahwa kita sering mendengar nama-nama ini, seperti Francisca Kasparina Vangidae, Hendrik Arnold Koro, Isaac Hurudoko, Profesor Dr. Insinyur Herman Yohanes, Profesor Dr. Wilhelmus Zacharias Yohanes, dan masih banyak lagi pahlawan dari bumi Flobamora yang berjuang bersifat lokal dan kedaerahan dalam mempertahankan bangsa ini. Mereka sudah lama pergi. Nama mereka diabadikan pada berbagai fasilitas publik. Namun cara mereka menjalani hidup sebagai orang Indonesia, semangat dan perjuangan mereka layak membuat kita ada pada saat ini. Banyak juga pahlawan-pahlawan lokal yang mungkin namanya tidak menjadi nama jalan, nama bandara atau fasilitas publik lainnya. Mungkin juga hilang dari ingatan kita para generasi penerusnya. Namun, saya berharap agar kita dapat selalu mengenang mereka, terutama semangat dan perjuangan mereka pada hati dan pikiran kita semua. Hari ini kita mendapatkan tanggung jawab untuk melanjutkan apa yang sudah mereka kerjakan bagi kita. Paripurna Dewan, sedikit menyinggung terkait dengan kerja-kerja DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur selama periode masa persidangan 3 yang baru saja kita lewati. Kami tentu sangat mengapresiasi pemerintah terutama dalam hal mengelola keuangan daerah yang masih berada pada situasi yang sulit. Namun begitu, pemerintah tetap berusaha agar roda pemerintahan tetap berjalan dengan baik. Salah satu yang menjadi bukti dari hal ini adalah pemerintah melalui peraturan gubernur yang mengetatkan pemberian bahan bakar minyak bersubsidi hanya bagi pemilik kendaraan yang telah membayar pajak. Langkah ini cukup konkret, terukur dan dapat diterapkan di masyarakat. Ini bukan punishment bagi para pemilik kendaraan bermotor yang tidak membayar pajak, hanya sebagai langkah persuasif yang cukup kuat sehingga tumbuh kesadaran membayar pajak oleh masyarakat. Apalagi ada juga peraturan gubernur yang memberikan penghapusan denda terhadap pajak yang terlambat dibayarkan. Pertanyaan selanjutnya, ketika kesadaran membayar pajak kendaraan bermotor oleh masyarakat mendorong realisasi pajak melonjak hingga mencapai angka 40% seperti yang diklaim oleh pemerintah, apakah dengan ini kebutuhan pendapatan asli daerah kita sudah hanya berfokus dari satu sektor ini saja? Bagaimana dengan corong-corong PAD kita yang lainnya? Apakah bentuk timbal balik berupa manfaat kepada masyarakat dari realisasi pajak yang melonjak ini? Terkait dengan instrumen penghasil PAD kita, perlu untuk diingatkan kembali kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur masih memiliki banyak aset yang dapat dimaksimalkan untuk mendapatkan pendapatan asli daerah. Benar bahwa pajak adalah instrumen kuat untuk menghasilkan pendapatan bagi daerah. Namun kita tidak boleh melewatkan instrumen lainnya, bisa berupa aset, bisa juga BUMD, guna mendongkrak pendapatan bagi daerah kita. Target PAD kita pada perubahan APBD 2026 melalui pembahasan UAPPS perubahan APBD 2026 adalah 2,1 triliun dari target pada APBD murni 2,7 triliun rupiah dengan durasi waktu yang semakin menipis sebelum kita menutup tahun anggaran 2026. Instrumen-instrumen ini perlu untuk mendapatkan perhatian yang berimbang dari pemerintah agar bisa menaikkan PAD bagi daerah. Kebijakan pemerintah melalui Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2025 sudah berjalan, menjadi viral dengan begitu banyak tanggapan yang bersifat positif, tetapi juga banyak yang memberikan pendapat dan komentar bersifat negatif karena dirasa sangat memberatkan masyarakat. Namun apabila diizinkan untuk bertanya maupun berpendapat, mengapa masyarakat seakan menjadi pihak yang paling ditekan dalam menaikkan PAD kita? Masyarakat kita diminta untuk membayar pajak kendaraan agar bisa menikmati fasilitas BBM bersubsidi, walaupun memiliki dampak baik terhadap kenaikan pajak kendaraan bermotor dan juga meningkatkan ketaatan kesadaran membayar pajak oleh masyarakat. Namun pertanyaan lainnya, apakah hal yang sama juga dapat kita terapkan terhadap instrumen penghasil PAD lainnya? Bagaimana dengan korporasi liar yang tidak berizin yang beroperasi di wilayah Nusa Tenggara Timur? Adakah mereka juga ditertibkan secara administrasi agar bisa berkontribusi bagi PAD? Bisakah kita memberikan treatment tertentu sehingga instrumen lain seperti aset Pemprov maupun BUMD kita dapat menaikkan PAD selain pajak kendaraan bermotor? Sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa instrumen-instrumen ini perlu mendapatkan perhatian yang berimbang dari pemerintah. Maka kami berharap setidaknya diberikan treatment yang sama agar kita selain bisa menaikkan PAD bagi daerah, juga tidak menimbulkan kesan bahwa masyarakat adalah ladang penghasil pajak kita, sementara kita juga memegang instrumen penghasil PAD lain di tangan kita sendiri. Pajak yang diberikan oleh masyarakat juga seharusnya memberikan dampak timbal balik kepada masyarakat. Bagaimanapun, anggaran kita merupakan bahan bakar yang diperlukan untuk memastikan berjalannya pemerintahan di daerah kita, baik untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, bantuan sosial, bantuan hibah, infrastruktur, dan berbagai kebutuhan belanja daerah lainnya. Setiap sen pendapatan yang kita dapatkan harus digunakan sebesar-besarnya bagi kebutuhan daerah dan kemasyhuran masyarakat kita. Dalam masa persidangan 1 tahun 2026-2027 ini, juga kita akan membahas APBD 2027 selain dari perubahan APBD 2026, dan sesuai dengan yang sudah ditetapkan dalam KUAPPS APBD 2027, maka kami berharap bahwa seluruh proses-proses di 2026 akan menjadi salah satu penuntun untuk APBD 2027, dan berbagai catatan yang telah diberikan oleh DPRD Provinsi untuk menjadi perhatian dan ditindaklanjuti dalam pembahasan dan penetapan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2027. Selain dari anggaran, DPRD juga masih memproses dua rancangan peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, masing-masing berjudul penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat yang diprakarsai oleh Komisi 1, dan juga pengelolaan daerah aliran sungai di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diprakarsai oleh Komisi 4. Proses terakhir, kedua ranperda ini masih berada pada tahap penyusunan dan sudah diputuskan sebagai ranperda prakarsa DPRD melalui mekanisme paripurna internal yang kemudian berdasarkan jadwal kerja DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur pada bulan September, anggota Dewan akan turun ke masyarakat dalam rangka melaksanakan public hearing terkait dengan kedua rancangan peraturan daerah ini. Tentunya kita berharap partisipasi publik untuk dapat ikut dalam pembahasan ranperda ini, sebab selain memenuhi amanat dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, DPRD juga melaksanakan public hearing ini sebagai bagian dari keterbukaan kerja-kerja DPRD Nusa Tenggara Timur kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur sebagai stakeholder yang paling utama dari seluruh proses legislasi yang sedang berjalan ini. Dari tempat ini, mewakili pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, berharap kepada pemerintah agar bisa menyegerakan beberapa agenda ranperda yang telah masuk ke Propemperda tahun 2026, namun belum masuk untuk dilaksanakan dalam tahap pembahasan bersama dengan DPRD Provinsi, sebab kita menghindari kejadian di tahun 2025 yang pada akhir tahun tiba-tiba ada rancangan peraturan daerah yang membludak dan cukup membuat situasi rumit karena keterbatasan waktu. Kita berharap agar proses pembahasan dapat dijalani secara maksimal sehingga produk hukum daerah yaitu peraturan daerah ini dapat dihasilkan dengan kualitas yang baik. Paripurna Dewan yang terhormat, sebelum menutup sambutan ini, saya ingin mengajak kita semua untuk tidak melupakan apa yang terjadi pada saudara-saudara kita yang berada di Flores. Tanggal 15 Agustus yang lalu, dengan epicentrum di utara Kabupaten Negekeo, 7 kabupaten di wilayah Nusa Tenggara Timur, Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Negekeo, Ngada, Ende, dan Sika mengalami dampak yang sangat berat. Update terakhir dari BMKG dari tanggal 15 Agustus sampai dengan 6 September sudah ada total sekitar 12.968 gempa susulan, dan korban yang ada hari ini, data ini pasti tentu akan terus bergerak, korban meninggal dunia 127 orang, luka-luka 166.668, yang mengungsi sekitar 181.354 dan sekitar 97.215 rumah rusak yang tersebar di seluruh Flores. Itu adalah statistik yang terus bergerak. Statistik adalah kata yang menggambarkan kuantiti, jumlah korban yang tercatat, rumah yang hancur, kerusakan yang terjadi. Namun sayang sekali, statistik ini tidak dapat menggambarkan betapa saudara-saudara kita terdampak akibat gempa ini. Di balik setiap angka statistik, ada wajah, ada rumah yang runtuh. Pelayanan pendidikan. Karena itu, sejak hari-hari pasca gempa, DPRD juga bersama dengan gubernur, wakil gubernur, dan seluruh Forkopimda telah turun langsung menuju ke lokasi gempa dan melihat, dan juga dari DPRD provinsi. Mungkin saja tidak terdengar dan terlihat, tapi ada begitu banyak anggota DPRD provinsi, tidak saja yang dari daerah pemilihan Flores, tetapi juga semua teman-teman dari daerah pemilihan yang lain juga telah turun untuk bersama-sama melihat langsung duka yang dialami oleh masyarakat Flores. Semua kita menyusuri dari Sika hingga bagian barat Flores untuk menyaksikan bagaimana saudara-saudara kita bertahan. Tentu kita menangis bersama saudara-saudara kita yang menangis, karena duka ini adalah duka kita. Kita merasa sakit ketika harus melihat ada anak-anak dan orang tua yang menangis karena mungkin saja kekurangan makanan, harus bertaruh dengan malam yang dingin di tenda-tenda pengungsian. Bahwa duka itu nyata dan begitu terasa, sekalipun kita tidak berada di sana. Kita menyadari bahwa kondisi ini tidak bisa diselesaikan sendiri. Maka dari itu, sebagaimana telah disampaikan pada awal, agar kita tidak ada sejengkal jari pun dari kita yang bergeser mundur. Bahkan kita perlu untuk lebih mengeratkan genggam tangan kita agar semakin kuat menghadapi situasi bencana. Sebagai respon terhadap kejadian ini, Flores pun diberikan tanggap darurat bencana dan mereka membutuhkan uluran tangan setiap orang untuk menjalani proses tanggap darurat ini dan berikutnya harus menjalani proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Bantuan berdatangan, namun tantangan geografis Flores dan tempat tinggal masyarakat yang cukup sulit dijangkau menjadi tantangan tersendiri bagi penyaluran bantuan. Semoga semua bantuan ini dapat menjangkau setiap korban dan menyisir semua wilayah yang juga sangat menantang ini. Kami, DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengucapkan limpah terima kasih dan apresiasi kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota Senusa Tenggara Timur, TNI Polri, para relawan, NGO, BMKG, dan juga semua teman-teman yang telah berada bersama-sama dengan masyarakat Flores. Kepada semua orang baik yang dikirim Tuhan untuk membantu saudara-saudara kita di Flores, relawan-relawan dan pemberi bantuan dari pihak-pihak yang terlibat dalam bantuan Flores melewati bencana ini untuk saudara-saudara kita. Ini juga beberapa anggota DPRD Provinsi baru saja tiba, bahkan mungkin baru tiba hari ini ya, Bapak Yunus Takadewa, Bapak Patris, dan juga beberapa teman-teman, Ibu Siena, Ibu Mercy, dan juga Pak Boni, semua, Pak Paul Noveto, ini seseorang yang juga sejak awal berada bersama-sama dengan masyarakat, bahkan keluarga juga terdampak. Juga ada Pak Jun yang juga turut berduka cita karena ada keluarga yang berpulang, Pak Refafi, dan semua kita. Saya minta maaf kalau tidak bisa menyebutkan satu persatu, tetapi semua kita sudah terlibat untuk ada bersama-sama dengan masyarakat kita di Flores. Bantuan dan dukungan bukan sekedar soal jumlah, tetapi hati dan kehadiran yang dipenuhi rasa untuk berbagi. Dan untuk semua yang bekerja dalam diam, ada banyak orang yang juga bekerja dalam diam. Terima kasih untuk seluruh uluran yang diberikan. Saya juga ingin mengingatkan kembali untuk pentingnya menjaga keamanan diri ketika berada di posko pengungsian karena kondisi bencana ini terkadang tidak hanya melahirkan korban, tapi juga memungkinkan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. DPRD meminta agar para korban, terutama kelompok rentan seperti anak dan perempuan yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual, agar dapat dijaga sebaik mungkin sehingga tidak tertimpa bencana lain akibat dari kelalaian kita. Tidak lupa perlu juga segera memberikan pendampingan psikologis terhadap para korban yang masih terguncang karena gempa ini dan cukup membuat mereka menjadi trauma. Apalagi gempa-gempa susulan yang jumlahnya belasan ribu ini terus menghantam mereka tiada henti, sehingga pendampingan secara psikologis ini akan memegang peran penting bagi pemulihan terhadap trauma gempa ini. Kami juga ingatkan untuk tahapan rekon dan rehab juga tidak melupakan bencana-bencana lain yang juga mungkin masih saat ini masih tersisa, seperti bencana di Flores Timur, Lewotobi, dan juga bencana Maupongo. Itu juga mudah-mudahan tidak terlupakan oleh kita karena sudah masuk di dalam tahap rekon dan rehab. Hari ini kita akan membuka persidangan 1, dan salah satu agenda adalah membahas APBD perubahan 2026 dan berdasarkan KUAPPS perubahan 2026 telah disepakati adanya tambahan pada belanja tidak terduga menjadi 25 miliar. Kami mengingatkan pemerintah agar anggaran yang ada dapat digunakan sebaik mungkin untuk kepentingan penanganan gempa Flores yang sekarang ini atau pasca gempa menjadi multi persoalan. Pola penanganan yang berubah dari kondisi darurat menjadi penanganan lanjut. Berbagai persoalan yang muncul yang kita jaga untuk tidak menjadi bencana kedua. Itu kata Pak Winston Rondo, untuk tidak menjadi bencana kedua. Ada masalah pendidikan, kesehatan, dan juga pembangunan-pembangunan fisik yang akan dilakukan. Diupayakan memulai dengan agenda pemulihan kehidupan, dan juga kita melakukan agenda pemulihan kehidupan ekonomi masyarakat, walaupun tentu dengan skala yang disesuaikan kondisi yang ada. Ada banyak hal yang perlu ditangani, dan oleh sebab itu, ketika kita panik pada saat gempa dan tanggap darurat, maka sudah harus menjadi perhatian serius dan berubah untuk masuk pada tahap rekonstruksi dan rehabilitasi. Sekali lagi, ini bukan saja terjadi secara fisik, tetapi juga secara psikis. Hadirin paripurna dewan yang terhormat, hari malang dan hari untung tidak ada di dalam kalender kita. Namun, persatuan kita sebagai anak-anak Flobamora juga tidak boleh kandas karena bencana ini, termasuk sekali lagi bencana Lewotobi dan juga semua saudara yang satu tahun lalu mengalami bencana di Maupongo. Ketika Soekarno merumuskan Pancasila di Ende, sila persatuan Indonesia diletakkan oleh beliau sebagai sila ketiga, berada di tengah sebagai inti yang menguatkan dua sila sebelum dan dua sila setelahnya. Semuanya ini memiliki maksud bahwa persatuan kita adalah pusat dari segala hal yang kita bangun, baik kepada Tuhan dan sesama. Maka dari itu marilah kita sebagai putra-putri Flobamor genggam erat jemari-jemari orang-orang di sekitar kita. Kita bersatu, kita meyakinkan bahwa guncangan gempa sekalipun tidak melonggarkan genggaman tangan kita untuk tetap bersatu sebagai anak-anak Flobamora. Duka Flores adalah duka kita semua. Ada satu catatan cerita juga Pak Wakil Gubernur, ketika gempa terjadi tanggal 15, Ibu Wakil Ketua, Ibu Christine, dan juga beberapa teman-teman, Pak Kris, Ibu Reni, itu sementara berada di Maumere, dan mereka mengalami langsung guncangan yang terjadi, dan sampai hari ini saya rasa Ibu Christine dan Ibu Reni masih trauma. Jadi mungkin juga mereka membutuhkan trauma healing untuk penyembuhan. Ya, mungkin Pak Kris tidak ya, tetapi mungkin Ibu Christine dan Ibu Reni membutuhkan. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, pada akhirnya kami menyampaikan terima kasih banyak untuk semua kita, kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur, kepada Bapak Wakil Gubernur, dan semua kita yang telah berpartisipasi untuk suksesnya agenda-agenda Dewan dalam masa persidangan 2 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan kami mengucapkan selamat bekerja dan bersidang kepada Ibu Bapak anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terhormat. Terima kasih untuk kerja-kerja bersama dan sama-sama bekerja selama masa persidangan 3 di Rumah Besar Aspirasi Rakyat Nusa Tenggara Timur. Terima kasih kepada Pak Sekwan dan seluruh jajaran yang menjadi supporting system yang luar biasa bagi seluruh anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tuhan Yang Maha Esa memberkati usaha dan kerja kita. Kalau ada persatuan, semua bisa kita kerjakan. Jangankan rumah, gunung dan laut pun bisa kita pindahkan. Kita kutip dari Pramudya Anantatur dalam buku Bumi Manusia. Sekali lagi, terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, salve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, dan sehat selalu untuk kita semua. Terima kasih.
1: Acara selanjutnya pembacaan doa yang dipimpin langsung oleh perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2: Doa yang akan dipimpin oleh pejabat dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3: Marilah kita berdoa. Izinkan saya membawakan doa ini dalam tata cara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
2: Amin.
3: Amin. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, pada hari ini kami menengadahkan hati dan batin kami kepadamu dan mengucapkan puji dan syukur yang berlimpah kehadiratmu, karena berkat pertolongan dan kasih sayangmu kami kau beri kesempatan untuk berkumpul di sini guna menutup masa persidangan 3 tahun sidang 2025-2026 dan pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kiranya engkau berkenan menerima hasil kerja keras yang telah dilakukan. Kami bersyukur kepadamu untuk semua berkatmu yang memampukan kami menyelesaikan masa persidangan yang lalu. Kami juga bersyukur kepadamu untuk semua pihak yang telah terlibat dan menyukseskan baik langsung maupun tidak langsung. Ketua DPRD Provinsi NTT dan jajaran pimpinan, tim kerja dan semua saja yang dengan caranya masing-masing telah rela berkorban dan memberikan diri agar perjalanan masa persidangan 3 yang lalu dapat terlaksana dengan baik. Ya Allah Tuhan yang Maha Bijaksana, dalam semangat bakti dan pengabdian, bantulah para anggota Dewan kami untuk menjalankan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 dengan semangat yang tinggi dan dedikasi yang penuh. Bantulah mereka untuk terus mengupayakan agar hasil kerja keras mereka bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi, pendidikan, kesehatan, keamanan, keagamaan dan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat kami. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami sadar bahwa kami semua adalah manusia biasa yang memiliki kelemahan. Karena itu sudilah memberikan inspirasi yang tak putus-putusnya, secerca pengetahuan dan kebijaksanaanmu yang tak berkesudahan itu, untuk mengiringi langkah anggota Dewan kami dalam melaksanakan masa persidangan 1 tahun 2026-2027 nanti. Lindungilah kami semua dan segenap wilayah kami. Pandanglah dengan rela segenap korban gempa bumi di Flores. Ampunilah segenap kesalahan dan dosa mereka yang telah meninggal dan terimalah mereka dalam kebahagiaan abadi di surga. Pulihkanlah mereka semua yang saat ini sedang terluka, baik secara fisik maupun secara psikis. Kiranya segala derap dan langkah kami, bantuan yang diberikan dapat memulihkan mereka. Ampunilah segala kesalahan dan dosa kami, serta kabulkanlah doa dan permohonan kami. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu melalui perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
2: lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri.

0: Hadirin disilakan duduk kembali. Pernyataan penutupan rapat paripurna oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
1: Paripurna Dewan yang terhormat, keseluruhan acara telah selesai dan untuk itu rapat paripurna dapat kita akhiri. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Kanwil Agama yang telah menyampaikan doa untuk kita semua pada hari ini. Akhirnya dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan terima kasih atas kehadiran Ibu Bapa yang terhormat dalam rapat paripurna ini, maka rapat paripurna ke-87 pada masa persidangan 3 tahun sidang 2025-2026 saya nyatakan ditutup dengan resmi.
2: Dengan pernyataan
1: Shalom,
2: ditutup secara resmi.
1: Salve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu dan sehat selalu untuk kita semua. Tuhan memberkati kita. Terima kasih.
2: Yang disiarkan pada program 2 RRI Kupang Senin 7 September 2026 dinyatakan selesai. Adapun kerabat kerja yang terdiri dari produser Christoffel Peadu, asisten produser Yuliansen Snetu dan Delianti Babo, pengarah teknik Kedor Demangkai, pengarah acara Alfred Sengge, kameramen Rifan Alvin Kedo, operator Rifan Ermata, reporter Delvin Wandi dan Wiwin Ngari, dokumentasi dan sponsorship Yongki Padabain dan unit manager Esra Simanung Kalit, yang langsung dipimpin langsung oleh Kepala LPP RRI Kupang Raden M. Yusidarto. Demikian siaran langsung RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Untuk istirahat snack, teman-teman dari protokol akan

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: New entry.
2: Hit music now.

0: Adek, jangan manjat-manjat lemari. Sini, Mama kasih HP. Nonton aja ya, Dek ya. Biar Mama masak dulu.
1: Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala.
0: Loh. Kok suaranya beda? Dek, kamu lagi nonton apa?
2: Satu klik tanpa pengawasan bisa membawa si kecil ke konten yang belum saatnya ia lihat. Anak usia dini butuh pendampingan, bukan sekedar penenang. Ruang digital yang aman dimulai dari perhatian orang tua. Bijak mendampingi demi masa depan anak. Ingat, awas salah klik.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Sakit kepala dikit, langsung googling. Batuk sebentar, buru-buru tanya AI. Hati-hati, kamu bisa terkena cyberchondria. Cyberchondria adalah fenomena ketika seseorang terlalu sering mencari informasi kesehatan di internet hingga memicu kecemasan berlebihan. Ciri utamanya, terus-menerus mendiagnosis diri secara mandiri, berulang kali mencari informasi medis di dunia maya, dan selalu merasa butuh kepastian dokter padahal kondisi tubuh baik-baik saja. So, bijak gunakan internet ya. Jangan biarkan Mbah Google mengambil alih tugas merawat kesehatanmu.
5: New entry.
6: Hit music now.
7: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Kategori Pop Putra.
3: Mungkinkah kita kan
2: Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
3: Mungkinkah kau cepat pergi tinggalkannya.
2: Tito Aditya, Lelah Hati.

0: And now featuring Ari Lesmana, sesi potret.
1: Hanya papa dan namamu. Mana kalau ada
0: Rizky Febian, alamat
2: samamu saja. Tak dapatkah hati yang sembuh di satu dan dua.
0: Wijaya 80, terakhir kali.

Afgan Lestari Merdu. Cepat pulang, cepat Marcel Firasa.

0: Mike Mohede terbaik.
1: Kategori wanita. Masih ada Sophie Novindri. Susah

0: Hitam. Sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ini. Lyodra, teganya kau. Luka hatiku kan tak kalah. Marian Jola, Rayu.
1: Ku diam membisu. Aku menyesal telah membuat.
0: Anggi Marito, aku bukan untukmu.

FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital. Teman terbaik.

0: Siapa di sini yang dapurnya masih menggunakan lap dari baju bekas? Lap dari baju bekas mungkin terlihat praktis dan murah, tapi tahukah kamu, baju yang sudah lama tersimpan bisa menjadi sarang debu, jamur, bakteri, bahkan sisa bahan kimia dari pewarna kain. Saat digunakan untuk membersihkan meja makan, peralatan dapur atau piring dari debu, zat berbahaya yang ada dalam serat kain bisa menempel pada makanan yang kamu konsumsi. Akibatnya, risiko gangguan kesehatan seperti alergi, infeksi kulit, hingga masalah pernapasan bisa meningkat. Jangan sampai niat membersihkan justru membawa penyakit. Gunakan lap bersih yang memang khusus dibuat untuk dapur dan rumah, bukan baju bekas yang sudah tidak layak pakai. Bersih itu penting, tapi lebih penting lagi menjaga keluarga kamu agar aman dari penyakit.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pernah gak sih kalian mendengar orang berkata, "Wah, udaranya segar banget, pasti banyak nih oksigennya." Nah, ternyata angin dan oksigen itu bukan hal yang sama loh. Banyak orang masih menganggap angin adalah oksigen yang sedang bergerak. Padahal, dalam ilmu pengetahuan, keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Angin adalah udara yang bergerak dari satu tempat ke tempat lain akibat perbedaan tekanan udara. Sementara udara yang ada di sekitar kita terdiri dari campuran berbagai gas. Sekitar 78% adalah nitrogen, sekitar 21% oksigen, dan sisanya terdiri dari gas lain seperti argon, karbon dioksida, dan uap air. Lalu, mengapa saat ada angin kita merasa lebih segar? Itu karena angin membantu mengalirkan udara di sekitar tubuh kita sehingga panas dan kelembapan berkurang. Angin juga membantu menggantikan udara yang terasa pengap dengan udara yang lebih bersih dan sejuk. Jadi, angin bukanlah oksigen murni, melainkan udara yang bergerak dan membawa berbagai jenis gas, termasuk oksigen yang kita butuhkan untuk bernafas.

sedang mencari lokasi strategis untuk mengembangkan usaha Anda? Kini tersedia lahan tanah milik RRI Kupang untuk disewakan di Kelurahan Oyepura, Kota Kupang dengan luas 8.000 meter persegi. Sangat cocok untuk usaha supermarket, pergudangan, perkantoran atau tempat usaha komersil lainnya. Dan tak hanya itu, tersedia juga tanah luas milik RRI Kupang di Desa Tuapukan dengan total 26 hektar. Sangat ideal nih untuk investasi besar, industri atau proyek usaha masa depan. Lokasi strategis, akses mudah dan nilai investasi tinggi. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271. Sewa lahan strategis, wujudkan usaha dan investasi masa depan Anda.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Santai siang hanya di
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

RRI Kupang mempersembahkan mini drama radio berjudul Pesta. Bagi sebagian orang, pesta adalah bentuk ucapan syukur serta tanda kemenangan atas keberhasilan yang telah dicapai. Namun, bagi yang lain, pesta justru menjadi cermin yang memantulkan rasa takut, malu, dan kecewa pada diri sendiri. Saat keberhasilan orang lain terasa begitu dekat, mampukah kita tetap menghargai dan melanjutkan perjalanan yang sedang kita tempuh?

0: Sudah akhir bulan, uang tinggal buat beli mie instan. Skripsi juga belum rampung. Revisi bab 4 belum kusentuh. Jadinya malas sekali.
1: Vina, kamu di mana? Jangan lupa datang ke pesta syukuran wisuda aku ya malam ini. Semua teman-teman angkatan kita kumpul loh. Aku tunggu.
0: Hah? Datang? Buat apa? Paling nanti jadi bahan pertanyaan. Kapan wisuda? Atau malah jadi bahan bercandaan? Heh, yang lain sudah pakai toga. Aku di sini masih berkutat sama revisi. Malu. Malu sekali sama mama dan papa di kampung. Mereka terus berharap. Tapi diriku sendiri yang terus menunda. Revisi itu sebenarnya bisa aku kerjakan sih. Tapi sayangnya, aku lebih sering mengalah sama rasa malas. Apa harus dikejar sekarang ya? Ah, sudahlah. Memikirkannya pun buat tambah malas.
2: Rasa takut dihakimi, malu pada orang tua, dan kecewa pada diri sendiri, perlahan berubah menjadi beban yang terus dipikul Vina. Semakin ia menunda, semakin besar rasa bersalahnya. Dan semakin besar rasa bersalah itu, semakin sulit pula ia memulai. Tanpa disadari, Vina terjebak dalam lingkaran yang menguras kesehatan mentalnya.

0: Vina, Vin, Vina, buka pintunya Vina. Vina? Ya ampun, ini kos atau sarang sih? Kok gelap sekali? Berantakan lagi. Kamu kenapa?
1: Ya, begitulah.
0: Begitulah? Maksudnya? Dari kemarin, minggu lalu, sampai tadi di chat, gak dibalas. Bikin khawatir aja. Kenapa? Ceritalah.
1: Tau lah apa. Itu, Arni, maksudnya apa coba? Buat undangan untuk datang ke pesta wisudanya. Ngapain? Mau pamer gitu. Malu kan, Dita? Mukaku nih mau ditaruh di mana? Arni wisuda dengan predikat cum laude. Lah, aku? Jangankan cum laude, rasanya lebih cocok nyemplung ke laut daripada datang ke pestanya dia.
0: Vin, yakin Arni mau pamer? Kita kan bestie, satu kaki. Hari ini dia wisuda, tapi memberikan ucapan selamat juga tidak loh kamu. Kenapa sih? Padahal di kampus tadi, Arni terus mencari dan tanya kamu di mana. Ayolah, jangan begitu. Teman kok gitu?
1: Ya karena dia sudah selesai. Enteng kan? Terus aku?
0: Apa? Kenapa? Ya terus, satu dunia ini harus sedih dan kasihan sama kamu. Sadar weh, makanya jangan malas. Berapa banyak kali Arni ajak untuk buat skripsi sama-sama, tapi selalu kamu tolak. Santai aja kali, dunia ini bukan untuk ajang lomba siapa cepat. Lagian lu juga malas kan? Sekarang baru semuanya serba salah.
1: Kamu gak ngerti. Tiap buka media sosial, isinya orang wisuda. Tiap buka laptop, yang kulihat cuma revisi. Belum lagi sama dosen pembimbing entah hilang kemana setiap kali mau bimbingan. Mentalku sudah jatuh duluan, Dita. Capek, capek rasanya.
0: Namanya juga hidup, Vin. Ngerti sekali di posisi kamu. Kan aku juga belum. Sama kan kita? Tapi jawab aku satu pertanyaan. Kamu masih mau sukses?
1: Mau.
0: Masih mau bikin mama sama bapak bangga?
1: Ya maulah.
0: Kalau begitu ayo bangkit, Vin. Orang lain udah selesai dengan pertempurannya dan kita berdua juga harus sampai di titik itu. Arni juga pernah di posisi kita saat ini, bahkan lebih parah. Tapi dia bangkit. Nah, kita berdua juga. Sini, buka laptop kamu, kita lihat sama-sama revisinya. Yang kurang kita catat, yang sulit kita cari jalan keluarnya. Kamu gak harus kuat sendirian, Vin.

0: Malam itu bukan hanya skripsi yang mulai dikerjakan. Perlahan, semangat Vina pun kembali disusun. Dengan ditemani seorang sahabat, beban yang terasa berat menjadi lebih ringan untuk dihadapi.
1: Akhirnya, revisi kita berdua selesai ya. Besok tinggal ke kampus, terus konsul. Siap-siap yuk, kita datang ke pesta Arni. Kita rayakan keberhasilan sahabat kita hari ini. Percaya deh, kita juga akan kayak Arni.

dan Dita hanyalah gambaran dari banyak anak muda yang sedang berjuang menghadapi tekanan, rasa takut, dan tantangan menjaga kesehatan mental. Tak semua perjuangan harus dijalani sendirian. Dukungan dari orang-orang terdekat dapat menjadi kekuatan untuk bangkit dan terus melangkah, karena setiap orang memiliki waktunya sendiri untuk meraih keberhasilan.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. Dari koleksinya Payung Teduh di atas meja udah ada makanan-makanan enak yang pastinya akan memberikan kita kekuatan, tenaga untuk terus melanjutkan aktivitas di hari Senin, hari yang baru ya teman Radio 2. Semangat yang baru juga di minggu. Satu minggu sudah kita berada di bulan September ini. Aduh, kalau Angel hektik banget. Ya namanya juga hari Senin kali ya teman Radio 2. Dan pastinya ini berlaku untuk semua teman Radio 2 juga yang lagi hektik mikirin pekerjaan tapi juga sambil mau pesan makan. Ini mau pesan makan apa yang enak ya? Kayaknya banyak dan rupa-rupa ya teman Radio 2. Nah, Angel juga udah menyiapkan makanan-makanan enak dari Nusantara yang pastinya bukan aja Nusantara sih, makanan-makanan viral juga yang bakal Angel spill. Kali ini ada makanan Vietnam yang wajib dicoba ketika kamu bakal liburan. Iya nih, liburan. Tapi kayaknya kalau sekarang belum dulu. Nabung aja dulu. Kenapa? Karena kan dari sejumlah penerbangan juga dibatalkan ya teman Radio 2. Ini terkait dengan dari beberapa gunung berapi aktif yang ada di Indonesia yang juga dikhawatirkan, seperti salah satunya adalah anak Gunung Krakatau, kemudian juga kita yang ada di NTT dan sejumlah wilayah terdampak. Ya, kita berdoa, kita mengharapkan semoga akan baik-baik saja. Tapi yang pasti jaga kesehatan, jaga diri, dan jaga orang-orang sekitar. Ini juga yang lagi viral terkait dengan abu vulkanik yang sangat mengganggu ya teman Radio 2. Nah, ini juga berdampak pada penerbangan dan transportasi yang ada di wilayah berdampak. Tapi kalau kita bicara soal kunjungan atau traveling ke negara-negara, ya pastinya mungkin bisa setelah ini ya teman Radio 2. Mari kita doakan pokoknya semua dalam keadaan baik, kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan kalau bicara soal makanan Vietnam, udah mulai viral juga di Indonesia. Angel kurang tahu apakah di Nusa Tenggara Timur, apalagi di Kota Kupang juga mulai ada yang menjual. Tapi yang pastinya teman Radio 2, Vietnam ini makanannya serba sayur ya, serba dilalap. Jadi apapun itu, kalau roti isi juga kamu bakal lihat dan merasakan ada isian sayur. Tapi kita awali dulu dengan pho. Pho kalau di kota-kota besar udah ada ya, rumah makan Vietnam. Jadi pho ini merupakan salah satu makanan Vietnam yang paling terkenal. Bahkan kamu juga bisa menjumpainya di Jakarta. Jadi makanan ini merupakan kaldu gurih daging sapi atau ayam yang direbus selama berjam-jam dengan berbagai rempah khas yang disajikan dengan mie beras pipih rebus. Dan dalam penyajian ada topping irisan daging pipih. Ya, daging ini bisa daging sapi, umumnya memang daging sapi ya teman Radio 2, dengan taburan kemangi, daun mint, ketumbar, dan juga toge. Tapi kaldunya ini khas karena memang kaldunya ini ada yang light, ada juga yang kaldu ngaldu banget. Maksudnya adalah kita bisa merasakan hawa daging sapi dalam kaldu karena kental, berlemak, berasa ya, nendang teman Radio 2. Dengan bumbu yang memang beda sih, bumbu pho ini beda dengan bumbu bakso. Angel pikir oh kayaknya sama ya bumbu pho dengan bumbu bakso, beda karena kalau pho itu ada tambahan khas bumbu-bumbu Vietnam. Nah kalau bakso ya memang bumbu bakso yang kita tahu. Apalagi ya, setelah ini bakal Angel spill satu-satu untuk kamu. Kalau pho itu enak ya teman Radio 2, apalagi dengan cuaca yang tidak menentu. Tapi paling enak sih kalau pho itu dimakan siang-siang kayak gini nih teman Radio 2 ya. Apalagi taburannya banyak sayur, terus sama sambal khas Vietnam. Lezat sekali.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Kamu pasti sudah tidak asing lagi dengan sebutan kendaraan umum yang biasa disebut BEMO oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. BEMO yang satu ini bukanlah angkutan umum yang biasanya kamu gunakan sampai saat ini seperti angkot dengan roda 4 pada umumnya. BEMO dikenal sebagai becak motor atau sepeda motor dengan roda 3 adalah salah satu mode transportasi ikonik di Indonesia pada tahun 1980-an. Kendaraan berbentuk lucu dan unik ini dulunya sempat menjadi raja jalanan di sejumlah negara Asia termasuk Indonesia. Bentuk unik serta kapasitas muatan penumpang dan barang yang lebih besar dari bajai dan becak membuat BEMO menjadi sarana angkutan favorit di negara kita pada era 60-an hingga awal tahun 80-an. BEMO mulai dipergunakan di Indonesia pada awal tahun 1962 di Jakarta untuk menyemarakan perhelatan olahraga Ganevo. Setelah laku keras di Jakarta, BEMO mulai merambah ke daerah-daerah lain di Indonesia. Kehadiran BEMO saat itu dimaksudkan untuk menggantikan becak karena kendaraan ini sangat praktis dan mampu menjangkau jalan-jalan yang sempit, serta dapat melaju jauh lebih kencang daripada becak. BEMO pertama kali meluncur di Indonesia digunakan sebagai transportasi umum masyarakat dengan dipasangkan tempat duduk di kedua sisinya. Karena dianggap sudah terlalu usang dan tidak aman lagi, serta asapnya yang dapat menyebabkan polusi udara, BEMO sudah dihapus dari skema angkutan kota.

Makanan enak yang berasal dari Vietnam tuh banyak ya teman Pro 2. Jadi bukan aja pho, tapi memang pho yang paling terkenal. Ada lagi nih teman Pro 2, banh mi. Banh mi ini kalau mau dibilang sama kayak roti isi ya, tapi bukan, ya semacam sandwich gitu, tapi lengkap dengan sayuran dan ada proteinnya juga teman Pro 2 ya. Jadi banh mi ini merupakan sandwich khas Vietnam yang merupakan warisan dari kolonialisme Prancis dan Vietnam yang dikembangkan dengan sentuhan setempat. Nah, kalau banh mi diisi beragam bahan seperti peit, mayones, dan berbagai macam daging olahan atau daging panggang. Ada acar, ada sayuran, daun ketumbar, cabe, dan kamu bakal kenyang untuk melahap satu potongan panjang banh mi ini. Kemudian juga ada nih teman Pro 2, bunca. Bunca ini B2 ya makanan, tapi biasanya juga ada bunca yang halal, B2 atau sapi, daging sapi yang dipanggang tapi diambil bagian lemaknya ya. Jadi disajikan dalam mangkuk yang berisi kuah dari kaldu saus ikan dan dihadirkan dengan acar pepaya dan wortel. Jadi masakan ini disantap dengan bihun rebus dan sekeranjang rempah-rempah. Ada juga nih teman Pro 2, untuk kamu juga yang mau sehat lagi deh ya, ada yang namanya goichon. Goichon, iya goichon ini dia kayak apa ya, lumpia. Tapi kan kalau lumpia itu dia harus di ini ya teman Pro 2, di wrap kemudian digoreng. Ini gak digoreng teman Pro 2, jadi kulit lumpia yang bisa kita, ini kulit lumpia tuh kan banyak jenis, tapi ada salah satu yang dia basah, kemudian dia terbuat dari rice crack ya. Jadi umumnya kalau kulit lumpia kan tepung terigu ya. Ini rice cake teman Pro 2. Jadi goichon ini merupakan lumpia segar khas Vietnam. Jadi kulitnya itu diisi dengan bihun rebus, irisan daging, udang, rempah segar, daun bawang, dan goichon disajikan dengan saus celup kacang yang kaya akan rasa. Jadi makanan ini memang kalau mau dibilang juga bisa dimakan dengan saus celup berbahan dasar kecap ikan. Ada lagi nih teman Pro 2 ya, yang terakhir adalah cagio. Cagio ini juga sama versi goreng ya dari goichon. Jadi makanan ini biasanya disajikan dengan selada, rempah-rempah, dan saus ikan. Jadi kalau mau dibilang ini simple sih, bisa kita buat juga, dan yang pasti bisa disajikan dengan versi non halal ya, karena umumnya kalau di Vietnam itu mereka sajikan dengan daging yang kurang halal, non halal, B2 teman Pro 2. Jadi untuk teman Pro 2 juga, kalau misalnya kamu ke restoran-restoran Vietnam ya, baik yang ada di Indonesia atau langsung di negara asalnya, ditanyakan dulu ini halal gak sih, isiannya apa aja gitu teman Pro 2. Tapi kalau mau dibilang dijadikan sebagai ide untuk usaha, wah boleh uga nih.

0: Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Begitulah kata bijak yang sering kita dengar. Padahal ketika kita berpikir kita kaya, uang dalam rekening kita tidak otomatis bertambah. Akan lebih tepat jika kutipan ini sedikit diubah menjadi, kamu adalah bagaimana cara kamu berpikir. Karena perasaan dan diri kita bergantung pada bagaimana cara kita berpikir. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your mind. Buku yang berjudul Merawat Luka Batin karya Dr. Jamie Ardian, spesialis kesehatan jiwa, berisi tentang proses berpikir. Bukan sekedar berpikir dengan positif. Saat perasaan sedang tidak baik-baik saja, terlebih dalam keadaan depresi, pikiran kita biasanya ikut andil dalam memperburuk keadaan. Kenyataannya, pikiran yang buruk sering melintas di benak kita dan semakin memperburuk masalah yang kita alami dan membuat depresi. Depresi akan mempengaruhi perasaan, pikiran, dan perilaku hingga kita tidak mampu berpikir, merasa, dan bertindak dengan baik dan benar. Salah satu fakta mengenai depresi yang dijelaskan dalam buku ini adalah depresi bisa berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Dan jika kita sudah pernah mengalaminya, ia bisa datang lagi. Walaupun kita sudah berjuang untuk mengatasinya, nyatanya kita bisa kembali mengalami depresi, bahkan dengan kondisi yang jauh lebih buruk. Buku ini akan menjelaskan bagaimana caranya melihat tanda dan mewaspadai pikiran yang berujung depresi, penyebab depresi, dan bagaimana cara mengatasi dan merawat luka batin yang disebabkan oleh depresi. Tidak hanya untuk orang-orang yang sedang merawat luka batin, para caregiver dan penyintas depresi juga bisa menarik manfaat dari buku ini. Semoga dengan membaca buku ini bisa menghapus stigma tentang depresi dan menunjukkan bahwa gangguan kejiwaan termasuk depresi bisa dialami siapa saja. Esensi Buku Pro 2, because when you open your book, you open your mind.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah. Taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya.
1: Stop KDRT karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

Yang kayak gini teman Produ enaknya memang seruput yang enak-enak, menyegarkan, terus yang lumer di mulut kita, apalagi dingin ya. Apa ya teman Produ? Ada Dot Soda. Dot Soda ini dari India, minuman khas India atau Pakistan. Kalau kita bicara soal makanan-makanan India atau Pakistan itu viral ya, tapi enak-enak loh. To be honest, enak-enak karena udah ada emang dari dulu sih, dan beberapa makanan Arab, makanan Pakistan, terlebih makanan India. Kalau makanan India itu yang Angel tahu itu ada di Kota Kupang di depan BPJS Ketenagakerjaan ya, lapaknya ada di situ teman Produ. Pokoknya di berjajar dengan UMKM yang ada di situ, Gor Oi Poi. Iya tuh teman Produ. Nah, kalau minumannya salah satu adalah Dot Soda yang memang dikenal dengan rasa manis yang berkarbonasi dan susu. Mungkin kalau mau dibilang kita translate-nya seperti soda gembira teman Produ ya. Kayak soda gembira. Jadi kesegaran Dot Soda ini membuat minuman ini banyak banget disukai oleh warga India dan Pakistan, terutama ketika diminum saat cuaca panas teman Produ. Jadi minuman ini merupakan jajanan khas kaki lima yang memadukan susu dingin dengan soda sedikit gula. Tuh kan, itu kan. Ya sama, kalau kita namanya adalah soda gembira, tapi bukan gula yang kita campur. Soda, pokoknya soda kayak ada merek soda lah ya. Terus nanti bakal dicampur dengan sirup supaya ada warnanya. Biasanya kayak sirup merah muda, koko pandan. Terus nanti bakal dicampur juga dengan susu kental manis. Nah, rasa minuman ini memang makin kuat karena sering ditaburkan pala. Ini bedanya kalau Dot Soda yang berasal dari Pakistan atau India, mereka tuh bakal tabur pala dan ekstrak mawar. Jadi dipilih aja mau pala atau ekstrak mawar ya. Jadi minuman ini memang amat populer di Punjab sebelum terbagi dua ke wilayah India dan Pakistan. Tapi kalau mau dibilang asalnya memang muncul dari India Utara pada era kolonialisme teman Produ ya. Yang pastinya kita udah tahu cara buatnya juga gampang, karena kalau di Indonesia disebut dengan Dot Soda. Boleh juga sih, tapi kalau Angel lebih prefer ya Dot Soda dengan es kelapa NTB. Ya gak sih? Itu kayaknya lebih enak lagi karena masih ada tekstur dari daging buah kelapa yang udah diserut-serut. Mantap ya. Emang sih afdol siang-siang kayak gini es kelapa muda NTB kali ya. Bisa tuh teman Produ.

Merdeka. Rayakan bulan kemerdekaan dengan berbagai promo spesial di Beer and Barrel by Sotis Hotel Kupang. Nikmati lunch dengan harga spesial kemerdekaan, cocok untuk makan siang bersama keluarga, teman, maupun rekan kerja. Buat coffee lovers, ada diskon 17% untuk semua varian kopi. Ada juga beli pastry, sudah gratis kopi hanya Rp45.000 saja. Lagi mau pizza? Jangan lewatkan buy one get one free pizza. Semua promo ini berlaku setiap hari mulai pukul 10 pagi hingga 5 sore. Khusus setiap Sabtu dan Minggu, jangan lewatkan Sotis Sunset Street Food. Mulai pukul 4 sore hingga 8 malam, nikmati beragam pilihan street food dengan harga spesial kemerdekaan, ditemani suasana sunset dan hiburan yang seru. Buat kamu pecinta kuliner Jepang, ada juga All You Can Eat Japanese Brunch di Sotis Hotel Kupang. Khusus promo kemerdekaan, buy 4 get 1 free hanya Rp200.000 per pax. Tapi ingat, promo ini wajib reservasi terlebih dahulu. Jadi, tunggu apa lagi? Rayakan kemerdekaan, nikmati kulinernya, dan buat momen spesialmu di Sotis Hotel Kupang.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik.

0: Siti, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu ah. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda, ikan Sisi dimakan Kitty.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

by Adele mengantarkan kita dalam Pro 2 Sport lengkap dengan sejumlah informasi dari dunia olahraga. Teman Pro 2, dari Presiden FIFA Gianni Infantino enggan buka suara terkait masa depannya setelah penjualan hak komersial Piala Dunia kepada investor swasta yang gagal terlaksana. Ya, Gianni Infantino juga memilih bungkam ketika menjawab pertanyaan soal rencana penyalonan dirinya kembali ya saat tiba di ajang Piala Dunia Wanita U20 di Polandia. Pada hari Sabtu 5 September kemarin, Infantino menghadiri laga pembuka turnamen Piala Dunia Wanita U20 antara tuan rumah Polandia dan Argentina. Saat itu ia didampingi oleh Presiden Federasi Sepak Bola Polandia, Cezary Kulesza. Dan saat itu Infantino ditanya ketika wartawan membahas masa depannya sebagai pemimpin badan sepak bola dunia tersebut, namun pria berusia 56 tahun itu tidak mau banyak bicara. Ia menegaskan FIFA tetap menjalankan tugasnya dan memberikan kesempatan kepada seluruh penjuru dunia agar dapat berkembang, berpartisipasi dan menikmati sepak bola. Di mana Infantino juga tidak menjawab ya ketika ditanya apakah dirinya sudah mempertimbangkan untuk mengundurkan diri atau masih berniat mencalonkan diri untuk masa jabatan keempat pada tahun depan. Tapi yang pasti dalam beberapa pekan terakhir ini, Gianni Infantino memang lebih banyak ya menghindari sorotan publik setelah rencana penjualan hak komersial Piala Dunia kepada investor swasta yang mendapatkan penolakan dari sejumlah anggota FIFA, bahkan beberapa pejabat internal lainnya. Ya pastinya teman Pro 2, kita lihat aja ke depan seperti apa kalau dari perjalanan Gianni Infantino sendiri ya. Tapi yang pastinya Gianni juga menutup mulutnya rapat-rapat terkait dengan rencana apakah akan maju lagi sebagai presiden FIFA untuk tahun depan.

0: Kita cenderung memiliki kebiasaan suka membesar-besarkan kesedihan. Tenggelam dalam hiruk-pikuk kekhawatiran berpikir mengenai masa depan yang belum tentu terjadi. Coba kita renungkan, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan oleh kekhawatiran kita sendiri. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. Setiap kita pasti pernah atau mungkin saat ini sedang mengalami berbagai situasi dan tantangan hidup yang rasanya begitu menyesakan. Ada banyak cara untuk merilis emosi negatif dalam diri dengan sesuatu yang positif, membaca misalnya. Salah satu buku yang bisa kamu baca untuk membantu kamu mampu mengurai emosi negatif secara tepat adalah buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Dalam buku ini, kamu akan disuguhkan wawasan dan cara pandang yang inspiratif dalam mencapai kebahagiaan. Karya mega bestseller dari Henry Manampiring ini membahas tentang filosofi hidup dan cara mengembangkan kebijaksanaan, kejujuran, keberanian, dan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari melalui filsafat Stoisisme atau Stoa. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis, Henry Manampiring, yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Terbitnya Filosofi Teras memang diilhami oleh kehidupan dan pengalaman Henry. Saat itu, layaknya manusia pada umumnya, Henry Manampiring pernah mengalami kehidupan yang membuatnya dipenuhi emosi negatif. Namun kehadiran Filosofi Teras dengan dasar filsafat Stoisisme membantunya dalam mengatasi emosi-emosi negatif tersebut dan menghasilkan mental yang tangguh dalam menghadapi dinamika kehidupan. Buku ini memang menarik karena mampu membuat filsafat jauh dari kesan abstrak dan mengawang-awang atau sebagai topik yang berat. Buku ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan menggunakan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras terletak pada tujuannya, yakni hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Karenanya, di setiap bab Filosofi Teras terdapat pelajaran yang diambil. Salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya dan selaras dengan alam. Ini berarti kita harus mengandalkan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering kita temukan hal-hal yang tidak tepat atau tidak benar. Kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak boleh baperan. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagai mestinya, namun tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan cocok untuk dibaca kamu yang sedang belajar mengatasi emosi secara tepat dan bijaksana. Selamat menikmati bacaanmu dan ketemu lagi di rekomendasi berikutnya. Because when you open your book, you open your mind. FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Waduh, viral di medsos soal Godzilla El Nino. Ini apaan sih? Monster beneran?
1: Tenang, Bestie. Itu sebutan buat kemarau super ekstrim. Godzilla menggambarkan bagaimana cuaca bakal jauh lebih panas, lebih lama, dan bikin gerah maksimal.
0: Aduh, berarti bisa kering di mana-mana dong.
1: Makanya, kita harus waspada. Dan yang harus dilakukan mulai sekarang adalah hemat air, buat sumur resapan hujan, perbaiki kebocoran, dan hindari bakar lahan. Dan yang terakhir, jangan bakar sampah sembarangan. Yuk, lebih peduli dan waspada, karena bencana bisa dicegah kalau kita siap dari sekarang.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
4: Pro 2 FM.

0: Kamu masih mendengarkan Pro 2 Sport lengkap dengan sejumlah informasi dari dunia olahraga. Teman Pro 2, pembalap Paul Espargaro, ini dipastikan bakal menggantikan Maverick Vinales dalam putaran MotoGP San Marino yang nantinya akan digelar pada 11 hingga 13 September mendatang. Nah, hal ini telah dikonfirmasi oleh tim Red Bull KTM Tech 3 di mana Maverick Vinales saat ini masih dalam tahap pemulihan cedera dan diharapkan ia bisa kembali tampil di GP Austria yang berlangsung di sirkuit Spielberg. Dan dalam pernyataan resmi tim Red Bull KTM Tech 3 melalui manajer tim Nicolas Guyon mengatakan bahwa saat ini timnya fokus pada pemulihan Vinales. Ya, sebelumnya Espargaro juga telah dipercaya mengganti Vinales dalam dua seri balapan yang digelar di Silverstone dan juga Motorland Aragon. Tapi dengan ditunjuknya pembalap asal Spanyol tersebut, menjadikan MotoGP San Marino menjadi penampilan ketiganya dengan tim pabrikan KTM tersebut, teman Pro 2 ya. Dan diketahui musim ini 2026 jadi musim yang buruk bagi Maverick Vinales sebab cedera yang ia alami sejak MotoGP di sirkuit Sachsenring di tahun 2025 lalu kerap kali dan menjadi masalah baginya sehingga pembalap berusia 31 tahun ini harus melewatkan balapan pada musim ini.
1: Hidup akan dimulai dari kelahiran dan berakhir dengan kematian. Di antara hidup dan mati, akan ada banyak pilihan termasuk hidup. Karena hidup adalah pilihan. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Ahmad Rifai Rifan hadir dengan buku motivasinya. Gaya bahasanya begitu khas, ringan dibaca, namun bermakna dalam. Buku ini disajikan dengan kisah-kisah singkat penuh hikmah. Kemudian di setiap kisah, penulis melakukan pembahasan sesuai dengan topik dari kisah tersebut. Buku Hidup Sekali Berarti Lalu Mati akan mengajak kamu untuk merenungi apa itu kehidupan sehingga kita tidak salah memaknainya dan dapat memperbaiki hidup kita agar dapat memiliki arti dan manfaat bagi orang lain sehingga tidak ada penyesalan nantinya. Buku ini dibagi menjadi 3 bagian di dalamnya, yaitu bagian pertama, hidup sekali, bagian kedua, berarti, dan bagian yang ketiga, lalu mati. Sesuai dengan judulnya, setiap kehidupan di dunia, baik itu manusia atau makhluk hidup lainnya, akan menuju pada kematian. Namun, bagaimana kita bisa mengisi kehidupan kita dengan begitu berarti dan tidak sia-sia? Hidup menjadi berarti jika nilai rapor diisi tinggi oleh orang di sekitar yang merasakan kehadiran pemilik rapor. Buku ini menjelaskan dan mengajak semua untuk memberi arti pada hidup. Hidup adalah kompetisi. Ada yang sukses, ada yang gagal. Ada yang naik, ada yang turun. Ada yang mulia, ada yang hina. Berlombalah dalam kebaikan. Saat kita jalan, di tempat lain orang sedang berlari menuju impiannya masing-masing. Segera bangunlah dari tidur panjang. Mumpung jantung masih berdetak, isilah dengan aktivitas produktif. Hidup sekali, berarti lalu mati. Jadi, buatlah hidupmu lebih berarti. Penulis buku Hidup Sekali, Berarti Lalu Mati merupakan penulis muda yang berusia 25 tahun yang lahir di Lamongan dan besar di Lamongan. Secara garis besar, buku ini menyajikan kisah yang luar biasa. Bahasanya ringan, disertai kisah-kisah yang menggugah dan merubah. Untuk seukuran buku motivasi, buku ini cukup komplit menjelaskan hal-hal mulai dari hidup sampai mati, serta ibadah apa yang harus kita lakukan. When you open your book, you open your mind.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM. Santai kamu.

Rodu FM Kupang, teman terbaik kamu dan yang pastinya teman Rodu di akhir kebersamaan dalam Rodu Sport. Ada satu informasi yang tersisa, ini terkait dengan pergerakan Manchester City di bursa transfer yang kembali menyedot perhatian publik ya. Karena langkah The Citizens ini mengamankan jasa talenta muda Lil Ayub Buadi menjadi bukti nyata kalau proyek regenerasi skuad di Etihad Stadium ini ternyata terus berjalan tanpa henti. Ya, semuanya bermula dari aksi memikat Buadi pada laga uji coba pramusim bersama Lille, pemuda yang sebelumnya hanya dikenal dengan pemandu bakat dan pengamat sepak bola usia muda ini mendadak mencuri perhatian usai tampil tenang melewati para pemain bertahan senior. Tentunya momen ini langsung memicu pergerakan masif dari sejumlah klub raksasa Eropa yang berlomba menghubungi agennya. Namun kepindahan Buadi ke Manchester City bukan sekedar dorongan tayangan cuplikan trik untuk menggocek bola yang viral ya di media sosial. Tapi di balik kehebohan ini terdapat kerja analisis data yang secara mendalam dari tim pemandu yang ada di Citizens Teman Pro 2. Jadi yang pasti laporan internal ada 4 atribut utama pada diri Buadi yang dinilai pas banget dengan skema penguasaan bola tingkat tinggi ala City. Jadi yang pastinya dia dinilai mampu dan keunggulannya makin lengkap bersama stamina serta daya tahan fisik yang mumpuni ya. Dan Man City juga menyadari pilar utama mereka seperti Rodri, Kevin De Bruyne, ada Bernardo Silva membutuhkan suksesor jangka panjang. Nah, sikap rendah hati dan rasa ingin tahu yang tinggi dari Buadi yang membuat dirinya berkembang dari sekedar talenta viral menjadi detak jantung baru di lini tengah Manchester City saat

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
4: Kategori Pop Putra.
5: Mungkinkah kita kau
4: Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
5: Mungkinkah kau cepat pergi tinggalkannya.
4: Tito Aditya, Lelah

0: Mike Mohede terbaik.
1: Kategori wanita. Masih ada Sophie Novindri. Susah.

Ruth Sahanaya. Ku ini. Lyodra, teganya kau. Luka hatiku kan tak kalah. Marian Jola, Rayu. Ku diam membisu. Aku menyesal telah membuat. Anggi Marito, aku bukan untukmu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu Pro 2 FM.

0: Anak-anak adalah masa depan kita. Mereka bermain, belajar, dan bermimpi di ruang bebas.
1: Tapi, tahukah Anda, tidak semua orang di sekitar mereka memiliki niat baik. Predator anak seringkali menyamar sebagai orang biasa, memanfaatkan ruang bebas untuk mendekati korban.
2: Tidak! Tolong!
0: Sebagai orang tua dan masyarakat, kita harus waspada. Awasi anak-anak saat bermain, ajarkan mereka batasan pribadi, dan beritahu mereka untuk tidak berbicara atau pergi dengan orang asing.
1: Kenali tanda-tanda bahaya, seperti orang yang terus-menerus mendekati anak tanpa alasan jelas atau mencoba memberi hadiah yang mencurigakan.
0: Perlindungan anak adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Mari kita jaga ruang bebas tetap aman untuk anak-anak kita.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse, Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
5: Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekat. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat. Singkatnya kamu sepakat, ditarik, diukur, dililit, dan dilempar. Semacam aku ditumpuk.

0: Aduh, Pak, padat merayap nih. Mudah-mudahan kita nggak telat ya.
1: Iya, Bu. Tapi kalau macet kayak gini, bisa cukup lama.
0: Loh, Pak, itu rokoknya dimatiin dulu. Mengemudi sambil merokok kayak gitu, bahaya loh buat pengendara yang lain.
1: Bahaya gimana sih, Bu? Selama ini, Bapak baik-baik saja kok. Tidak ada apa-apa.
0: Pak, asap dari rokok itu dapat mengganggu penglihatan pengemudi lain. Juga bisa menyebabkan iritasi. Bahkan, Bapak juga bisa kehilangan fokus karena asapnya bisa mengganggu pemandangan.
1: Waduh, Bapak nggak tahu loh, Bu, kalau seberbahaya itu.
0: Iya, Pak. Bahkan kalau ada api, bisa lebih berbahaya lagi. Kecelakaan itu kan bisa terjadi kapan saja.
1: Aduh, nggak mau lah kalau sampai kayak gitu. Ya udah, Bapak matiin ya rokoknya, Bu. Bapak jadi takut.
0: Memang lebih aman kalau berhenti merokok saat berkendara, Pak. Keselamatan di jalan itu yang paling utama. Malah, lebih aman lagi kalau uang rokoknya masuk ke uang belanja Ibu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Bersantap terasa kurang lengkap saat tidak mendengar bunyi kriuk kerupuk. Teksturnya yang kontras dengan santapan utama juga menambah sensasi tersendiri di mulut. Tapi tahukah kamu, sejak kapan kerupuk mulai digemari dan menjadi pendamping masakan Indonesia? Kerupuk sudah dikenal sejak berabad-abad silam. Hal ini terbukti dengan keberadaan kata kerupuk atau kurupuk di sejumlah prasasti dan naskah Jawa kuno dari abad 13 karya Mpu Monaguna sebagai makanan yang dijual di era Jawa kuno. Kerupuk yang dimaksud menggunakan bahan baku kulit hewan seperti sapi, kerbau, maupun rusa. Tapi beda dulu, beda sekarang. Di masa-masa awal kemunculannya, kerupuk tidak digoreng menggunakan minyak, tapi menggunakan pasir dengan cara disangrai. Ada beberapa masyarakat Jawa kuno yang menggunakan minyak kelapa. Beberapa teori menyebutkan bahwa kerupuk menyebar dari Jawa hingga semenanjung Melayu. Orang Melayu punya istilah keropok untuk menyebut cemilan kriuk yang satu ini. Ragam karakteristik geografis wilayah Nusantara mampu melahirkan ragam kerupuk dengan karakter masing-masing. Sampai saat ini, kerupuk masih menjadi cemilan pelengkap untuk kuliner Nusantara dari meja makan hingga acara-acara besar.

0: Tidak semua orang hidup dalam kemiskinan kehilangan mimpi, tapi seringkali keadaan membuat mereka hampir menyerah. Ketika pekerjaan sulit didapat, ketika kebutuhan semakin banyak, dan ketika harapan terasa semakin jauh. Namun kadang, satu kesempatan kecil bisa mengubah semuanya. Inilah kisah tentang harapan yang hampir padam, tetapi akhirnya kembali menyala.
1: Tono, serius nih kamu?
2: Dika? Wah, aku sampai nggak yakin loh tadi kamu. Ini beneran kamu?
1: Iyalah, masa bukan? Duh, lama banget kita nggak ketemu. Terakhir waktu kita lulus SMA kan?
2: Iya, hampir 10 tahun loh. Cepet banget waktu lewat ya.
1: Iya, bener. Kok gimana kabarnya sekarang? Lama juga nggak kelihatan.
2: Ya, begitulah. Masih berusaha jalanin hidup, Dika.
1: Kok sekarang kerja apa?
2: Apa aja yang bisa dikerjain. Kadang di pasar bantu angkat barang, kadang ikut orang bangunan, tapi ya nggak setiap hari ada kerja.
1: Berarti penghasilannya juga nggak tentu ya?
2: Iya, kadang sehari ada uang, kadang 2-3 hari nggak ada sama sekali.
1: Ton, kok kelihatan capek banget, serius?
2: Ya gimana lagi, Dik? Hidup kadang nggak sesuai sama rencana. Dulu waktu kita sekolah, aku juga punya banyak mimpi. Pengen kerja tetap, bantu orang tua, hidup lebih baik. Tapi kenyataannya ya begini.

0: Dika melihat wajah temannya itu lebih lama. Senyumnya masih ada, tapi matanya menyimpan cerita yang berat.
1: Ton, kau tinggal di sini?
2: Iya, rumah kecil ini peninggalan bapak.
1: Walaupun sederhana, tapi masih terasa hangat. Ton, itu suara siapa?
2: Ibuku.
3: Tono, siapa yang datang?
2: Teman lama, Bu. Namanya Dika.
1: Selamat sore, Bu.
3: Oh, teman sekolah Tono ya. Maaf ya, nak. Ibu lagi kurang sehat, jadi nggak bisa bangun.
1: Nggak apa-apa, Bu. Ibu istirahat aja. Ibunya sakit sejak kapan?
2: Udah lama sebenarnya. Awalnya tuh cuman batuk biasa, tapi makin lama makin sering.
1: Udah pernah diperiksa ke dokter?
2: Pernah sekali, tapi setelah itu, ya kamu tahu sendiri, biaya kontrol, obat, semuanya itu butuh uang.
1: Ton, kau nggak pernah cerita ke teman-teman?
2: Kadang aku nggak enak cerita, takut dibilang mengeluh terus. Lagian, semua orang juga punya masalah masing-masing, kan?
1: Tapi kamu nggak harus hadapi semuanya sendirian.
2: Aku cuma nggak mau terlihat lemah, Dika.
1: Ton, minta bantuan itu bukan berarti lemah.

0: Halo Dika, besok kita ada sosialisasi program pemberdayaan usaha kecil ya.
1: Iya Bu, saya ingat.
0: Kita ingin warga yang punya semangat bisa ikut, karena program ini bukan cuma bantuan, tapi juga memberikan kesempatan untuk yang memulai usaha.
1: Bu, saya punya teman yang mungkin sangat butuh kesempatan ini.
0: Kalau dia punya kemauan untuk berusaha, ajak aja. Kan itu tujuan program ini.

0: Ton, kamu kenapa berdiri di sini? Hujan-hujanan lagi.
1: Aku lagi cari kerja, Dika. Tapi nggak dapat.
0: Kok kelihatan pucat?
1: Jujur aja, Dik. Aku capek.
0: Capek gimana?
1: Capek mencoba terus, tapi hasilnya selalu sama. Kadang aku mikir, mungkin hidupku memang cuma sampai di sini.
0: Kok jangan ngomong gitu?
1: Aku cuma realistis. Banyak orang yang lahir dengan kesempatan lebih baik. Sementara aku harus berjuang setiap hari cuma untuk bertahan.
0: Ton, kau tuh salah berpikir begitu.
1: Kenapa?
0: Karena kesempatan itu kadang datang, tapi kita harus berani mengambilnya.

0: Program ini dibuat agar warga bisa memiliki usaha sendiri. Kita akan ada pelatihan, bantuan modal, serta pendampingan.
1: Aku takut gagal.
2: Semua orang juga takut gagal. Tapi yang penting kita coba dulu.
0: Di sini ada yang punya keterampilan memasak?
2: Ton, kamu dulu jago masak gorengan kan waktu di sekolah?
1: Tapi kan itu cuma buat teman-teman.
0: Kalau gitu kenapa nggak dicoba sebagai usaha?
1: Saya takut kalau nggak laku.
0: Usaha itu selalu dimulai dari langkah kecil. Yang penting kamu punya kemauan.

0: gorengannya 5 ya.
1: Siap Bu, terima kasih.
2: Wah, sekarang kau sibuk banget deh.
3: Aku juga gak nyangka. Awalnya cuma coba-coba.
2: Sekarang gimana perasaanmu?
3: Rasanya seperti hidup dikasih kesempatan kedua.
4: Sekarang ibu juga bisa berobat lagi.
3: Dulu aku hampir menyerah, Dik.
2: Tapi kamu kan gak nyerah.
3: Karena akhirnya aku sadar, kemiskinan tuh bukan akhir dari cerita. Selama kita masih mau berusaha dan ada kesempatan, selalu ada jalan untuk bangkit.
5: Pengentasan kemiskinan bukan hanya tentang bantuan, tapi tentang membuka kesempatan, memberi kepercayaan, dan menyalakan kembali harapan. Karena ketika harapan hampir padam, satu kesempatan kecil bisa mengubah masa depan seseorang.

0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Apakah kamu seorang generasi milenial yang ingin membentuk sikap dan mengembangkan potensi untuk menjadi seorang pemimpin? Buku yang satu ini tentu bisa menjawab semua pertanyaanmu. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Buku dengan judul Ignite Millennial Leadership, 6 langkah untuk memaksimalkan potensi pemimpin generasi berikutnya, yang ditulis oleh Andrew Sandok dan diterbitkan di tahun 2018. Buku ini disusun khusus untuk generasi milenial dengan tujuan untuk membentuk sikap dan mengembangkan potensi kepemimpinan generasi milenial. Dituliskan 6 langkah yang disebut Ignite, yang memiliki kepanjangan Inspiration, Growth, Nature, Influence, Trust, and Excellence. Inspiration merupakan langkah yang pertama dalam 6 langkah Ignite, yang menjadikannya sebagai langkah inti dalam membentuk suatu sifat kepemimpinan. Dalam jiwa seorang pemimpin yang menginspirasi harus disertai kejelasan visi dan misi, kerjasama yang baik dengan tim, memiliki integritas dan percaya diri, dapat melihat sisi positif dalam suatu masalah, dan lainnya. Growth merupakan langkah yang berarti berkembang. Maksudnya adalah seorang pemimpin harus memiliki pola pikir yang berkembang dalam mencapai suatu target yang diinginkan, mampu mengembangkan dan meningkatkan kemampuan serta keterampilan secara signifikan. Nature merupakan satu langkah yang artinya mengembangkan pikiran, mampu melihat dan menyadari kemampuan serta kekurangan, memiliki kepercayaan terhadap diri sendiri dan mengatasi rasa takut. Influence adalah langkah yang berkaitan dengan kemampuan pemimpin dalam memberikan suatu pengaruh. Dalam suatu kepemimpinan, keterampilan mempengaruhi dan menginspirasi orang lain. Trust merupakan langkah yang berkaitan dengan suatu sikap rasa percaya, baik itu terhadap diri sendiri bahkan kepada orang lain. Excellence adalah langkah terakhir dalam langkah Ignite, yang memiliki arti bahwa seorang pemimpin harus memiliki suatu keunggulan yang membuatnya berbeda dari orang lain. Keunggulan juga dapat ditanam dalam kegiatan serta kebiasaan sehari-hari yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Dan juga pengetahuan merupakan kekuatan yang penting dalam perjalanan menuju suatu keunggulan. Langkah-langkah ini dilakukan untuk dapat membangkitkan pemimpin generasi milenial yang menjadikan mereka pemimpin yang sukses, memiliki pandangan yang jelas akan masa depan, melayani sesama, saling mendukung orang-orang di sekitar, dan menjadi pemimpin yang menginspirasi banyak orang. Bagaimana? Kamu tertarik untuk membacanya? Because when you open your book, you open your mind.
0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang. Facebook Pro 2 Kupang. Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang. Mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 FM.
2: Ini saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama Aji, teman Pro 2 di hari Senin 7 September 2026 pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Alright, teman Pro 2, informasi pertama datang dari Jakarta Warehouse Project 2026 yang mengumumkan line up phase pertama untuk gelaran tahun ini. Festival musik elektronik tersebut akan berlangsung pada Desember 2026 di Jxpo Kemayoran, Jakarta. Pengumuman tersebut menjadi awal dari rangkaian informasi mengenai DWP 2026. Penyelenggaraan menyebut masih akan ada sejumlah nama lain yang diumumkan untuk melengkapi line-up festival, teman Pro 2. Line-up fase pertama DWP 2026 mencakup Afrojack, Alok, B2B, Rehab, Axwell, dan Sebastian Ingrosso, teman Pro 2. Selain itu terdapat Billy Gilness, Cosmic Gate, Dimension, serta Dimitri Vegas. Informasi selanjutnya, The Massive akan menutup rangkaian tour The Massive Asia Home Run di Jakarta. Konser tersebut akan digelar pada 5 Desember 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Jakarta menjadi kota terakhir setelah The Massive menyambangi sejumlah kota di Asia. Konser ini sekaligus menjadi kesempatan bagi penggemar Indonesia untuk kembali menyaksikan penampilan The Massive secara langsung. Informasi terakhir dari HBO menambah 3 pemeran penting untuk musim kedua serial Harry Potter. Mereka akan memerankan karakter Tom Riddle, Dobby, dan Ginny Weasley. Aktor Billy Barrett dipercaya memerankan Tom Riddle muda, sosok yang kelak dikenal sebagai Lord Voldemort. Peran tersebut menjadi penampilan pertama karakter Voldemort dalam adaptasi terbaru HBO nantinya. Itu tadi informasi Pro 2, teman Pro 2. Untuk informasi lengkapnya kamu bisa mengakses rri.co.id.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Sore ceria with Pro 2.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu
3: Sore ceria with Pro 2.

0: Aduh, Jeng, si kecil makin gembul ya. Tapi kok lengannya ada bekas suntikan? Pasti habis diimunisasi ya?
1: Iya nih, Bu. Ini habis imunisasi campak rubella biar badannya punya benteng.
0: Ah, kalau anakku sih nggak perlu. Alami aja. Dari lahir nggak pernah tuh dicampak-campak. Badannya kuat kok.
1: Aduh, Bu, bukan gitu konsepnya. Justru imunisasi itu perisai buat mencegah komplikasi bahaya kayak radang paru-paru sampai radang otak akibat campak. Gratis loh di fasilitas kesehatan.
2: Jangan tunda lagi. Berikan imunisasi campak tepat waktu untuk buah hati Anda. Anak sehat, ibu tenang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pesan sederhana seperti,
5: sayang, jangan lupa makan ya.
4: Mungkin terdengar biasa, namun di balik kalimat itu tersimpan perhatian yang begitu besar. Melewatkan waktu makan bukan hanya membuat tubuh lemas, tetapi juga dapat memicu sakit mah atau gangguan lambung yang bisa mengganggu aktivitas sehari-hari. Jadi, jangan abaikan rasa lapar. Luangkan waktu sejenak untuk makan tepat waktu demi kesehatan diri dan demi mereka yang selalu mengkhawatirkanmu. Ingat, makan tepat waktu adalah langkah sederhana menjaga kesehatan. Karena bagi seseorang, melihatmu sehat adalah bentuk kebahagiaan. Jangan lupa makan ya.
6: Pro 2 FM,

0: Sore Ceria with Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Ibarat lilin yang membiarkan dirinya terbakar demi menerangi sekelilingnya. Demikianlah guru memberi peranannya. Selamat datang di lisensi buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. Guru selalu punya tempat spesial di hati para muridnya. Hidup tidak hanya untuk diri sendiri, namun juga bagi para muridnya. Dalam esensi buku kali ini, kamu akan dibawa dalam cerita seorang guru dengan pengalaman yang tidak biasa. Pertemuan Dua Hati karya Nurhayati Sri Hardini atau yang lebih dikenal dengan N. Hardini, sebuah novel yang mempunyai isi utama dalam penggambaran dunia pendidikan. Novel ini pernah berjaya pada masanya di tahun 1980-an. Waskito adalah seorang murid yang sukar sehingga ia tidak disukai oleh teman-temannya di sekolah. Waskito sering membolos, sering memukuli kawan-kawannya dan sering membuat onar di kelas atau sekolah. Akan tetapi, berkat keuletan Bu Suci, yakni guru Waskito, akhirnya si anak sukar ini berhasil dibimbing ke arah yang benar. Bagaimana latar belakang keluarga Waskito dan bagaimana lika-liku perjuangan Bu Suci mengembalikan Waskito? Itulah yang dikisahkan N. Hardini di dalam Pertemuan Dua Hati ini. Tema yang diangkat dari novel Pertemuan Dua Hati menceritakan tentang penyatuan hati dan masalah yang sangat berlainan menjadi satu titik. Selain itu, novel Pertemuan Dua Hati ini memiliki tema lain, yaitu tanggung jawab seorang guru sekolah dasar dalam menjalankan kehidupannya dengan pilihan hidup yang harus dihadapi. Penulis menceritakan aktivitas harian yang terjadi antara guru dan murid di sekolah. Ada kepercayaan dan kedekatan yang coba dibangun oleh guru kepada siswa yang bandel yang dihadapinya. Hal ini mendasari bagaimana situasi hari-hari yang dihadapi oleh guru dalam memberikan ilmu dan pengajaran terhadap siswanya. Bukan saja di kelas, namun berusaha mengerti juga psikis dan perasaan dari murid yang bermasalah lewat pendekatan melalui keluarganya. Namun di sisi lain, mengulas kehidupan guru yang problematik menghadapi situasi rumah yang kurang mendukung. Kelebihan dari novel karya N. Hardini ini adalah ceritanya yang dibuat menarik dan membuat seseorang jadi terkesan dan terharu dengan tiap lembar yang disajikan, dengan menanamkan pemahaman konsep nilai religi, moral, budaya, dan sosial. Beberapa pesan mendalam yang dapat kita petik dari novel ini, pertama, kita harus sabar dan tabah dalam menghadapi persoalan hidup. Kedua, jangan pernah menganggap remeh seseorang. Ketiga, jangan memandang hanya dari sisi buruknya saja. Bagaimana kamu tertarik untuk membaca novel lawas yang satu ini? Because when you open your book, you open your mind.

0: Bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong Bang, sorry nih mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih Bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian Bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih Abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Pro 2 FM.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: pengen belajar bahasa Inggris, tapi bingung mau mulai dari mana?
1: Kamu bisa mulai dari sini.
2: English Corner Pro 2.
1: Belajar bahasa Inggris yang seru dan asik.
0: Temani sore kamu setiap Senin pukul 16 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
2: English Corner Pro 2. Speak more, feel less. Speak more, feel less.
0: Teman Pro 2, it's time to practice your English now. Only on
2: English Corner Pro 2. Speak more, feel less.
3: All right, now let's jump into English in real life.

0: lagi cari lahan buat buka usaha kan?
1: Iya nih, pengen buka supermarket tapi belum nemu lokasi yang pas.
0: Wah, kebetulan banget ada nih lahan milik RR Kupang yang mau disewakan di Kelurahan Oyepura, luasnya 8.000 meter persegi. Strategis banget loh.
1: Serius? Cocok tuh buat usaha besar.
0: Iya, bahkan ada juga nih tanah milik RR Kupang yang lebih luas lagi di Jalan Timur Raya di Desa Tuapukan, totalnya 26 hektar.
1: Wah, pas banget. Hubungi ke siapa ya?
0: Langsung aja kontak di layanan dan pengembangan usaha RR Kupang di nomor HP 0851-9009-5995 atau di nomor HP 0822-5495-3271. Lahan luas, lokasi strategis, peluang usaha dan investasi masa depan.
2: Sore Ceria with Pro 2.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sore Ceria with Pro 2.

0: Halo sayang, kamu lagi ngapain nih? Rindu banget sama kamu. Yang, kapan uangnya dikirim? Kamu gak mau kan lihat aku susah di sini? Aku tunggu ya, Yang. Sayang kamu.
1: Awalnya cuman kenalan lewat DM. Lama-lama panggil sayang. Lalu minta transfer. Katanya butuh, katanya cinta. Tapi ternyata itu bukan cinta. Itu love scamming. Modus penipuan yang berkedok cinta di dunia maya. Jangan jadi korban cinta palsu digital. Waspadai love scamming. Verifikasi dulu, percaya belakangan. Laporkan ke pihak berwenang jika curiga. Ingat, cinta sejati gak minta pulsa atau transferan.

0: FM 90,9 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sore Ceria with Pro 2.

0: it's hard to remember.
1: Ma, sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
2: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
1: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
2: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
1: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
2: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
3: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

Masih dari kawasan Tompelo nomor 8 Wibowo Kota Kupang, mengudara bersama FM 90,9 MHz Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Hai hai. Selamat sore teman Pro2, menjelang malam juga ya, karena di luar studio juga udah gelap nih. Yaudah menemani kamu tentunya di sore ceria, bikin sore kamu semakin berwarna edisi kali ini. Kalau tadi udah seru-seruan ya bareng sama Angela dan juga Aji, kali ini sama Yunda teman Pro2. Dan seperti biasa akan kita hadirkan lagu-lagu yang enak-enak banget ya di malam hari ini, udah malam juga. Dan pastinya Yunda ucapkan selamat sore menjelang malam. Selamat malam juga untuk teman Pro2 yang udah bergabung di streaming maupun terestrial. Setelah ini akan Yunda hadirkan topik-topik seru mengawali kebersamaan kita di edisi kali ini. Yunda mau kasih satu nomor lagu dari koleksinya Akon dengan Don't Matter teman Pro2 ya, Icon. Dan pastinya Yunda juga hadirkan kesempatan buat teman Pro2 yang pengen gabung buat salam-salam, mau request lagu, mau kasih ucapan bahagia buat orang-orang terkasih, nanti langsung join aja, stay tune di Pro2 RRI Kupang, teman terbaik.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

Masih di 90,9 MHz Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, Humber, teman Pre 2 dengan Homewrecker. Salah satu lagu yang kalau menurut Yunda ya cukup mewakili situasi saat ini sih. Tapi kalau misalkan dengerin lagu ini, tidak tahu kenapa ya teman Pre 2, vibes-nya tuh kayak langsung semangat aja gitu. Dan Yunda berharap kamu juga masih semangat ya menjalani sisa aktivitas di hari ini. Kalau udah ditemani sama Pre 2 ya, pasti kita masih bakal seru-seruan ya. Dan pastinya Yunda juga mau kasih kesempatan buat teman Pre 2 yang pengen request lagu, mau salam-salam, langsung gabung aja. Karena Yunda juga mau bagikan beberapa informasi untuk kamu, teman Pre 2 ya. Kali ini datang dari Sabrina Carpenter yang meraih Primetime Emmy Awards berkat The Muppet Show, teman Pre 2 ya. Dia ini memperoleh penghargaan dalam kategori acara variety special yang cukup luar biasa. Jadi menurut informasi, Carpenter ini meraih penghargaan dalam kapasitasnya sebagai seorang produser eksekutif teman Pre 2 dan juga penampil dalam acara spesial Disney Plus yang digelar untuk merayakan ulang tahun ke-50 debut serial televisi The Muppet Show teman Pre 2. Jadi nominasi penerima penghargaan Primetime Emmys kategori acara variety special yang luar biasa mencakup Taylor Swift, The Eras Tour, The Vinyl Show, ada Dave Chappelle, The Unstoppable, Nikki Glaser, Good Girl, dan Week 8, One Wonderful Night, teman Pre 2. Dan capaian dari Carpenter sendiri ya, ini merupakan salah satu apa ya, bagian dalam rangkaian Emmy Awards yang mengapresiasi kualitas artistik ya dan teknis dalam industri televisi Amerika, yang membuatnya ini mengalahkan Taylor Swift untuk kedua kalinya dalam ajang penghargaan setara Emmy, Grammy, Oscar, dan Tony Awards, teman Pre 2. Dan untuk album Short and Sweet milik Carpenter di Februari 2025 meraih penghargaan sebagai album vokal pop terbaik mengalahkan The Tortured Parts Department milik Swift, teman Pre 2 ya. Jadi The Muppet Show ini dalam ajang Primetime Emmy Awards di hari Sabtu kemarin juga meraih penghargaan kategori penulisan luar biasa untuk acara variety special, desain produksi yang luar biasa untuk acara variety special, dan pengeditan gambar yang cukup luar biasa juga untuk program variety. Wow, keren banget ya. Ini udah kedua kalinya loh teman Pre 2, Sabrina ini mengalahkan Taylor Swift. Jadi kalau menurut kamu kayak gimana? Kalau menurut Yunda ya emang keren-keren sih karya-karya dari seorang Sabrina, teman Pre 2. Kita juga mau kasih satu nomor lagu dari Sabrina Carpenter yang cukup enak banget didengarkan, Espresso, teman Pre 2. Spesial untuk kamu yang sedang mendengarkan. Iya, kamu.

0: 102 FM.
1: Tahu nggak sih, istilah self-reward itu sebenarnya bukan tren baru. Konsepnya sudah lama dipakai di dunia psikologi. Intinya otak manusia itu suka dikasih hadiah setelah melewati sesuatu yang capek atau menantang. Makanya waktu kita bilang,
2: "Abis ini jajan dulu ah."
1: Itu bukan drama, tapi reaksi alami otak yang minta apresiasi. Uniknya, self-reward tidak selalu soal uang. Bisa tidur lebih lama, dengerin lagu favorit, atau sekedar nggak ngapa-ngapain tanpa rasa bersalah. Masalahnya, sekarang self-reward sering disalahartikan nih jadi alasan buat belanja terus. Padahal esensinya simple, ngasih jeda, bikin diri sendiri ngerasa cukup, lalu lanjut lagi.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
6: Sore Ceria with Pro 2.

0: Jazz dengan koleksinya Hadirmu ya. Ini merupakan salah satu koleksi yang menurut Yunda cukup romantis sih, teman Pre2. Pas banget ya didengerin di situasi malam kayak gini. Ini kayaknya banyak dari antara kamu yang udah sampai rumah juga, atau kamu yang kayaknya lagi sementara rehat setelah aktivitas yang mungkin cukup hektik di hari Senin. Kita udah tahu ya kalau hari Senin awal minggu tuh bagaimana kerepotannya ya, banyak sekali tugas yang harus dikerjakan, tapi ya bersyukur masih bisa diberikan kesempatan juga untuk berjumpa dengan orang-orang terkasih yang udah sampai rumah, yang masih dalam perjalanan, hati-hati aja. Atau kamu yang mungkin masih menyempatkan diri untuk rehat di coffee shop, di tempat makan, ya keliling-keliling Kupang, yang masih berkendara, atau yang mungkin baru masuk kerja ya, yang lagi menemani masih di tempat kerja juga, yang ditemani sama Pre2 udah pasti ya. Dan kita masih hadirkan kesempatan juga untuk teman Pre2 yang pengen gabung, mau seru-seruan, langsung mention aja di medsos kita yang mau request lagu ya. Biasanya tuh nanti kalau udah di jam 7 ke atas itu nanti banyak yang masuk ya, teman Pre2. Kita lihat dulu informasi selanjutnya untuk kamu.
1: Untukku, indahnya dicintai.
0: Datang dari Sulawesi sekaligus anggota grup K-pop Blackpink, Lisa, yang dikabarkan dia ini meraih rekor baru, teman Pre2, lewat lagunya Sawadeka dengan music video tercepat di 2026 yang tembus 100 juta penonton di YouTube. Wih, keren ya. Jadi untuk lagu Sawadeka, Lisa yang mana dirilis di hari Jumat kemarin ya, untuk pukul 9 waktu Korea, menjadi video music tercepat pada 2026, hanya membutuhkan waktu sekitar 2 hari 4 jam untuk pencapaian melampaui 100 juta penonton di YouTube, teman Pre2. Ih, keren banget ya Lisa ini. Jadi emang kemarin tuh udah di-spill juga sama lagu Sawadika ini, yang memang mengangkat budaya dari negara asalnya Thailand, teman Pre2. Dan itu tuh keren sekali sih kalau menurut Yunda. Dan Sawadika ini digambarkan sebagai track yang bernuansa hip-hop, menampilkan kemampuan rap dari Lisa. Jadi judul Sawadika ini merupakan sapaan dalam bahasa Thailand, ya kita tahu sendiri, yang mana itu artinya halo. Dan itu menjadi lagu prarilis dari mini album atau EP solo terbaru Lisa yang judulnya Press Play. Dan sementara itu untuk album solo baru Lisa yang berjudul Press Play itu memang dijadwalkan akan dirilis pada 23 Oktober. Wih, keren banget. Kita langsung aja dengerin ya koleksi terbaru dari Lisa dengan Sawadeka. Yunda hadirkan spesial untuk kamu yang sedang mendengarkan.

Masih di 90,9 MHz Pradu FM Kupang, teman terbaik kamu. Flow dengan Cry Ugly teman Pradu. Lagu yang indah dihadirkan untuk menutup kebersamaan kita di sore ceria, bikin sore kamu semakin berwarna. Terima kasih untuk kamu yang masih setia pantau dan tenang aja teman Pradu. Yuna masih akan terus temani kamu. Kita akan beranjak ke rangkaian jaga malam, dan setelah ini juga masih ada info Pradu untuk kamu. So stay tune terus di Pradu FM Kupang, teman terbaik kamu.

Jika biasanya hujan yang turun berupa air atau salju, tapi ada juga loh hujan yang berbentuk jeli. Fenomena hujan jeli terjadi di Desa Leyao, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Fenomena ini mengebohkan warga setempat dan menjadi viral di dunia maya. Menurut BMKG, hujan jeli seringkali disebabkan oleh hewan laut kecil seperti ubur-ubur atau plankton yang terangkat ke atmosfer oleh badai atau angin kencang. Sehingga partikel gelatin dari organisme ini bisa jatuh bersamaan dengan hujan. Faktor lainnya adalah fenomena meteorologi dan pencemaran atau limbah. Meski sangat jarang terjadi, hujan jeli mengisyaratkan fenomena yang dapat merusak lingkungan.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.

Tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah, teman Pre2, saatnya untuk kamu update info Pre2 FM bersama saya Ayunda, edisi hari ini dari Senin tanggal 7 bulan September tahun 2026. Informasi yang pertama, teman Pre2, Sabrina Carpenter baru saja mencatat kemenangan besar di dunia hiburan. Di hari Sabtu tanggal 5 September, penyanyi asal Amerika Serikat ini meraih Primetime Emmy pertamanya lewat kategori Outstanding Variety Special untuk The Muppet Show di Disney Plus, yang mana membuat momen ini makin spesial. Sabrina berhasil mengalahkan sahabatnya sendiri Taylor Swift yang juga masuk nominasi lewat The Eras Tour The Vinyl Show. Di ajang Emmy Awards ini, Sabrina menang sebagai produser eksekutif sekaligus pengisi acara dalam acara spesial yang merayakan 50 tahun sejak The Muppet Show pertama kali tayang di 1976. Informasi selanjutnya, teman Pre2, Lani merilis video musik Nevermind Let's Break Up pada 3 September, tepat 5 tahun setelah lagu tersebut pertama kali hadir dalam album GGBBXX. Menariknya, video yang baru diperkenalkan ke publik ini ternyata telah direkam sejak 1 Agustus 2021 dan selama ini tersimpan di arsip Lani. Dan video tersebut disutradarai oleh Isaac Ravi Sankara dengan koreografi dari GA Collective dan Emma Partner, yang menampilkan sekelompok penari yang menerjemahkan energi lagu melalui gerakan koreografi.

Informasi yang terakhir teman Pre2, Cheat Codes kembali dengan single terbaru berjudul The House That We Don't Live In Anymore pada 28 Agustus 2026, dan lagu ini menjadi rilisan solo terbaru mereka setelah sebelumnya menghadirkan River bersama dengan penyanyi asal Amerika Lily Fates pada Juli lalu. Dan single ini menjadi rilisan pertama trio DJ asal Los Angeles beranggotakan Kevin Ford, Trevor Dahl, dan Matthew Russell tersebut tanpa featuring sejak Don't Leave yang masuk dalam album Future Renaissance di tahun 2025. Demikianlah info Pre2 FM Kupang, teman Pre2. Kebersamaan kita masih akan berlanjut dalam rangkaian Jaga Malam. Stay tune di Pre2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

Koleksi dari Rizky Febian, teman Pradua, Malam Rawan ya. Jadi ini salah satu lagu yang membuka kebersamaan kita tentunya di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam teman Pradua, udah pasti karena masih ditemani sama Yunda di Pradua FM Kupang. Gimana kabarnya? Gimana Seninnya? Aduh, biasa tuh kalau membuka minggu ya, kalau dengan hari Senin tuh kan akan identik sama kehektikan, apalagi kerempongan ya, pekerjaan yang tiada habisnya. Kayak kemarin baru selesai weekend, seru-seruan, terus harus diperhadapkan lagi sama tugas dan pekerjaan. Ngelihat ke kalender, tanggal merah udah mulai di ini ya, udah mulai menipis ya untuk jadwal liburannya teman Pradua. Pokoknya semangat aja ya, Yunda ucapkan untuk kamu. Dan yang masih di tempat kerja juga semangat selalu teman Pradua, harus tetap on fire ya, walaupun udah di jam-jam rawan kayak tadi koleksi dari Rizky Febian. Nah, pastinya kita akan hadirkan informasi perfilman di sepanjang pukul 19 atau di jam 7 malam ini. Dan Yuna mau bacain dulu ya beberapa teman Pradua yang udah gabung tepat di jam 7 tadi. Udah pasti fansnya Sabrina Leonor ya, para berbinar udah mulai berbinar juga di WA grup kita. Eh, WA grup WA kita ya. Masa kita bikin WA grup sih? Ada siapa nih? Yuna lihat. Malam Kak, saya Azara dari Berbinar. Izin request lagu Selesai dari Sabrina. Oke. Ini lagu yang sama nih teman Pradua, tapi dari fans-fansnya Sabrina. Biasa kalau di jam 7 tuh langsung kita bakalan dapat boom chat ya dari mereka. Selamat malam, saya Widya, fansnya Sabrina. Mau request lagu yang sama juga, Selesai dari Sabrina Leonor. Ada Elizabeth, ada Asri, ada siapa nih? Namanya belum dikenalin nih, ada Kak Banyu, ada siapa lagi ya yang tadi udah gabung. Terima kasih banyak ya untuk kamu yang udah setia pantau. Terus ada juga Kak Sarah yang tadi udah gabung di line Instagram, katanya mau request koleksi dari IAS dengan So Big. So Big, oh ini lagu lama sih, enak banget sih teman Pradua lagunya. Ini mau hadirkan untuk kamu ya, requestan dari teman Pradua. Dan juga kita masih hadirkan kesempatan untuk kamu juga. Dan setelah ini masih ada info terupdate dari dunia perfilman. Stay tune.

0: Pokoknya, aku harus cobain semua variannya. Lagian, kalau beli lewat platform ini, kita bisa dapat bonus kan? Buy one, get one.
1: Astaga, Lia. Apa gak kebanyakan tuh? Kamu tuh ya, kebiasaan. Pesannya banyak, tapi gak dihabisin. Ujung-ujungnya dibuang kan? Secukupnya aja. Yang penting bisa dihabisin.
0: Iya, kali ini dihabisin kok. Apalagi kalau makanannya enak, kayak yang lagi rame ini.
1: Tuh, bekal sarapan kamu aja gak dihabisin. Kamu itu cuma lapar mata, tahu gak sih? Kebiasaan kayak gini yang buat kita jadi generasi food waste. Bahaya tahu buat lingkungan.
2: Generasi food waste merupakan sebutan bagi kelompok orang yang terbiasa menyisakan makanan, mengambil lebih dari yang mampu dihabiskan, lalu membiarkannya berakhir di tempat sampah. Padahal, sisa makanan yang menumpuk akan menghasilkan gas metana, salah satu penyebab pemanasan global. Artinya, makanan yang kamu buang ikut mempercepat rusaknya bumi. Karena itu, menjadi generasi yang peduli berarti kamu mulai sadar bahwa makan bukan sekedar kenyang, tapi juga soal tanggung jawab. Ambil secukupnya, habiskan yang sudah diambil, dan simpan jika belum habis. Kita bisa berubah dari generasi food waste menjadi generasi emas yang cerdas dan peduli.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Koleksi dari Isaac Octavian dengan Seharusnya Aku, teman Pre2. Baru aja lewat dari ruang dengar kamu, langsung menggalau ya. Tapi tidak boleh galau, karena kita masih dijaga malam. Jangan galau malam-malam ya, teman Pre2. Ini punya informasi untuk kamu datang dari aktor An Bo-hyun yang tampil sebagai komandan perang dalam serial drama Korea Selatan yang terbaru berjudul Sacred Jewel yang dijadwalkan akan ditayangkan di stasiun televisi GTBC mulai Desember 2026 ini. Jadi menurut informasi, An Bo-hyun ini berperan sebagai bangsawan sekaligus komandan khusus unit Gwanyeongbo-ju bernama Baekgyeol dalam serial itu, di mana serial drama ini berlatar di tahun 1258 masa dinasti Goryeo saat kerajaan berada di ambang kekalahan setelah 30 tahun berperang melawan Mongolia. Dan poster serial drama yang diunggah oleh GTBC di platform media sosial ini juga memperlihatkan komandan Baekgyeol sedang memegang pedang dengan wajah terluka dengan tatapan penuh kesedihan, sementara pasukan perang digambarkan mencabik bagian tubuhnya. Dan kisah dari drama ini mengikuti perjuangan heroik sebuah unit ekspedisi yang terjun ke medan perang demi mencari relik suci Manik Avalokitesvara yang mana dipercaya memiliki kekuatan ilahi untuk melindungi bangsa serta seorang putri yang berupaya menyelamatkan mereka. Jadi gambar pemandangan alam yang membentang di sepanjang pegunungan Baekdudagan dan Sungai Han pada poster drama ini menggambarkan medan luas yang dilalui oleh unit ekspedisi tersebut. Ini kita masih menunggu ya untuk updatean informasi soal drama yang satu ini, teman Pre2. Untuk pecinta drama Korea ya, apalagi untuk drama-drama kolosal seperti ini kayaknya udah menunggu sekali ya. Dan pastinya kita masih hadir dengan beberapa informasi lainnya. Yunda juga ucapkan selamat malam aja untuk kamu yang pastinya baru bergabung di streaming maupun terestrial. Yunda kasih koleksi dari Miley Cyrus dengan Angels Like You. Yunda hadirkan spesial untuk kamu yang sedang mendengarkan.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang
1: sudah... Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Love Story dari koleksinya Taylor Swift, Tuan Pre 2 baru aja lewat dari ruang dengar kamu. Enak banget ya lagunya Tuan Pre 2. Kita masih punya informasi dari dunia perfilman. Aktor Denny Sumargo mengatakan sudah menonton film Baby Udon sampai 27 kali selama mengawasi proses kendali mutu atau quality control pasca produksi. Tapi dia ini masih dibuat menangis saat film itu tayang di bioskop, Teman Bradua. Ini yang kemarin rame banget ya. Jadi Denny ini membeberkan peran produser yang memungkinkan dia ini mengawasi tim teknis saat penyuntingan atau editing, tata suara sampai dengan tahapan pasca produksi lainnya, termasuk menonton ulang atau mereview dari awal sampai akhir sebelum film ini resmi tayang serentak di bioskop Indonesia pada 3 September kemarin ya. Dan tentu saja ia menjelaskan bahwa dalam proses kendali mutu pasca produksi film itu, Denny masih merasakan kedalaman emosi dalam setiap adegan yang diarahkan oleh sutradara Fajar Bustomi sejak masa praproduksi dan produksi, walaupun Denny udah nonton film ini udah 27 kali. Wow. Dan selama menjalankan tanggung jawab sebagai produser film, Denny bersama dengan istrinya Olivia Sumargo juga terlibat langsung ya dalam rangkaian kegiatan promosi Baby Udon. Dan mereka ini menghadiri agenda gala perdana itu di Jakarta dan tentu saja menyapa penonton secara langsung di kota-kota lain seperti di Pulau Jawa, Banjarmasin, Sumatera, Makassar sampai rangkaian akhir promosi ya di Bali, Teman Pre 2. Jadi selain menjadi produser dari film Baby Udon, Denny Sumargo juga menjadi pemeran Hajime Kondo dalam film tersebut ya. Beradu peran dengan artis Kathleen Helderman yang menjadi tokoh istri Hajime, Fanny Kondo, Teman Pre 2. Jadi untuk kamu yang penasaran, langsung menuju bioskop dan tonton Teman Pre 2 ya. Ini kayaknya filmnya sedih banget. Kemarin Yunda sempat lihat sedikit reviewnya ya, bikin penasaran juga sih. Mungkin bisa jadi rekomendasi terbaik untuk kamu yang lagi cari film buat ditonton, Teman Pre 2. Dan tentu saja Yuda masih hadir dengan beragam informasi terupdate lainnya untuk kamu dari dunia perfilman. Stay tune di Pre 2 FM Kupang, Teman Pre.

0: Pesan sederhana seperti,
1: sayang, jangan lupa makan ya.
0: Mungkin terdengar biasa, namun di balik kalimat itu tersimpan perhatian yang begitu besar. Melewatkan waktu makan bukan hanya membuat tubuh lemas, tetapi juga dapat memicu sakit mah atau gangguan lambung yang bisa mengganggu aktivitas sehari-hari. Jadi, jangan abaikan rasa lapar. Luangkan waktu sejenak untuk makan tepat waktu demi kesehatan diri dan demi mereka yang selalu mengkhawatirkanmu. Ingat, makan tepat waktu adalah langkah sederhana menjaga kesehatan. Karena bagi seseorang, melihatmu sehat adalah bentuk kebahagiaan. Jangan lupa makan ya.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

90,9 MHz Predu FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman Predu, itulah tadi keseruan kita di sepanjang pukul 19 atau di jam 7 malam. Terima kasih banyak ya untuk kamu juga yang masih setia pantau. Dan itulah tadi beragam informasi terupdate dari dunia perfilman Yunda hadirkan untuk kamu teman Predu. Dan setelah ini keseruan kita masih akan berlanjut. Kita akan gabung dengan Predu FM Jakarta bersama dengan Predu FM Network seluruh Indonesia untuk sama-sama kita ikuti Music Live Chat. Kira-kira hari ini ada musisi nasional siapa ya yang hadir bersama dengan Edit ataupun Elan di sana. Kita akan kembali lagi nanti di pukul 21 atau di jam 9 malam ya, bakal balik lagi di Pro 2 FM Kupang bareng sama Yunda di cerita penutup hari tentunya. Stay tune di Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Sugeng rawuh, selamat datang di MLC Music Live Chat barengan sama Ellen dan juga Edith di malam hari ini.
0: Betul sekali, ada kita berdua menemani Anda di malam hari ini.
1: Gak iya, gitu benar. Ya? Gak gitu ya. Kebetulan malam hari ini luar biasa sekali Edith,
0: yes.
1: Dan juga para teman produser seluruh Indonesia. Kami akan menyambut dari
0: Udah biasa aja. Ini karena gak biasa berdua aja.
1: Iya benar. Jadi kita harus training lagi dari awal ya.
0: Terlalu banyak alasan, Mas.
1: Gimana teman produser kabarnya? Hari ini kita temenin langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta pastinya.
0: Yoi, seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol 1 jam ke depan barengan sama musisi-musisi Indonesia.
1: Yes, dan spesial malam hari ini karena kita akan kedatangan satu musisi legend.
0: Betul.
1: Yang lo pasti udah tahu banget di era 90-an, doi terkenal banget dengan bandnya.
0: Coba nyanyiin.
1: Nah, Australia negeri katanya. Oh, salah ya. Itu kan terkenal di 90-an.
0: Iya, bener sih, iya kan? Gak salah sih, iya. Cuman korelasinya gak ada sama malam ini.
1: Susan
0: gak.
1: Ria Ernest.
0: Dia gak bawa boneka juga.
1: Dia gak bawa boneka Susan juga.
0: Bener.
1: Kita hari ini akan ngobrol sama salah satu personil dari
0: Best Jam. Yes, siapa lagi kalau bukan Sigit Wardana.
1: Yoi. Dan karena Om Sigit baru aja merilis single terbarunya, kita akan ngobrol seputar lagunya Om Sigit dan juga mungkin beberapa hal yang pastinya menarik banget buat kita kupas malam hari ini.
0: Betul, jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga malam hari ini, pengen bertanya, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Yes, dan jangan digeser radio kamu karena kamu ada di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan sesuai janji kita tadi teman berdua,
0: benar.
1: Malam hari ini selain Elan dan Edit, hari ini kita sudah kedatangan seorang musisi legend.
0: Betul.
1: Bisa dibilang legend lah Dit ya.
0: Bisa
1: banget. Layak banget dibilang legend ya. Kita malam hari ini sudah bersama dengan Om Sigit Wardana. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Berat ya legend ya.
1: Emang fungsinya ngasih pressure Om.
2: Langsung gimana gitu kan.
1: Tapi btw I'm a big fan Om dari Om Sigit di Best Jam gitu. Dengerin meskipun waktu itu mungkin Best Jam tahun berapa ya?
2: 96.
1: Nah,
2: lama 96.
1: Saya baru 2000.
2: Bisa gitu ya.
1: Tapi dengerin musik Best Jam cukup banyak.
2: Wah, thank you.
0: Benar sih. Benar.
1: Anyway, dari beberapa waktu lalu Om Sigit sudah merilis sebuah EP.
2: Iya.
1: Betul?
2: Betul.
1: Nah.

0: Sebelum ke IP kita tanya kesibukan dulu.
1: Dia udah kesana balik yeah, lagi.
0: Iya.
1: Sesuka kita aja kan, yeah.
0: Tenang.
1: Oke.
0: No pressure om ya, no pressure ya. Lagi sibuk apa Om Sigit?
1: Ya itu tadi lagi rilis IP.
0: lagi promo IP. Selain itu masih komunikasi nggak sama anak-anak BSJM?
1: BSJM masih dong.
0: Masih ya?
1: Masih. Jadi BSJM tahun ini 32 tahun.
0: Oh.
1: 2026 ini. Kemarin nggak ngomong BSJM ya? 32 tahun kemarin buka. Biasanya kalau band-band lain ngerayain itu kan rilis single gitu kan, rilis album. Kalau BSJM yang di tahun ini kami khusus rilis buku perjalanan.
0: Serius?
1: Beneran? Yeah. Wow. Perjalanan BSJM 32 tahun.
0: Gitu. Oh. Wow. Ini POV dari masing-masing personil berarti om?
1: Ini banyak untold story dari semua, ex personil, personil yang sekarang, manager, ex manager. Produser segala macam sih ceritanya.
0: Wah gitu. gokil. Itu benar-benar jadi sebuah apa ya, memorabilia untuk perjalanan itu.
1: Tujuannya sih emang gitu supaya teman-teman fans-fansnya BSJM atau mungkin bukan fansnya BSJM yang nggak tahu apa-apa soal BSJM pas baca itu jadi tahu. Gitu, soal
2: BSJM. Itu dia. Mungkin ada banyak hal juga yang sebelumnya belum apa ya, orang-orang juga nggak tahu gitu
0: balik
2: layarnya BSJM.
0: Iya. Karena bisa dibilang waktu itu kan BSJM waktu meledak itu usianya sangat muda banget om ya.
1: Muda banget.
0: Om Sigit, waktu pertama kali BSJM umur berapa tuh waktu dikontrak?
1: Album pertama itu rilis kan 96. Berarti gue berapa ya? 18
0: tahun.
1: 19. Tapi rekamannya 16 tahun pas kelas 2 SMA.
0: Kelas 2 SMA, bayangin di kontrak label 16 tahun. Penyanyi
1: cilik.
0: Penyanyi cilik.
1: Bener.
0: Tapi nanggung dibilang cilik juga enggak. Dibilang gede banget juga enggak.
2: Iya juga gitu kan. 16 tahun dia rekaman, bro.
0: Iya.
2: Gue masih pusing sama MTK.
0: Gue masih ini. Mancing.
2: Main batu.
0: Tapi di usia segitu kaget gak sih? Maksudnya kayak ya bisa dibilang kan anak, apalagi cowok ya, kan katanya otaknya belum mateng tuh umur segitu tuh.
1: Benar.
0: Tiba-tiba dapat sebuah exposure yang besar, dapat sebuah fame yang besar, itu kaget gak?
1: Kaget banget. Maksudnya kan sebenarnya tujuan ngeband dulu belum kebayang bakalan kayak gitu.
0: Iya,
1: lebih ke ya udah pengen kelihatan keren aja gitu, pengen bikin lagu tuh direkam kan kayaknya keren ya,
0: bener-bener.
1: Album udah gitu, tapi ternyata alhamdulillah responnya bagus gitu kan. Ya kaget banget sih, kaget dalam hal kebiasaan juga, terus tiba-tiba punya duit gitu, punya uang gitu kan. Ya, banyak banget sih.
0: Oke. Oh, iya.
1: Benar.
0: Dan waktu itu rata-rata umur personal BSJM memang segitu, Nam?
1: Beda-beda sih BSJM tuh kan.
0: Om Adon berapa
1: tuh? Adon itu mungkin udah 20 something.
0: Oh, dia lebih
1: tua. Iya, dia udah mau hampir 25 kalau enggak salah.
0: Oke.
1: Terus Sita yang paling kecil, Sita yang main bass paling kecil itu baru masuk SMA.
0: Oh ya?
1: Iya, pas rilis itu.
0: Oh.
1: SMA apa SMP gue lupa deh. Pokoknya dia paling kecil. Gue pertama kali ketemu Sita itu dia baru kelas 1 SMP waktu itu.
0: Masih bocah-bocah lah ya. Masih bocah semua ya. Jatuhnya kayak paguyuban TK gitu. Kayak isi anak-anak
1: kecil-kecil gitu ya.
0: Anak-anak sekolah semua gitu kan.
2: Gue bingungnya kayak mereka ngumpul ngomongin apa ya gitu kan.
0: Oh iya.
2: Masih kecil-kecil kan.
0: Maksudnya
1: gue juga sekarang kalau nginget-nginget dulu ngomongin apa ya. Kok bisa ya bikin band gitu ya di umur.
0: Bahkan sampai dikontrak loh.
1: Bener.
0: Berarti nyalinya musika waktu itu bisa dibilang cukup berani ya untuk ngontrak anak-anak SMP, SMA gitu.
1: Iya mungkin BSJM salah satu band yang beruntung sih. Maksudnya kita dari awal memang udah punya manajemen yang rapi gitu ya. Maksudnya yang mereka manajemen itu udah tahu mau ngapain abis ini, ngapain. Jadi kita juga tinggal ngikutin aja gitu.
0: Meskipun secara jam terbang belum banyak ya.
1: Belum banyak ya.
2: Benar.
0: Tapi manggung-manggung udah sering om?
1: Sebelum rekaman? Lumayan. Main di pensi-pensi gitu sih.
0: Oh dari situ mungkin ya akhirnya.
2: Gokil. Dari situ namanya udah besar duluan.
0: Iya. Dengan nama yang sama, BSJM.
1: Cuma mungkin gak besar juga sih. Maksudnya kayaknya belum jadi line up apa segala macam itu belum. Cuma ya
0: Opener
1: tapi buat kita itu kayak ini aja sih, nambahin jam terbang, pengalaman.
2: Benar.
1: Mental juga.
0: Benar. Tapi ya om, boleh nanya gak? Ini kan banyak yang bilang nih dari dulu Om Sigit punya dianugerahi sebuah rupa yang baby face.
1: Asik.
0: Sepakat gak dengan itu? Maksudnya ini sering banget gitu orang bilang.
2: Bener.
0: Menurut Om Sigit gimana?
1: Alhamdulillah iya deh. Aku ngakui deh.
0: Karena jujur ya, dari video klip pertama BSJ sampai hari ini nggak banyak berubah sebenarnya.
1: Berubah sih, di KTP berubah sih.
0: Kalau di KTP ya.
1: Iya. Kalau umurnya ketahuan ya.
0: KTP masih laminating lagi belum ya. Belum yang pakai belangko ya. Iya, masih dilaminating.
2: Tahu lagi gue. Tahu lagi.
0: Zaman itu.
2: Aduh lucu banget. Tapi kan berarti Om Sigit udah ya istilah bisa dibilang kayak berkecimpung di dunia musik Indonesia udah lama banget gitu kan. Dari 96 lah let's say. Gimana Om ngelihat perkembangan musik di sekarang era digital? Kalau dulu kan musik mungkin masih konvensional, masih pakai kaset, pakai CD segala macam. Sekarang gimana nih? Yang digital, semua serba digital.
1: Ya, gue sih sebenarnya sebagai musisi yang mulai dari tahun 90-an ya, gitu ya, ngerasa bersyukur karena kita ngalamin segala macam teknologinya, perubahan teknologinya gitu, dari yang pita terus ke digital, terus dari yang cara memasarkannya gitu ya, cara menikmati dari yang kaset, CD, terus jadi MP3 waktu itu, terus jadi ringback tone, sekarang RBT, sekarang jadi digital gitu. Ya happy sih, maksudnya ya ternyata sedinamis itu industri musik Indonesia gitu. Jadi ya emang harus beradaptasi dengan semua yang berubah gitu, harus sih.
2: Betul. Karena sekarang juga yang gue lihat habit orang-orang dengerin lagu juga berubah akhirnya.
1: Iya pasti.
2: Kalau dulu kan mungkin didengerin di kaset, tape, kaset atau CD gitu kan, dengerin satu album.
0: Iya benar.
2: Sekarang mereka bikin album sendiri, playlist.
1: Iya kan. Kalau dulu tuh ini bikin
0: mixtape. Iya. Karena di zaman itu nggak umum sebuah label ngeluarin single doang kan Om ya. Jadi mostly ya bentuk album gitu.
1: Iya. Karena mungkin single dulu kan dijualnya gimana caranya? Iya. Orang akan belinya cuma satu lagu, dua lagu gitu kan.
0: Benar. Sayang pitanya
2: Wow. Wow. Dan sekarang akhirnya ini berarti bisa dibilang project solo ya, Pak?
1: Project solo. Yang existen ini album baru.
2: Album terbaru. Kenapa akhirnya masih ngeluarin apa album? EP berarti ini jatuhnya.
1: EP, mini album. Karena apa ya? Kayaknya sekarang kalau menurut gue beberapa kali ngobrol sama teman-teman musisi juga, sama pokoknya sama label juga gitu ya. Udah mulai bergeser ke album lagi nih. Orang-orang gitu pengen dengerinnya. Terus sebagai musisi juga kayaknya kalau punya album itu kayak lebih walaupun ini mini album ya, tapi kayak lebih apa ya, lebih
2: pride-nya gitu ya.
1: Iya, lebih beda lah gitu ya sama single-single gitu. Jadi ya waktu sebenarnya awalnya memang antara kenapa bikin EP karena kesepakatan antara gue sama label.
2: Okay.
1: Ini kita kerjasama tapi bikin EP. Terus mereka setuju, gue setuju, ya udah jalan.
0: Tapi kalau dari POV pendengarnya, maksudnya gue menganggap bahwa album itu jalan ceritanya kayak kita bisa nikmatin gitu. Kayak dari lagu pertama sampai lagu terakhir tuh kayak gini ternyata pengen ngomong ini. Itu lo juga rasain itu juga?
1: Harusnya begitu emang kalau bikin album, karena kalau dalam satu album gak ada benang merahnya kayaknya agak percuma ya bikin album ya gitu. Makanya kalau bikin EP, bikin album, gue sih selalu berusaha untuk ya, apa nih benang merahnya dari album ini gitu.
2: Berangkat dari situ baru mungkin dibuat ya single-singlenya, lagu-lagunya dalam EP itu.
0: Salah satu yang udah kita dengerin tuh nih.
2: Betul.
0: Ada Biskota.
2: Biskota.
0: Wah.
2: Ini legend sih.
0: Oh, legend banget.
1: Itu lebih legend itu.
0: Lagu legend. Tadi udah kita play teman produser. Salah satunya yang ada di EP ini adalah Biskota.
2: Betul.
0: Btw, lagu ini lu pertama dengerin umur berapa, Om? Ingat gak?
1: Gue lupa sih umur berapa, cuma seinget gue denger bokap gue nyetel waktu itu.
0: Di waktu versi Ahmad Albar ya?
1: Iya, pertama
0: versi
1: Ahmad Albar.
0: Itu pertama kali?
1: Pertama kali, SD kali ya. Bokap mau berangkat ngantor gitu, terus pagi-pagi masang radio apa masang kaset gitu lagu itu.
0: Dan akhirnya lu memutuskan untuk meremake lagu ini. Kenapa lagu ini yang lu putuskan, Om?
1: Panjang ceritanya, Ci.
2: Itu dia.
1: Ceritain enggak?
2: Singkat aja.
1: Jadi awalnya sebenarnya pada waktu itu,
0: malam itu, hujan rintik-rintik. Aku dan Tante Merni. Sorry. itu buku cerita, BTW. Buku cerita.
1: Apa judulnya itu?
0: Gue gak tahu, tapi selalu ada kata tanpa dikomando gitu. Gue juga kurang ngerti itu.
1: Iya, balik lagi. Jadi sebenarnya ini project lain, tadinya lagu ini yang masuk di project lain. Jadi okay. ini lagu-lagu Biskota ini kan ciptaannya Pamungkas NM sama Teddy Sujaya. Om Pamungkas NM itu mau bikin kayak satu album yang isinya karya-karya beliau gitu ya, dinyanyikan ulang sama penyanyi-penyanyi lain gitu. Nah, masuklah gue gitu ke salah satu penyanyinya. Nah, dikasih kan tuh list lagunya apa aja. Akhirnya gue pilih Biskota, ada salah satunya Biskota, gue pilih Biskota. Tapi ternyata kayaknya album itu masih belum jelas tuh kapan akan rilis atau kapan produksinya segala macam. Karena gue udah dikejar sama label juga untuk kapan rilis mini album lu nih gitu. Ya udah akhirnya sesuai juga sama konsep mini albumnya sebenarnya. Tadinya memang mini albumnya adalah semua lagunya lagu-lagu remake. Gitu. Jadi gue pikir kenapa gak dimasukin aja gitu. Udah minta izin sama komposer juga pencipta lagunya. Ya udah masuk situ. Terus kenapa gue pilih Biskota sebenarnya karena mungkin relate-nya ke gue ya, ke gue pribadi, karena kayak 5 tahun terakhir ini gue lebih seneng kemana-mana pakai transportasi umum gitu, kemana-mana udah nyaman juga,
0: bener.
1: Juga enak,
0: nggak kayak dulu,
1: nggak kayak dulu gitu. Jadi akhirnya wah ini kayaknya asik juga nih kalau kalau bisa ngenalin atau palingan nyampein ke orang-orang kalau naik transportasi umum tuh udah asik kok gitu ya, keren kok gitu.
0: Dan gue tadi sempat denger bahwa ada lirik yang lu rubah om.
1: Iya benar,
0: itu di part mana?
1: Di part refnya.
0: Yang
1: kalau versinya Ahmad Albar kan memang susah jadi orang yang tak
0: pernah masuk
1: ke Biskota. Di sini gue atas izin pencipta lagunya, gue minta izin kalau dirubah jadi memang susah tapi ku tetap bahagia kemanapun naik Biskota. Artinya maksudnya tadi itu sebenarnya ternyata kayak kalau mungkin zaman itu tahun 90 gitu tuh lagu itu rilis, orang naik kendaraan umum itu sesuatu hal yang tanda kutip terpaksa karena karena tidak mampu gitu ya. Bener. Tapi kalau sekarang gue lihat kayaknya udah nggak gitu ya. Mau orang punya mobil dua juga di rumahnya,
0: emang dari tetap
1: aja kalau pengen naik kendaraan umum, naik kendaraan umum aja. Jadi lebih ke gaya hidup kali sekarang.
2: Menyesuaikan ya.
0: Menyesuaikan banget sih. Karena itu part yang menurut gue lumayan, kalau di versi originalnya itu part yang lumayan menggambarkan situasi juga tuh.
1: Iya, benar.
0: Memang susah jadi orang yang tak punya.
1: Benar. Kalau sekarang kayaknya menurut gue sih udah gak relate ya.
0: Iya, benar.
2: Jadi akhirnya bagian itu diubah.
1: Coba dirubah.
0: Nice. Oke, kita nanti bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Pro 2.
2: Betul.
0: Tentang EP Om Sigit nih.
2: Betul sekali. Dan pokoknya buat kamu yang pengen bertanya, boleh banget terbuka selama beberapa menit ke depan ya. Buat kamu yang pengen nanya, boleh banget. Langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
0: Yes, buat lo yang pengen nanya nih Om Sigit, kita akan buka buat kamu.
2: Alright, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, yes. Dan kita masih barengan sama
1: Om Sigit Wardana.
0: Alright, sekarang kita ngomongin soal EP-nya nih. Tadi kita udah ngebahas sedikit juga. Ini EP-nya berjudul Existent.
1: Existent.
2: Pakai tanda seru.
0: Oh,
1: Existent
0: itu.
1: Gitu.
0: Existent gitu.
2: Kugas.
0: Nah, kenapa harus pakai tanda serunya tuh? Nah,
1: kenapa tuh?
2: Pertama judulnya dulu Existent.
0: Boleh.
2: Itu kayaknya apa namanya, banyak banget gue ngobrol mungkin sekitar 3 tahun terakhir itu ngobrol sama teman-teman yang di industri ya, di luar industri juga, ada satu kata eksisten itu yang sering banget diucapin ke pada saat ngobrol sama gue gitu, lu tuh eksis ya gitu, lu tuh eksisten ya, apa namanya, lagi di bawah, lagi di atas, di dunia musik pokoknya lu jalan terus aja, eksis aja gitu. Nah, akhirnya gue pikir ya udah deh, itu doa kali ya gitu, gue jadiin judul album deh. Terus tanda serunya ya sebenarnya lebih kayak mempertegas aja gitu, ngegas aja.
0: Udah. Biar tegas aja gitu, eksisten. Nah, tapi secara garis besar ini apa nih benang merah yang diambil dari eksisten ini apa?
2: Terus terang sebenarnya setelah albumnya jadi bingung gua.
0: Okay.
2: Karena tadinya konsep awalnya adalah semua lagunya lagu-lagu remake gitu.
0: Betul.
2: Betul. Okay. Apa setelah sepanjang proses pembuatan album itu ya banyak kendala lah gitu ya. Kendala perizinan segala macam, akhirnya karena udah dikejar ini juga deadline juga, akhirnya ya udah deh, kebetulan emang gue sempat rilis juga itu ada dua lagu baru kan di situ, ciptaan, ada satu ciptaan gue, satu lagi ciptaan Alexander Ongko. Dua lagu baru itu sudah dirilis sebelumnya gitu, sebenarnya gitu. Jadi yang Luka Tak Berdarah udah dirilis bulan Oktober 2025. Terus yang Ramadan Raya itu udah dirilis bulan Februari kemarin 2026 pas bulan puasa. Cuma ya karena gitu, karena ya udah nih harus rilis ya cepet-cepet gitu. Ya udah dimasukin, akhirnya jadi konsepnya jadi belang bentong gitu, apa sih jadi bingung gitu, apa ya gitu.
0: Benar.
2: Jadi akhirnya ya udah eksisten aja, ini menandai ke eksistensian Sigit Wardana aja gitu, dengan lagu lama yang di remake sama lagu baru juga. Untuk persiapan ke EP berikutnya, ke album berikutnya.
0: Alright. Menarik. Berarti nanti berarti akan ada project selanjutnya?
2: Harus dong.
0: Berarti ini apa ya, kayak ya menunjukkan eksistensinya seorang Sigit Wardana berarti ya.
2: Sebenarnya kan karya itu buat musisi, buat gue sih ya, peluru ya maksudnya. Mungkin pada saat off air orang tetap akan minta, akan berharap gue nyanyi lagu-lagu lama. Tapi ya ini untuk menunjukkan bahwa itu ada eksisten itu. Ini masih ada sebenarnya.
0: Benar. Oke. Berarti di EP ini ada 5 lagu?
2: Ada 5 lagu.
0: Apa aja itu berarti?
2: Ada 3 lagu yang di lagu lama yang di remake, ada 2 lagu baru.
0: Okay.
2: Lagu lamanya itu, lagu remake-nya ada Biskota tadi udah dengerin. Ciptaan Pamukas RM sama Terry Sujaya. Terus yang kedua ada Saat Bahagia. Ciptaannya Onci Ungu. Terus ada Kota Mungkin judulnya, itu ciptaan Om Barce van Houten. Dulu dinyanyiin sama bandnya Deloitte namanya. Bandnya Deloitte. Terus ada lagu baru tadi, Luka Tak Berdarah sama Ramadan Raya.
0: Alright. 5 lagu ya di EP Existent ini.
1: Existent.
0: Pakai tanda seru.
1: Pakai tanda seru. Nah, tanda serunya kenapa tadi itu?
2: Biar tegas.
1: Biar tegas aja.
0: Udah.
1: Nah, tapi dari ya karena gue jadi penasaran nih Om, karena tadi lu bilang ini belentong ya, dan dan gue cukup apa ya, cukup bertanya dengan ada lagu Ramadan gitu. Kenapa akhirnya lu memutuskan untuk Ramadan Raya ini tidak lu jadikan sebuah single terpisah gitu, tapi lu justru masukkan ke EP ini?
2: Sebenarnya udah jadi single terpisah karena tadi udah dirilis bulan Februari
1: duluan, ya?
2: Iya duluan gitu. Cuma ya itu tadi ya, karena sayang aja gitu kalau misalkan ada materi ini tapi nggak dimasukin ke album, untuk gue sayang. Jadi akhirnya ya udah dimasukin, nggak apa-apa.
0: Oke. Alright, dan tadi kalau ciptaannya Om Sigit apa tadi?
2: Ramadan Raya
0: ya. Berarti itu ya overall tentang Ramadan berarti.
2: Iya, karena sebenarnya kenapa enggak banyak lagu?
0: Kenapa sih?
2: Iya sih.
0: Benar
2: sih.
0: Gampang. Ya, salah kan gua.
2: Udah jelas sih di judulnya.
1: Iya. Kecuali ngomongnya balap liar. Mungkin lagu tentang balap liar.
0: Enggak, kan? Maksud gua kan kayak mungkin budaya Ramadan mungkin spesifik.
1: Oh iya. Boleh dijawab mungkin Om Sigit. Boleh.
2: Tadi gua jadi lupa pertanyaan gua.
1: Kenapa Ramadan? Kita skip aja. Kenapa Ramadan Raya tadi?
2: Judulnya
1: kenapa? Ya kan lu nanya apa tadi?
0: Ya berarti orang-orang pernah cerita tentang Ramadan.
1: Cerita tentang Ramadan Raya itu tentang
0: tadi apa? Tadi udah dijawab, lo bagus lo.
2: gue lupa lagi apa ya. Gini. Emang gue pengen bikin lagu yang pengen bikin lagu tentang Ramadan, tapi bukan lagu yang liriknya sedih-sedihan, yang ya Allah ampuni aku, bukan yang bukan yang seperti itu. Gue nggak pengen, gue lagi nggak pengen bikin kayak gitu. Pengen yang happy aja, menyambut. Buat gue dari kecil sampai sekarang menyambut Ramadan itu happy.
0: Oh iya, benar.
2: Di luar apa namanya syariat beragamanya gitu, ada hal-hal yang bikin happy kan di bulan puasa itu kan, di bulan Ramadan. Jadi gue pengen nunjukin itunya. Makanya lagunya juga dibikin happy.
0: Gitu.
2: Lebih ke situnya sih.
0: Nice. Jawabannya bagus kan?
1: Bagus ya. Gue nggak kenapa-napa. Gue cuma ketawa aja.
0: Lu meremehkan sebuah pertanyaan.
1: Pasti tentang Ramadan. Betul. Betul. Nggak salah sampai situ.
0: Itu kan cuma konvo starter aja.
1: Oh iya.
0: Berarti kita nggak usah debat gimana.
1: Kalau berantem. Tapi ini dari lagu-lagu ini mana yang paling kayaknya seorang Sigit Wardana banget gitu, yang paling merepresent lu banget, Om?
2: Ramadan Raya sih, karena gue yang bikin sih katanya.
0: Oke.
2: Maksudnya secara musik ya, bukan secara lirik. Lirik kan bisa macam-macam gitu. Tapi secara musik, secara notasi karena gue yang bikin, karena aransemen juga gue yang, semua sebenarnya aransemen gue yang nentuin juga. Ya. Ini sih Ramadan Raya. Yang mewakili karakter bermusik gue ya.
0: Benar.
1: Nice. Right. Nah, kita pengen baca ini Om dari teman produ yang udah nanya ke WhatsApp nih.
0: Boleh, ada siapa lan?
1: Aduh, kagak ada namanya lagi.
0: Ada Lara ini.
1: Ada Lara. Oke. Okay. Katanya assalamualaikum Kak Edit. Oke, okay, Kak Edit aja yang disapa. Oke.
0: Okay. Waalaikumsalam.
1: Oh iya. Katanya mau nanya buat Bang Sigit nih, pertanyaan saya. Lu aja yang baca kok.
0: Menurut Bang Sigit sendiri, sebuah lagu yang bagus itu harus mampu menyentuh hati atau mungkin cukup pendengarnya merasa relate dengan ceritanya.
2: Wah, macam-macam.
1: Terima kasih.
0: Ada yang mau tanya. Ada yang mau tanya. Terima kasih. Sama senyum dong.
2: Ada gitu ya.
0: Ada yang mau
1: terima kasih.
0: Oh, iya benar. Tadi eksisten pentungnya juga harus baca kan. Iya
1: benar. Ini juga harus baca.
0: Iya, gimana
1: tuh? Lupa lagi nih pertanyaannya nih.
2: Lagu bagus.
1: Iya.
2: Lagu bagus macam-macam sih, tergantung sebenarnya bisa dari pendengarnya atau dari yang nyanyiinnya atau dari pencipta lagunya. Tergantung point of view-nya gimana gitu. Yang pasti lagu bagus itu harus bisa dinikmatin ya, gitu. Maksudnya gimana point of view-nya ya beda-beda tiap orang. Betul. Gitu sih kalau
0: subjektif sebenarnya.
1: Subjektifnya kayak gitu ya.
0: Karena bagus juga maksudnya luas juga kan. Secara liriknya kah atau bagus secara musiknya juga kah atau gimana gitu kan.
2: Kadang-kadang mungkin buat orang yang dengerin ini apa sih lagunya gitu. Tapi buat si pencipta lagunya atau si penyanyinya, ini gue banget nih.
0: Bener.
1: Tapi gue jadi penasaran ya. Maksudnya lu adalah orang yang kalau membuat lagu tuh lu melihat fenomena yang terjadi sekarang atau idealisme lu aja kayak gue pengen ngerilis aja nih kayak gini.
2: Nah itu bedanya mungkin ya, kalau gue coba membedakan antara project solo sama base jam. Kalau base jam mungkin lebih terbuka sama ide-ide yang ada di luar gitu. Secara kita juga berlima gitu kan, terus juga ya lebih terbuka lah sebenarnya. Lebih macam-macam, lebih variatif gitu. Tapi kalau yang project solo gue membedakannya ini benar-benar tema-tema lagu yang gue rasain, yang gue alami. Gitu. Itu sih, jadi mungkin kalau yang tadi pertanyaan lu, kalau untuk project solo gue, kayaknya gue lebih ke dari gue sendiri.
1: Memang sepengen lu aja.
0: Benar.
1: Berarti sepengen-pengen Sigit gitu. SPPSP. Iya, sepengen-pengen Sigit gitu.
0: Ribet lu.
1: Kenapa harus singkat ya?
0: Tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, tapi sebelumnya gue mau nge-play salah satu yang ada di EP ini juga. Ini yang katanya hampir gak masuk ke dalam EP
1: ini. Ini Ramadan Raya ya?
0: Bukan. Saat Bahagia. Tapi nanti kita bakal tanya ya, kenapa hampir gak masuk ke dalam EP ini. Jadi pasti buat kamu, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, dan masih bersama dengan Om Sigit Wardana.
0: Yes. Tadi ada satu lagu yang udah kita play.
1: Betul.
0: Saat Bahagia nih. Ini kalau informasi dari Intel kita. alias kita baca press release.
1: Jangan terlalu jujur.
0: Oh iya.
1: Jangan ya, kan jujur.
0: Dibungkusnya gitu. Kata
1: Intel kita.
0: Ini katanya hampir gak masuk album deh. Gimana ceritanya tuh Om?
2: Gak masuk albumnya karena gue capek sebenernya.
1: Masuk gitu.
2: Gak, lagu ini berkali-kali di gue dari awal album ini mau dibikin. Lagu ini tuh emang udah harus masuk gitu. Okay. Sebenarnya gitu. Gue mau lagu ini masuk. Terus dari oncinya juga udah okay, gitu kan. Gak ada masalah sebenarnya. Tapi begitu di aransemen,
0: okay.
2: Tuh kayaknya nggak dapet yang gue pengen kan berubah ya, dari yang aslinya gitu. Rata-rata si para produser musik itu ngerjainnya hampir sama aja gitu, mirip-mirip gitu. Jadi sampai akhirnya pun juga kayak aduh apa ya gitu, kok kalau cuma gue nyanyiin lagu itu tapi aransemennya mirip, buat apa gitu gue pikir. Gitu kan,
1: ada bedanya ya.
2: Ya gitu, karena itu sebenarnya udahlah nggak usah dimasukin, ini nggak jadi gitu.
1: Awalnya tapi, lagunya
2: ngerang gitu, terus akhirnya sayang juga ya gitu. Sayang juga, ini lagu bagus gitu kan. Baik lagi nih, sayang juga. Terus pencipta lagunya aja udah ngizinin gitu kan. Akhirnya ya udah deh, bikin sederhana banget aja deh, cuma gitar akustik sama nyanyi aja gitu. Ya udah, akhirnya malah berasa beda setelah digituin.
0: Benar.
1: Kalau mau lebih beda lagi, enggak ada gitarnya, Om.
2: Enggak ada gitarnya. Tepuk tangan doang. Enggak ada nyanyinya juga. Enggak ada nyanyi.
1: Jatuhnya lagunya deh, malamku bagai malam gitu ya. Tapi aneh sih versinya kalau gitu. Iya, tapi beda. Ini kan beda kan? Iya, kita ngomongin beda.
2: Ngomongin beda ya, bukan kita, enak ya.
1: Kita ngomongin beda kan? Jadi kayak
0: akapel.
1: Iya.
2: Itu tuh.
1: Oh, ini beda nih, ini beda.
2: Gitu, itu beda. Yang bingung nanti pas bikin minus one-nya ya.
1: Iya.
2: Tepuk tangan doang.
1: Jadi album, jadi lagu yang aneh tuh. Jadi lagu yang aneh tuh.
0: Minus one-nya buat tempo.
1: Tapi dari pencipta lagunya waktu dengerin lagu ini kayak, wah ini fresh banget nih gitu. Kerasa gitu gak?
2: Enggak sih. Oncinya gitu aja, gas.
1: Serius. Karena kita sebelumnya dengerin dari versi Ungu featuring Andin itu pertama ya. Terus akhirnya di remake lagi lah dengan sentuhannya Om Sigit ya.
0: Alright. Seru. Oke.
1: Ada yang nanya gak?
0: Ini
1: ke
0: WhatsApp.
1: Ada, tenang.
0: Ada
1: Om. Ini dari siapa?
0: Hawa,
1: Wede.
0: Hawa-hawa gak?
1: Enggak dong. Hawa.
0: Oke, ini katanya mau nanya.
1: Buruan nih sebelum di Ansen nih.
0: Udah di Ansen. Kalau mau collab,
1: iya.
0: Bang Sigit kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: Ah, menarik nih.
2: Menarik sih.
1: Menarik nih.
2: Pertanyaan yang gak pernah gue pikirin jawabannya. Nah,
1: sekarang harus dipikirkan berarti.
0: Betul.
1: Kira-kira lu kalau boleh collab nih, lu mau collab sama siapa?
2: Berarti penyanyi sekarang nih, penyanyi
0: bebas sih sebenarnya.
1: Dia sih gak nyebutin penyanyi.
2: Enggak ya.
1: Ojol juga bisa.
2: Tepuk tangan tadi juga dicari tepuk tangan yang paling oke. Okay,
1: paling oke.
2: Okay. Bagus ya.
0: Yang on tempo.
1: Iya. Agak susah tuh. Metronomnya gimana tuh? Pas rekaman ya. Katanya katanya dia mau collab sama siapa, Bang, kira-kira?
2: Berasumsi ini penyanyi ya berarti.
1: Okay, kita asumsi.
0: Kita asumsikan penyanyi.
1: Benar. Kita asumsikan ini penyanyi atau band lah, atau band.
2: Aduh apa ya? Kalau penyanyi, tapi bukan penyanyi sekarang ya, bukan nyanyi muda sekarang.
1: Ini nggak apa-apa.
2: Gue pengen kolaborasi sama Abdul Coffee Theory.
1: Oh iya.
2: Karena menurut gue suaranya unik, terus lagu-lagunya juga gue suka gitu.
1: Oh.
2: Liriknya gue suka. Terus kalau yang sekarang siapa ya? Ya tadi kali yang gue sempat sebutinnya kayak Good Morning Everyone atau Perunggu.
1: Perunggu ya.
0: Perunggu asik sih.
1: Iya.
2: Mau nggak mereka? Gitu?
1: Mau lah.
0: Iya, vokalisnya aja maul.
1: Iya benar. Maul. Tapi menarik, berarti yang sama Bang Abdul berarti nanti proyeknya Abdul Sigit namanya ya. Nah, iya dong.
0: Iya sih, enggak kan? Salah sih. Ya,
1: kenapa emang?
0: Iya enggak apa-apa.
1: Ini kan Abdul Sigit gitu.
0: Bener.
2: Kayak nama orang. Emang nama orang.
1: Emang nama orang sih. Cuma digabung.
2: Depannya tambah M.
0: Aduh, oh,
1: iya. M Abdul
0: Segit. Jadi nama satu orang gitu dia.
1: Benar. Gitu ya, jadi iya. Buat Hawa tadi Om Segit keinginan sebenarnya kalau bisa sama Perunggu atau Good Morning Everyone.
0: Iya, atau mungkin kalau penyanyi yang sedikit lebih senior itu Abdul dari Coffee Theory ya.
1: Oh, ini keren.
0: Alright. Ini kalau di mini album ini treatmentnya masih sama gak sih Om? Ketika mungkin ketika dulu ngerilis-ngerilis album, ngerilis-ngerilis single bareng sama Bass Jam atau mungkin solonya. Treatmentnya sama gak sama sekarang?
2: Treatment apa nyai?
1: Maksudnya treatment
2: dan terapis nih sebenernya.
1: Treatment lagu maksudnya, treatment lagu Om.
2: Produksinya ya, atau produksinya, promosinya?
0: Produksi dan promosi.
1: Okay. End to end berarti tuh. Nah udah gak kemana-mana tuh, situ aja tuh. Gimana Om?
2: Karena kalau di project solo ini kan gue menunjuk satu produser musik ya, jadi semua gue percayakan sama dia gitu. Cuma gue cuma kasih ini lagunya, gue pengennya bikin gini gitu. Ntar dia bikin draftnya, terus kirim ke gue, kalau gue oke ya lanjut. Berarti kalau enggak ya ntar rombak lagi gitu, kita diskusi lagi gitu sih sebenarnya. Kalau produksinya gitu sampai akhirnya musiknya oke, gue take vokal, udah mixing mastering gitu. Kalau promosinya sekarang apa ya? Sekarang kayaknya treatment promosi yang baku itu kan udah nggak ada kayaknya. Kalau dulu kan ya zamannya BSM awal-awal ya gitu, pasti kan rilis album, tour radio gitu kan, TV, media cetak, terus tour off air gitu kan.
1: Chart gitu ya.
2: Ya chart selesai bikin album lagi gitu. Terus sekarang kayaknya udah nggak ada yang baku sih kayaknya.
0: Bener.
2: Ya udah.
1: Berarti untuk treatment yang sekarang lebih nyantai harusnya.
2: Nyantai sama kalau gue sih. Yes, manfaatin semua yang ada aja gitu. Misalkan kalau ada bisa ke radio kayak gini, ayo gitu. Kalau misalkan di digital, ayo digital aja gitu. Semuanya dilakuin sih pengennya gitu.
0: Kalau MV gimana Om?
2: MV baru syuting 2 hari lagi.
0: Oke. Berarti akan
1: lusa,
0: ada
1: lusa,
0: MV-nya.
1: Lusa. Asik banget nih.
2: Kalau Abu Vulkanik udah enggak.
1: Benar. Kita sih, boleh nonton syutingnya Om? MV-nya belum ada ya, kita nonton apa? Nonton syuting ya dong? Nonton syuting
0: ya
1: dong?
0: Ya kan bisa nanti nonton
2: MV-nya. Boleh tapi jangan berisik ya.
1: Janggal banget nonton syuting. Nonton syuting video klip ya.
0: Kita bukan yang ea gitu. Penonton banyak.
1: Gak ada kan Om, orang radio lain mau minta nonton syuting. Gak ada kan Om, baru di sini.
2: Gue kebanyakan syuting sinetron di kampung gitu. Setnya kampung terus banyak orang-orang gitu.
1: Kita gini, wih apaan tuh? Apa tuh?
2: Syuting ya?
1: Malu banget kebayanginnya.
0: Astaga. Tapi gimana kalau seorang Om Sigi tuh melihat MV sekarang itu sesuatu yang krusial gak sih? Harus ada gitu.
2: Sebenarnya harus ada. Maksudnya visualnya harus ada.
0: Betul.
2: Gitu. Jangan sampai satu lagu, satu single atau apapun itulah ya, lagu atau single atau album enggak ada visualnya. Karena itu kan salah satu yang dinikmatin juga sama penikmat musik Indonesia kan. Cuma memang sekarang udah kayaknya bikin MV tuh udah enggak perlu yang ribet-ribet ya.
0: Enggak
2: perlu yang gimana-gimana gitu. Yang penting ada visualnya dan itu lebih ke idenya sebenarnya sih kayaknya. Betul, sekarang.
0: Iya sih benar-benar. Karena ada yang bilang kalau MV ini buat retaining pendengar gitu loh.
2: Iya kan.
0: Biar dengerin lagi lagunya gitu kan.
1: Nah,
0: gitu.
1: berarti kan konsep MV-nya udah ada nih Om, tinggal eksekusi
2: udah.
1: Kan?
2: Udah.
0: Ada belum ya? Akan baca ada udah.
1: Iya.
0: Udah. Kan masa iya lusa belum ada? Iya kan.
1: Om enggak dadakan aja. Pakai HP gini.
2: Apa ya? Gitu. Ini aja deh.
1: kayak bikin Insta story namanya kayak gitu. Tapi secara garis besar idenya kira-kira tentang apa Om untuk MV-nya nanti?
2: Jadi kan kalau yang 2 lagu baru itu udah ada tuh MV-nya, udah tayang.
1: Iya.
2: Kalau berarti yang dibikin video dibikin MV-nya itu 3 lagu itu si Miss Kota, Saat Bahagia sama Otak Mungkin. Konsepnya sebenarnya dibikin dalam satu nuansa yang sama sih gitu. Dalam satu lokasi yang sama tapi dengan dengan dalam satu lokasi yang sama tapi dengan nuansa yang berbeda-beda.
0: Oke.
2: Gitu. Dan endingnya nanti sama. Ujungnya gitu.
0: benar-benar.
2: Oh, kayak gitu konsepnya.
1: Nice. Ini harusnya sih
2: like hemat kita. Hemat soalnya.
0: Indis ekonomi.
1: Terlalu jujur ya.
0: Kalau sebagai ya. Musisi harus jujur.
1: Oh iya benar-benar. Gitu kan. Benar.
0: Ntar gak jujur salah lagi. Nah,
1: kita ngangkatnya agak susah nih. Ya. Gitu kayak maju mundur gitu. Tapi berarti untuk semua lagu-lagu ini udah bisa didengerin di all streaming platform ya?
2: Udah bisa.
0: Ya, udah bisa ya. Bener-bener.
1: Ditonton juga pastinya.
0: Nanti.
1: Syutingnya.
0: MV-nya nanti.
1: MV-nya nanti ditonton pastinya.
0: Boleh. Dan itu lagu yang bisa kamu request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Betul banget.
0: Alright, terima kasih Om Sigit.
2: Yes. Sama-sama.
0: Thank you so much. Thank you.
1: Udah nih.
0: Udah ya? Mau lagi, mau lanjut tuh.
1: Eh, bener kalau teman Pro 2 mau ngepoin YouTube atau TikTok atau Instagram Om Sigit, boleh kemana tuh?
2: Kalau YouTube gue terus terang gak aktif nih.
1: Oke. Okay.
2: Paling ke Instagram.
1: Mau kita aktifin gak?
0: Kok promosi?
1: Kayak ngekode gitu saya. Terus terang gak aktif? Oke. Okay. Oke, YouTube.
2: Paling Instagram.
1: Instagram boleh.
2: At Sigit Wardana.
0: Oke, boleh
1: ngepoin. TikTok, aduh.
2: TikTok at Sigit. @bestjam. Gue lupa gitu TikTok apa.
0: Ya itu cari ya, mungkin nanti
1: cari aja. Pasti ketemu kok.
0: Benar. Alright, thank you so much Om Sigit. Thank you.
2: Sama-sama.
0: Terima kasih selalu untuk proyeknya.
2: Amin. Sama-sama.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama kita tentunya.
1: Betul banget. Jangan lupa untuk selalu didengerin dan juga di play lagunya Om Sigit Wardana dimanapun kamu berada ya.
0: Alright, kalau gitu abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu ya.
1: Yes.
0: Nama jadi gue Edi Tama,
1: Elan pamit dan juga
2: Sigit Wardana.
0: Alright, bye-bye.

0: Pagi hari selalu sama. Jalanan masih lembab, udara masih dingin. Tapi waktu tak pernah berhenti. Di atas motor tuanya, Bapak Lukas tetap fokus tanpa memikirkan udara dingin pagi yang menusuk tulang. Setiap hari dengan rutinitasnya, berangkat menyortir dan menjual koran dari pukul 4 pagi. Di belakang, Ronald sibuk menyusun tumpukan koran yang siap dijual. Bukan lagi bocah, kini dia sudah mahasiswa semester 5. Tapi hari ini, ia pulang ke rumah untuk satu hal yang ia rindukan. Menemani bapak menjual koran.
1: Ronald, sini. Om Agus mau beli dua koran. Satu buat om baca, yang satu lagi buat pelanggan pertama di warung hari ini.
2: Siap om, ini korannya. Om Agus orang kelima pagi ini yang beli koran bapak.
1: Wah, masih pagi sudah laku. Terima kasih ya. Ini uangnya.
2: Terima kasih om. Sebentar, bapak masih ambilkan kembaliannya.
1: Tidak usah, buat Ronald saja. Biar makin semangat bantu bapak kamu. Dan biar besok om Agus dapat dua koran pertama. Om pergi dulu ya.
2: Wah, terima kasih om.
3: Pak Lukas, korannya dong. Saya beli dua ya. Saya kejar dari tadi. Untung masih di sini. Ini uangnya.
4: Aduh, repot-repot ngejar ya Bu Susan. Maaf ya, Ronald, kasih korannya ke Ibu Susan. Terima kasih ya, Bu.
2: Baik, Pak. Ini, Bu, korannya. Terima kasih.
3: Wah, besok ada bazar ya ternyata. Mana cuma dua hari. Untung saya beli koran hari ini. Terima kasih ya.
2: Sama-sama, Bu. Bapak, kali ini Ronald yang simpan korannya di teras rumah pelanggan ya. Bapak, di motor saja.
4: Iya, nak. Tapi ingat, diletakkannya baik-baik. Biar tidak kusut ya, nak.
2: Siap, Pak.

0: Ini kan sudah jam 6 pagi. Tapi kok baru satu koran yang laku? Dulu kalau jam segini banyak yang sudah nunggu di jalan. Tapi kok sekarang sepi ya, Pak?
1: Waktu itu kamu masih SMP, Nak. Sekarang banyak pelanggan kita yang beralih ke HP untuk melihat informasi. Ya, itulah perubahan. Kamu juga banyak berkembang, Nak. Sekarang kamu sering ikut debat di kampus. Dan Bapak di sini masih dengan koran yang semakin sedikit peminat.
0: Iya, Pak. Ronald paham. Sekarang banyak sekali yang berubah. Bahkan, sekarang Bapak pulangnya sudah sangat kesiangan. Itupun banyak koran yang masih tersisa. Ronald bisa kuliah pun itu berkat koran-koran ini, Pak.
1: Ronald, dunia yang berputar lebih cepat dari kaki kita. Dan kita harus kuat, meski kadang proses kita jauh tertinggal.
0: Jadi, korannya tidak dibutuhkan lagi ya, Pak?
1: Ya, mungkin hanya sepi peminat. Zaman banyak berubah, Nak. Tapi bukan berarti ayah berhenti berjuang. Kebetulan kamu ikut Bapak hari ini. Ini ada koran terakhir yang akan Bapak antarkan ke Pak Hanis, pelanggan kita yang pensiun guru itu. Kamu yang letakkan ya. Bapak tunggu di motor, seperti biasa.
2: Mendengar perkataan itu, Ronald sedikit terkejut. Namun hanya bisa diam dan menurut tanpa bertanya lagi. Ia tahu bahwa koran yang mereka bawa hari itu merupakan koran terakhir yang diantarkan kepada pelanggan.

0: Sudah pulang? Gimana hari ini?
1: Begitulah, Mak. Tidak seperti dulu, tapi bersyukur saja. Masih ada yang terjual walaupun tidak banyak.
0: Tidak apa-apa, Pak. Hari ini cukup untuk hari ini. Besok kita cari lagi. Makan dulu, sudah Ibu siapkan tumis kangkung.
1: Mak, sepertinya Bapak harus beralih dari pekerjaan menjual koran. Papa sudah berpikir untuk beternak ayam kampung. Lumayan, karena usaha ini bisa kita jalankan di rumah.
0: Apa benar sudah tidak ada lagi yang membeli koran, Pak? Tapi jika memang seperti itu, Ibu mendukung saja. Kalau Bapak kuat bangun subuh setiap hari selama 25 tahun, pasti untuk pekerjaan yang satu ini, kita bisa saling membantu.
2: Dari balik pintu, Ronald mendengarkan percakapan orang tuanya. Kesedihan sangat ia rasakan, namun ia tahu bapaknya tidak pernah kehilangan semangat, hanya mengganti cara. Hari itu, ia bersiap kembali ke kosnya, tapi ada satu hal baru dalam langkahnya, sebuah tekad.
3: Di usia yang tidak lagi muda, Bapak memulai dari nol lagi. Aku juga harus menyelesaikan tugasku. Bukan hanya kuliah, tapi menjadi seorang penulis. Bapak selalu bercerita dengan bangga tentang tulisan-tulisan di koran yang ia baca saat rehat melepas lelah. Dan kali ini aku akan menulis cerita tentang semua yang tidak pernah muncul di surat kabar manapun, tentang tangan yang dingin menggenggam koran setiap pagi, dan semangat Bapak yang tidak pernah patah.
2: Di kamar kosnya yang sempit, Ronald menulis setiap malam tentang perjuangan ayahnya dan pagi yang selalu mereka lewati bersama. Setiap pagi dengan semangat menjadi pejuang informasi, seorang loper koran yang tidak dikenal dunia, tapi ia menjembatani dunia yang ingin dikenal banyak orang.

0: Bapak, Mama, lihat ini.
1: Hah? Buku? Ini bukannya nama kamu di sampulnya, Nak? Bapak, coba lihat ini.
2: Koran terakhir Bapak oleh Ronald Hadi. Nak, ini kamu yang tulis.
0: Aku hanya menulis, Pak. Bapak yang menjalani semua yang Ronald tulis di buku ini. Tentang perjuangan Bapak yang tetap hidup meskipun dunia berubah. Sekalian Ronald mau kasih tahu, minggu depan Ronald mau ujian skripsi, Pak, Ma.
2: Bapak bangga, Nak. Papa sangat bangga.
1: Terima kasih sudah buat kami bangga, Nak. Ayo, taruh tasnya di situ. Ibu sudah masak ayam goreng kesukaan kamu.

Dari koran terakhir, lahirlah kisah yang dibaca banyak orang. Ronald tidak hanya menyelesaikan kuliahnya, ia memulai satu babak baru, perjuangan sebagai penulis. Dan bapak, ia tidak pernah pensiun. Ia hanya berpindah halaman, dari lembaran koran ke lembaran hati yang tidak pernah habis dibaca.

0: Koleksi dari Afgan, teman berdua dengan kacamata. Baru aja lewat dari ruang dengar kamu. Dan pastinya Yuna masih temani. Tentunya kita udah balik lagi ya di Pradua FM Kupang. Di cerita penutup hari masih dalam rangkaian Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam.
1: Ku pikirkannya, dimana letak salahnya. Kau pikirkan apa?
0: Dan pastinya teman Pradua seperti biasa, kalau udah di pukul 21 atau di jam 9, pastinya ini saatnya untuk Yunda spill ya topik di cerita penutup hari. Tapi sebelum itu Yunda mau ucapin selamat malam aja untuk kamu yang tentunya masih pantau ya di streaming maupun terestrial, atau yang baru bergabung. Selamat berapa aja teman Pradua ya. Dan kalau misalkan malam hari ini dikasih pertanyaan ke kamu, kira-kira Senin kamu edisi hari ini rate-nya tuh berapa ya untuk puncak kesibukannya dari 10 ke 100, kira-kira masuk di berapa, angka berapa nih teman Pradua? Kalau Yunda untuk kesibukannya mungkin tidak terlalu hektik ya, karena mungkin masuk malam. Kalau masuk pagi mungkin hektik sih. Tapi kalau Yunda dikasih pertanyaan kayak gini, 50 sih, 50 bisa lah, 50, karena ada beberapa hal yang harus dipersiapkan untuk hari esok yang sepertinya besok lebih hektik deh kalau menurut Yunda. Orang-orang kan Senin hektik, kalau Yunda mungkin Selasa hektik sih. Jadi pastinya ya agak-agak gimana ya, kadang bikin sakit kepala kalau mikirin banyak hal pekerjaan atau tugas yang tidak beres-beres gitu teman Pradua. Dan biasanya tuh ada aja ya orang-orang di sekitar kita tuh yang kayak menjadi bagian dari pikiran ya. Datang dengan segala keunikan-keunikannya teman Pradua yang akhirnya bikin kita juga kayak kadang semangat tapi kadang juga hilang semangat gitu ya. Tapi emang di dalam kehidupan yang kita jalani ini sejatinya penuh dengan hal-hal yang tidak terduga di dalamnya teman Pradua ya. Jadi kalau dalam satu hari tuh kita akan berjumpa dengan beragam kondisi. Ada yang bikin jengkel ya, bikin emosi betul teman Pradua. Ada yang mungkin bisa bikin kita sedih, atau yang bikin bahagia, bikin semangat ya. Termasuk perlakuan dari orang lain kepada kita yang tentu, kepada kamu misalnya teman Pradua, yang tentu akan berbeda-beda setiap waktu yang mana juga tidak dapat kamu prediksi ya. Karena hal-hal ini termasuk sesuatu yang berada di luar kendali teman Pradua. Kalau tadi tuh sempat Yunda baca artikel, akhir-akhir ini juga Yunda suka baca artikel-artikel yang menarik sekali, membahas tentang hal-hal yang kita alami yang relate sekali sama kehidupan saat ini teman Pradua. Jadi kayak kasih insight juga, dan pada saat Yunda baca juga Yunda punya ide untuk gimana kalau kita bahas di cerita penutup hari. Nah ini bagus banget nih teman Pradua, ngomong soal hal-hal yang bisa kita kendalikan dan hal-hal yang di luar dari kendali kita. Karena tadi sempat Yunda dapat satu postingan ya di media sosial yang bilang kalau tidak semua hal itu bisa kita kendalikan, tapi masalahnya kita tuh sering menghabiskan terlalu banyak energi untuk sesuatu yang memang di luar kendali. Ya, khawatir dengan sesuatu yang belum terjadi atau yang bikin overthinking nih, yang lagi overthinking di malam-malam kayak gini ini. Biasanya nih jam-jam rawan kan, stres karena memikirkan hasil yang belum pasti, terus berusaha mengubah orang yang bahkan tidak ingin berubah. Padahal sebenarnya energi itu bisa kita arahkan ke sesuatu yang ternyata lebih berguna teman Pradua. Kayak mengenal diri kamu lebih dalam, bikin keputusan dengan sadar, belajar dari setiap kesalahan dan terus tumbuh meski perlahan teman Pradua ya. Jadi kalau yang seperti tadi Yuna katakan, ada nih anomali-anomali yang kita temui dalam menjalani kehidupan, apalagi mungkin di hari ini ya, bisa aja kita ketemu sama orang-orang atau mungkin situasi yang tidak bisa kita kendalikan, yang mana kita memang tidak punya kontrol penuh terhadap hal-hal itu. Tapi tidak jarang mungkin kamu dapat banyak hal yang tidak sesuai dengan harapan. Tapi sebenarnya ada beberapa respon yang tepat yang bisa kamu lakukan agar bisa lebih tenang dalam menjalani hidup, sekalipun yang kamu temui adalah situasi yang di luar kendali. Nah ini yang bakal kita bahas di cerita penutup hari yang akan Yunda ajak juga untuk kamu bisa gabung ya. kalau dikasih pertanyaan cara merespon dengan bijak hal-hal yang di luar kendali kamu tuh seperti apa sih teman peradua? Dan kalau boleh tahu ya, di hari ini, di Senin yang penuh kehektikan ini, hal-hal unik apa sih yang kamu temui? Apakah lebih banyak bikin bahagianya, lebih banyak bikin semangatnya, atau lebih banyak bikin sedihnya? Jadi untuk kamu yang pengen berbagi, mau curhat tentang hari ini juga boleh banget gabung di cerita penutup hari, bisa langsung mention aja di line WhatsApp kita 0811382090090 atau di Facebook Prado Kupang, Instagram @rriprado_kupang, dan tentu saja bisa melalui kolom chat RRI Digital. Yunda tunggu, stay tune teman berdua.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Masih di 90,9 MHz Pre2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman Pre2, tentunya Yuna masih temani ya di cerita penutup hari dalam rangkaian Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Dan pastinya kita masih ngomong soal apa sih yang bisa kita lakukan ya, yang jadi kendali kita dan yang di luar kendali kita. Bahkan hal-hal yang mungkin kita temui dalam kehidupan kita tuh biasanya kan ada ya, bertemu dengan orang-orang yang mungkin bisa kasih stimulus semangat, bisa kasih kebahagiaan, bisa kasih nilai plus untuk kita, untuk bagaimana kita bisa keluar dari permasalahan kita. Tapi kadang kita juga bisa ketemu sama kamu mungkin ya, bisa bertemu dengan orang-orang yang malah bikin kita jadi jatuh semangat, bikin kita jadi sedih, bahkan terluka, harus menangis dan lain sebagainya. Apalagi kalau ngomong soal kehidupan pekerjaan atau kehidupan dalam keluarga, atau mungkin dalam relasi asmara, relasi pertemanan dan lain sebagainya, teman Pre2. Biasanya hal-hal seperti ini normal untuk ditemukan ya. Tapi biasanya tuh akan kita lihat juga dari bagaimana kita merespon, apa yang harus kita lakukan ya untuk mengatasi situasi-situasi seperti ini atau berhadapan dengan orang-orang atas situasi yang seperti ini. Karena Yunda juga kasih beberapa tips yang mungkin bisa membantu ya. Yang pertama adalah di saat kita melihat pencapaian orang lain, maka ya yang perlu kita lakukan adalah ikut bersyukur dengan pencapaian itu. Jadi hal yang orang lain capai sejatinya itu kan udah bukan ranah kita lagi. Tapi seringnya banyak orang yang belum memahami hal seperti ini, teman Pre2. Banyak orang yang masih melihat bahwa pencapaian orang lain adalah sesuatu yang mengganggu buat dia gitu. Jadi ada kayak gitu ya, teman Pre2, berhenti bersikap demikian karena hanya akan membuat kamu capek. Jadi respon hal itu dengan cara fokus sama apa yang kamu miliki saat ini, syukuri hal yang kamu punya sebagai nikmat yang kamu dapat, dan pastinya itu jadi motivasi juga. Keberhasilan orang lain dipandang sebagai motivasi untuk bagaimana kita juga bisa berhasil dengan cara kita sendiri ya, teman Pre2. Dan tentu saja kalau ngomong soal hal-hal yang jadi kendali dan di luar kendali kita, seperti tadi artikel yang Yunda baca, cukup menarik sih, teman Pre2. Karena kalau kita lihat lagi, ini namanya mana ya tadi tuh, ada banyak komentar juga yang ternyata relate sama apa yang dialami gitu. Namanya fase dikotomi, teman Pre2, atau pengendalian atau kontrol gitu. Jadi yang di luar kendali kamu adalah hal-hal di masa lalu, masa depan, perlakuan atau pendapat orang lain, waktu, peristiwa eksternal seperti yang tadi Yunda kasih contoh ya, mungkin orang lain dengan pencapaiannya, penilaian orang lain terhadap kamu, respon orang lain terhadap kamu, itu adalah hal-hal yang di luar dari kendali kamu, teman Pre2, yang dalam artian tidak perlu untuk kamu pusingkan ya. Tidak perlu untuk diperdulikan, apalagi kalau mereka datang dengan hal-hal yang bikin perasaan negatif itu malah timbul dalam diri kamu. Nah, yang bisa kamu kendalikan atau hal-hal yang di luar, yang hal-hal yang menjadi kendali kamu adalah energi kamu, bagaimana kamu memproses emosi dari situasi itu, cara kamu memperlakukan atau merespon orang lain, sikap kamu, respon kamu, dan cara kamu berbicara, bahkan menggunakan waktu kamu, itu adalah hal-hal yang ada dalam kendali kamu, teman Pre2. Nah, itu disebut dichotomy of control. Kita akan bahas lebih lanjut soal hal ini ya. Jadi kalau untuk kamu, teman Pre2, kira-kira untuk hari ini udah bertemu hal-hal unik apa aja? Apakah bikin sedih, bikin stres, bikin bahagia, bikin semangat, atau gimana nih? Dari kamu, teman Pre2.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro2.

Koleksi dari Nadif Basalamah, teman Pradua, bergema sampai selamanya. Baru aja lewat dari ruang dengar kamu. Bahkan tadi juga kita udah dengerin koleksi dari Pink featuring Natrus, teman Pradua, Just Give Me A Reason. Just Give Me A Reason. Kenapa kita harus mengendalikan hal-hal yang kita harus melakukan hal-hal yang menjadi kontrol kita atau dalam kendali kita dan tidak memusingkan hal-hal yang di luar dari kendali kita, teman Pradua. Nah, biasanya yang bikin stres itu adalah karena kita tuh udah berpikir, atau yang bikin sulit untuk diterapkan ya, karena kita udah berpikir bahwa apa yang jadi kendali kita itu pasti akan dilakukan juga sama orang-orang di sekitar kita. Even kayak kita punya ekspektasi saat kita baik sama orang lain, berarti orang lain itu pasti akan baik sama kita. Nah, di satu situasi mungkin kamu bertemu sama orang yang kita tuh udah baik sama orang ini, tapi kok dia jadi jahat ya, dia balasnya dengan kejahatan ya. Nah, ini yang bikin kita stres dan sulit untuk menerapkan yang namanya satu teori ya, yang jadi topik kita, dichotomy of control, teman Pradua. Karena kalau kita udah diperhadapkan pada situasi itu, pasti kita bakalan stres kan, kita akan ambil itu jadi beban pikiran, jadi hal yang bikin sakit hati udah pasti ya. Siapapun yang diperlakukan seperti itu pasti akan sakit hati, apalagi kalau udah dikasih yang baik-baik terus dibalas dengan kejahatan. Tapi seperti yang tadi Yunda katakan, yang jadi kontrol kamu adalah respon dan sikap kamu, tapi yang tidak menjadi kontrol atau kendali kamu adalah respon orang itu terhadap kamu, teman Pradua. Nah, yang bikin kita sulit untuk menerapkan ini dan bikin kita stres adalah bahwa kita merasa, ya, otak kita tuh merasa bahwa hal-hal yang di luar kendali kita itu masih bisa kita kendalikan, sehingga kita tidak akan menerima kenyataan di saat kita dijahatin sama orang lain gitu. Dan ini memang sulit sih, teman Pradua, untuk diterapkan ya. Dan pastinya satu hal yang pasti, ini bikin kita juga jadi overthinking, bahkan sedih berlebihan. Dan itu hanya apa ya, membuat kita membuang waktu yang banyak dengan sia-sia. Karena kalau misalkan kita sampai overthinking, bahkan sedih berlebihan, itu tidak akan membawa kamu kemanapun dalam hidup. Jadi yang orang lain katakan bahwa salah satu dichotomy of control yaitu mengetahui bahwa ada hal yang bisa kamu kontrol dan ada hal yang tidak bisa kamu kontrol. Jadi kadang mungkin kamu terlalu mengkhawatirkan hal-hal yang berada di luar dari kendali kamu, yang mana bisa bikin stres dan bikin depresi. Jadi hampir semua hal yang ada di dunia ini sebenarnya tidak bisa kita kontrol, teman Pradua. Kamu tidak bisa mengontrol bagaimana pendapat orang lain terhadap kamu. Jadi kayak contoh ya, lagi apa ya, mengontrol cuaca macet di jalan, atau suasana yang macet di jalan, atau bencana alam, atau bahkan kematian. Tapi walaupun seperti itu, kamu masih bisa mengontrol bagaimana reaksi kamu terhadap situasi yang diberikan untuk kamu gitu. Jadi kalau misalkan kamu orangnya kayak udah paham sama yang namanya dichotomy control, kamu bakalan bereaksi seperti okay, kalau memang dia merasa saya tidak baik walaupun saya sudah baik dengan dia, yaitu terserah dia, saya tetap jadi orang baik gitu. Tapi ini sulit ya, teman Pradua, sulit untuk diterapkan. Tapi jika kita berhasil untuk menerapkan itu, kita akan jadi orang-orang yang benar-benar merdeka dengan diri kita sendiri, dan kita akan jadi orang yang sulit untuk dipengaruhi oleh orang lain, bahkan hal-hal yang negatif, teman Pradua. Jadi ini mungkin bisa sedikit demi sedikit kita terapkan, tidak harus full kita akan jadi orang yang bisa dikatakan menerapkan dichotomy of control ini. Tapi kalau pelan-pelan kita lakukan, mungkin akan ada perubahan baik dalam diri kamu, teman Pradua. Dan Yuna berharap ini juga bisa jadi insight yang positif ya buat kamu.

0: Ketika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, sejarawan NASA, William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Masakan ibu takkan kau temukan di restoran terbaik. Kelakar ayah takkan kau jumpai di panggung paling gemerlap. Untungnya, kau punya dua tempat itu sekaligus. Rumah. Pulanglah.

Begitulah petikan pesan yang bisa ditemukan dalam novel karya J.S. Kyren. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Dompet Ayah Sepatu Ibu karya J.S. Kyren bercerita tentang kisah anak rantau. Novel yang mengusung genre family romance setebal 216 halaman ini sanggup mengaduk perasaan dan membuat kita kembali merefleksi diri tentang keluarga yang seutuhnya. Dalam novel Dompet Ayah Sepatu Ibu, dituliskan tokoh Zena sebagai seorang perempuan yang cerdas, rajin, dan pantang menyerah. Zena, si anak tengah yang terbiasa terabaikan karena kondisi ekonomi dan keluarga. Merasa tidak ingin menyerah pada nasib, Zena bermodal nekat dan restu orang tua mengejar mimpi yang bahkan dulunya dia sendiri takut memimpikannya, yaitu menjadi guru. Begitu juga Asrul yang digambarkan sebagai sosok lelaki yang jago berpuisi. Asrul berjanji membangun rumah untuk ibunya. Zena dan Asrul jatuh bangun mencari uang dan bersekolah demi kehidupan yang lebih baik. Novel ini mengajarkan untuk selalu mengingat kerja keras orang tua demi kebahagiaan anak-anaknya. Pembaca akan terenyuh dengan alur cerita serta pesan-pesan yang ada di dalamnya. Sejauh apapun kita melangkah, rumah adalah tempat pulang ternyaman. Ada masakan ibu, ada kelakar ayah, ada hangatnya suasana yang tidak bisa kau temukan dimanapun itu. J.S. Kyren mengingatkan dan memberi makna tersirat kepada pembaca supaya jangan lelah menghadapi hidup, jangan lelah dengan kerasnya dunia. Semua punya waktunya masing-masing. Semua akan bahagia pada akhirnya. Sejatinya, jika kita punya tekad yang kuat disertai dengan restu orang tua, segala hal akan dimudahkan oleh Sang Pencipta. Keseluruhan novel Dompet Ayah Sepatu Ibu ini mampu membuat pembaca merasakan perasaan yang campur aduk, mulai dari sedih, senang, terharu, tegang, serta emosi-emosi lain yang tak bisa terungkap dengan kata-kata. Banyak kutipan-kutipan menyentuh yang apabila dipahami dengan benar akan menjadi penyemangat yang ampuh. When you open your book,

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Masih di 90,9 MHz Pradu FM Kupang, teman terbaik kamu. One Call Away dari koleksinya Charlie Poor, teman Pradu, baru aja lewat dari ruang dengar kamu. Reaching out to you, so take a chance. No matter where you go, no, you're not alone, I'm only one. Dan tentu saja teman Pradue, kita juga sudah ada di akhir dari cerita penutup hari yang membahas tentang hal-hal yang jadi kendali kamu dan yang di luar dari kendali kamu, teman Pradue. Kadang yang bikin kita stres, yang jadi sumber sakit hati, sumber overthinking itu adalah di saat kita berpikir bahwa hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan itu bisa kita kendalikan. Nah, paham gak sih teman Pradue? Jadi kayak kita baik sama orang lain, ya, respon orang lain terhadap kebaikan kita itu ya udah bergantung sama kendalinya dia, udah bukan jadi kendalinya kita gitu teman Pradue. Jadi kalau misalkan kamu pernah ada di situasi baik sama orang, tapi kok orang lain membalasnya dengan hal yang jahat, ya kalau menurut Yunda ya, untuk orang-orang yang bisa menerapkan prinsip-prinsip dichotomy of control ini, pasti dia akan melihat itu dengan kacamata yang bijak dan dia akan tetap jadi orang baik. Apapun respon orang atau reaksi orang terhadap kebaikannya itu udah bukan jadi kendalinya dia untuk dia pikirkan gitu. Jadi walaupun sakit hati teman berdua, tapi dia akan melihat bahwa hidup terus berjalan dan dia hanya bisa melakukan apa yang menjadi kendalinya dia. Dia tetap jadi orang baik, yang jahat biarlah terus menjadi orang jahat, yang baik ya tetap jadi orang baik gitu. Dan pastinya tidak ada apa ya, tidak membuat kamu berubah jadi orang jahat aja, itu sudah menjadi dampak dari orang-orang yang paham tentang dichotomy of control, teman Pradue ya. Jadi di saat kamu bisa mengendalikan apa yang jadi bagian kamu, kamu akan jadi orang-orang yang tidak gampang untuk terpengaruh, baik itu orang-orang di sekitar kamu atau situasi yang ada di sekitar kamu gitu. Sulit sih teman Pradue untuk menerapkannya, karena siapa sih yang mau dijahatin, siapa sih yang mau iya-iya aja kalau misalkan diperhadapkan pada situasi yang sulit, yang bikin kamu susah ya. Tapi pelan-pelan ya itu mungkin bisa membuat kamu juga bisa menjalani hidup dengan lebih baik, lebih enjoy, dan tentunya bisa melakukan segala sesuatu dengan lebih bijak aja sih. Saat dikecewakan, belajar untuk menerima. Di saat realita kamu tidak sesuai dengan harapan ya, berusaha untuk memetik hikmahnya. Dan saat terjadi perbedaan persepsi antara kamu dan orang-orang di sekitar kamu, ya belajar untuk memahami ya. Situasi itu bikin kamu untuk belajar untuk memahami. Dan di saat tujuan hidup kamu belum tercapai, maka harus berjuang lebih keras lagi sih teman Pradue. Jadi apa yang menjadi kendali dan kontrol kamu, itu yang bisa kamu lakukan. Tapi yang jadi kendali atau kontrol yang di luar dari kemampuan kamu, yaitu hal yang sebenarnya tidak perlu untuk dipikirkan gitu ya teman Pradue. Tidak akan mengurangi nilai diri kamu ya. Di saat kamu memikirkan hal itu, justru itu akan mengurangi value dari diri kamu. Kamu akan jadi orang yang overthinking, dan overthinking itu bikin kamu tidak maju. Overthinking itu bikin kamu hanya melihat permasalahan yang ada, dan akhirnya kamu tidak jadi orang yang berkembang, menurunkan value kamu. Tapi kalau misalkan kamu tidak memusingkan hal-hal yang di luar dari kontrol kamu, entah itu reaksi orang-orang terhadap kamu, pendapat orang-orang terhadap kamu, nilai diri kamu tuh justru makin naik dan tidak akan terpengaruh oleh orang-orang atau oleh penilaian orang di sekitar kamu. Nah, itu yang hebatnya dari dichotomy of control, teman Pradue. Jadi, semoga ini juga jadi insight baru dan positif buat kamu yang sementara survive sama kehidupannya atau yang selalu berhadapan sama keunikan-keunikan di sekitar kamu. Kadang bikin menyerah, bikin capek, tapi ya semoga semangat selalu aja ya teman Pradue. Ini salah satu topik untuk bikin kita jauh jadi lebih bijak, jadi orang-orang yang ya bisa melihat segala sesuatu dengan perspektif yang berbeda aja sih. Dan pastinya ini sebagai tips untuk bagaimana kamu tidak
overthinking juga. Dan terima kasih banyak untuk kamu juga yang masih setia pantau, yang dari tadi pagi sampai di malam hari ini masih stay tune di 90,9. Sayang sekali karena Yunda juga sudah harus pamit undur voice dari ruang dengar kamu. Tapi tenang aja, besok kita masih bakal ketemu lagi ya di edisi selanjutnya di hari Selasa tanggal 8 September teman pre 2. Dan setelah ini juga Yunda masih akan hadirkan jazz music untuk kamu sampai di pukul 00 nanti. Terima kasih banyak untuk atensi nya. Dan pastinya Yunda selalu ingatkan untuk ya jangan lupa untuk istirahat, dan sebelum istirahat berikan afirmasi yang positif buat diri kamu teman pre 2. Segala hal yang baik jadi motivasi untuk kamu terus berkembang jadi orang yang penuh semangat, dan segala hal yang tidak baik ya itu jadi kesempatan untuk bagaimana kamu bisa belajar untuk memaafkan dan menerima ya teman pre 2. Tetap jadikan dirimu sebagai headline. Karena kita Indonesia, Yunda harus pamit. Backstreet Boys dengan koleksinya Shape of My Heart sebagai lagu yang menutup kebersamaan kita di edisi kali ini. Dadah teman pre 2.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang.

0: Mora, laporan bulannya udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, desain flyer kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh,

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI Kupang. Setiap hari mestinya menjadi tonggak penting dalam kehidupan kita. Karena setiap hari kita mengukir karya, berjerih lelah untuk diri sendiri, keluarga, dan sesama. Apapun profesi kita dan dimanapun kita berada, kita adalah bagian dari Nusa Tenggara Timur dan Indonesia. Kita berharga karena menjadi bagian penting dalam putaran roda kehidupan ini. Karena itu, teruslah belajar dan bekerja. Karena disitulah nilai kemanusiaan. Tetaplah berharap dan berdoa. Karena itulah inspirasi dan kekuatan terbesar menghadapi tantangan masa. Selamat malam dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri sendiri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

Teman Pre2, sampai di sini tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini di hari Senin tanggal 7 bulan September tahun 2026. Saya yang bertugas Ayunda Nenokatu mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Kita jumpa lagi besok di hari Selasa tanggal 8 bulan September tahun 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Pre2 FM 90,9 MHz Radio Republik Indonesia Kupang. Salam kasih, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro2, inilah Radio Republik Indonesia Kupang program Madua. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini Selasa 8 September 2020 Anda dari pukul 5 hingga 24 waktu Indonesia Tengah menggunakan frekuensi FM 90,9 MHz. Teman Pro2, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Ini kau satu pelan nomor 8, Pro 2 Radio Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, senang bisa kembali menyapa kamu. Semoga teman Pro 2 dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Ya, kita ketemu kembali di hari ini Selasa 8 September 2026. Semua hanya karena anugerah, karena kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Sehingga kita semua masih ada ya teman Pro 2. Bersyukur untuk segala kebaikan yang masih bisa kita nikmati. Untuk orang-orang yang kita sayangi, untuk semua berkat, nikmat yang masih bisa kita rasakan juga ya. Seperti biasa, saya akan temani kamu teman Pro 2. Sesudah ini kita akan mulai dengan Jazz Music. Terlebih dahulu nanti sampai di pukul 6 teman Pro 2 akan ada mimbar agama Katolik juga. Dan setelah itu nanti teman Pro 2 kita akan temani kamu dengan informasi-informasi menarik di seputaran wilayah Kota Kupang, NTT, Indonesia, dan seluruh dunia. Hal-hal terbaru yang terjadi akan kita bagikan ke kamu di Choice of the Day. Ada Pilot dan Separa Talking. Dan hari ini juga spesial, kita akan dengerin teman-teman bintang radio. Seperti apa keseruannya, pastikan ya. Kamu enjoy terus ya di Produ FM Kupang, teman terbaik kamu.
1: FM 90,9 Produ RRI Kupang. Facebook Produ Kupang. Twitter, Instagram, @RRI Pro 2 Kupang. Mobile application, RRI Digital.
2: Teman terbaik.

0: membentang luas 4.200 km persegi antara benua Asia dan Australia.
1: Menyatu dalam ribuan pulau di bawah jamrut khatulistiwa dari Sabang hingga Merauke.
0: Itulah Indonesia.
1: Dihuni aneka suku bangsa dan agama, lahir dari pengorbanan jutaan jiwa dan raga.
0: Bersatu dalam keberagaman untuk menggapai cita-cita kemerdekaan.
1: Itulah negara kesatuan Republik Indonesia.
0: Kini, dalam

0: usianya yang semakin matang, Indonesia semakin bersatu hati dalam harmonisasi kebinekaan sebagai jati diri bangsa.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.

Alam adalah kehidupan. Jangan biarkan alam dan lingkungan kita gersang sehingga tak dapat memberi kehidupan. Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.

Teman Pro 2 yang Tuhan Yesus kasih. Salve, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Katolik bersama saya, Anastasia Taolin, penyuluh agama Katolik pada bidang urusan agama Katolik, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pagi ini Selasa 8 September 2026, saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama mengawali renungan kita pada pagi hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepada-Mu atas anugerah kehidupan dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Pada saat ini kami memulai siaran mimbar agama Katolik. Kami menyerahkan seluruh perjalanan acara ke dalam penyelenggaraan kasih-Mu. Allah Bapa yang Maha Kasih, sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami mampu memahami, menghayati, dan melaksanakan kehendak-Mu. Semoga melalui Injil hari ini, iman kami diteguhkan dan hidup kami semakin dekat dengan-Mu. Dampingilah kami agar sabda-Mu menjadi terang dan pedoman dalam setiap langkah kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Teman Pro 2 yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan yang menjadi terang dan pedoman hidup kita dari Injil Matius bab 1 ayat 1 sampai dengan 16, dilanjutkan ayat 18 sampai dengan 23. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Santo Matius, dimuliakanlah Tuhan. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Sera dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Abinadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan Rahabeam, Rahabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia, Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manase, Manase memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan di Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel. Sealtiel memperanakan Zerubabel. Zerubabel memperanakan Abihud. Abihud memperanakan Eliakim. Eliakim memperanakan Asor. Asor memperanakan Sadok, Sadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleaser, Eleaser memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibu Yesus bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah Roh Kudus.
Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang dinyatakan oleh Nabi. Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman Produa yang Tuhan Yesus kasih, tema renungan kita pada hari ini, Allah hadir dalam sejarah hidup kita. Salve, selamat pagi teman Produa yang Tuhan Yesus kasihi. Hari ini gereja mengajak kita merenungkan Injil Matius tentang silsilah Yesus Kristus. Sekilas, bacaan ini mungkin terasa kurang menarik. Nama demi nama disebutkan: Abraham, Ishak, Yakub, Daud, Salomo, dan seterusnya, sampai akhirnya kita tiba pada Yusuf, suami Maria, yang darinya lahirlah Yesus yang disebut Kristus. Namun di balik deretan nama itu ada pesan iman yang sangat indah. Silsilah Yesus mengingatkan kita bahwa Allah bekerja melalui sejarah manusia. Ada kisah keberhasilan, tetapi juga ada kegagalan. Ada orang-orang yang hidupnya baik, tetapi ada pula mereka yang pernah jatuh dalam dosa. Ada perjalanan panjang dan tidak selalu mudah. Namun, Allah tetap setia membawa sejarah manusia menuju keselamatan. Inilah kabar baik bagi kita. Mungkin nih, kita juga tidak sempurna. Ada masa lalu yang ingin kita lupakan. Ada kesalahan yang kita sesali. Ada keluarga yang tidak selalu ideal. Dan ada persoalan yang belum menemukan jalan keluar. Tetapi Injil hari ini mengingatkan, Allah tidak berhenti bekerja hanya karena hidup kita tidak sempurna. Dalam bagian selanjutnya, kita mendengarkan bagaimana Yusuf menghadapi situasi yang sulit. Ketika mengetahui bahwa Maria mengandung sebelum mereka hidup sebagai suami istri, Yusuf berada dalam kebingungan. Namun dalam mimpi malaikat Tuhan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Yusuf memilih untuk percaya dan taat kepada kehendak Allah. Teman Produa yang Tuhan Yesus kasihi, disinilah kita belajar dari Santo Yusuf. Iman bukan berarti kita selalu mengerti semuanya. Iman berarti kita tetap setia, percaya ketika jalan Tuhan belum kita pahami. Dan nama anak itu adalah Yesus, yang berarti Allah menyelamatkan. Ia juga disebut Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Teman Produa yang Tuhan Yesus kasihi, Immanuel berarti kita tidak pernah berjalan sendirian. Dalam kegembiraan, Allah menyertai kita. Dalam kesulitan, Allah menyertai kita. Bahkan ketika kita merasa doa kita belum dijawab, Allah tetap hadir. Karena itu, hari ini marilah kita menyerahkan hidup kepada Tuhan. Jangan terlalu takut dengan masa lalu. Jangan terlalu cemas terhadap masa depan. Percayalah, Allah dapat bekerja melalui segala sesuatu untuk menghadirkan keselamatan. Semoga seperti Santo Yusuf, kita pun memiliki hati yang peka mendengarkan suara Tuhan, berani percaya dan setia menjalankan kehendak-Nya. Semoga. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami dengarkan dan renungkan pada hari ini. Engkau mengajarkan kepada kami melalui Injilmu bahwa Engkau hadir dalam berkarya dalam sejarah kehidupan manusia. Engkau juga mengajarkan kami melalui Santo Yusuf untuk berani percaya dan taat kepada kehendak-Mu, meskipun kami tidak selalu memahami rencana-Mu. Tuhan, seringkali kami merasa takut dan cemas menghadapi kehidupan.
kuatkanlah iman kami agar kami percaya bahwa Engkau adalah Immanuel, Allah yang beserta kita. Berkatilah setiap pendengar RRI Pro 2 yang telah mengikuti renungan pagi ini. Sertailah mereka dalam pekerjaan, keluarga, perjalanan, dan setiap pergumulan hidup mereka. Berikanlah kesehatan, kedamaian, kekuatan, serta harapan dalam menjalani hari ini. Kami juga menyerahkan keluarga-keluarga kami ke dalam penyelenggaraan-Mu. Semoga keluarga kami selalu menjadi tempat bertumbuhnya kasih, kesetiaan, pengampunan, dan iman kepada-Mu. Bersama Bunda Maria dan Santo Yusuf, bantulah kami untuk semakin setia mengikuti Putra-Mu, Yesus Kristus, dan selalu terbuka terhadap kehendak-Mu. Semua doa dan permohonan ini kami serahkan kepada-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati niat hati dan aktivitas kita pada pagi hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
1: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
2: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup? Apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan? Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
1: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
3: Iklan layanan masyarakat ini

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 FM Kupang untuk edisi hari ini, Selasa 8 September 2026, bersama dengan saya Isaac Octavian.
0: Info Pro 2 FM.
1: Kita ke informasi yang pertama. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan pegawai Kemensos yang terbukti terlibat judi online akan dikenai sanksi dan diberikan secara berjenjang sesuai tingkatan pelanggaran dan ketentuan disiplin ASN. Gusipul mengatakan Kemensos masih melakukan klarifikasi terhadap sekitar 1.900 pegawai yang terindikasi judi online dan data ini berasal dari Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan PPATK. Dari pegawai yang telah diklarifikasi, lebih dari 70% disebut mengakui pernah terlibat judol. Tingkat keterlibatan disebut beragam, mulai dari sekedar mencoba hingga menjadi kebiasaan. Berikutnya, teman Pro 2, Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan Halim Perdana Kusuma. Dan Halim Perdana Kusuma juga Hussein Sastra Negara Bandung dibuka kembali usai 2 hari terdampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Ketiga bandara ini sudah beroperasi kembali. Pihak bandara juga menghimbau seluruh pengguna jasa bandara untuk mengecek kembali status dan jadwal penerbangan. Pengecekan diimbau merujuk pada sumber resmi. Yang terakhir, teman Pro 2, Kemensos menyiapkan jalur pengembangan keterampilan bagi lulusan sekolah rakyat yang memilih bekerja. Pelatihan akan disesuaikan dengan minat, bakat, dan potensi siswa yang digunakan sebagai bekal untuk memasuki dunia kerja. Mensos mengatakan siswa sekolah rakyat memiliki pilihan melanjutkan pendidikan atau memasuki dunia kerja. Bagi siswa yang memilih bekerja, mereka akan diarahkan mengikuti pelatihan keterampilan sesuai potensinya. Demikian Info Pro 2 FM kali ini, teman Pro 2, kita lanjutkan di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, bikin pagi kamu makin seru.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Masih dari kawasan Tempelo nomor 8, Produa dari Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Produa. Lanjut temenin sama Isa Octavian. Kita bakalan mulai teman Produa untuk sepada kita. Setelah tadi Isa sudah temani dengan jazz music, sudah ada mimbar agama Katolik juga. Kali ini Isa akan temani kamu teman Produa sesudah ini ya. Kita temani kamu dengan beragam informasi menarik. Salah satunya kita akan mulai dengan informasi perakhiran cuaca dari laman bmkg.go.id.
1: Perakhiran cuaca.
4: Ya, perakhiran cuaca untuk edisi hari ini teman Produa, saat ini di 25 derajat Celcius cerah di Oibobo ya, dengan kelembapan udara di 77%. Dan kecepatan anginnya 12,1 km per jam. Pukul 7 nanti diperkirakan akan cerah dengan suhu di 27 derajat Celcius, kelembapan udaranya 67%. Dan kecepatan anginnya 12,1 km per jam. Pukul 8 cerah berawan hari ini ya. Di pukul 8 nanti 28 derajat Celcius, kelembapan udaranya 50% dan kecepatan anginnya 12,1 km per jam. Pukul 11 pun sama teman Produa, 29 derajat Celcius, 62% kelembapan udara dan kecepatan anginnya 3,9. Nih panas banget nih nanti siang ya, gak ada anginnya. Pukul 14 nanti, pukul 2 siang teman Produa, 28 derajat Celcius, kelembapan udaranya 65%, kecepatan anginnya meningkat menjadi 14,2 km per jam. Pukul 17 sore hari nanti, pukul 5 ya teman Produa, di 26 derajat Celcius, kelembapan udaranya 71% dan kecepatan anginnya 15,9 km per jam. Pukul 8 malam nanti di 25 derajat Celcius, berawan dengan kelembapan udara 77% dan kecepatan angin 12,6 km.

0: berhenti. Minggir dek, minggir dek.
1: Pak, pak, pak, pak. Please, pak. Jangan tilang saya, pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya, pak. Saya dari semalam belum makan. HP saya kecebur gocat. Saya cuma di-read doang sama gebetan saya. Sampai saat ini, pak, saya masih jomblo akut, pak. Berat hidup saya, pak. Berat.
2: Kamu nggak tahu gimana keadaan saya, dek.
3: Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm. Hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, dek. Terpanggil dari hati nurani saya, dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, dek.
1: Maha HP saya, pak. Tilang saya, pak. Please, tilang saya, pak.
4: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.

0: Your husband is coming.
1: 90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Rai featuring Mike Seba, Where is my husband? Dan kamu ditemenin masih sama Isaac Octavian. Kita turut prihatin dengan apa yang terjadi, teman Pro 2. Masih di beberapa tempat mengalami dampak dari erupsi, teman Pro 2. Dan untuk itu, Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri mengizinkan untuk ASN yang terdampak erupsi ini bisa melakukan sistem kerja dari rumah atau WFA hingga 80%. Dan kebijakan fleksibilitas kerja ini diperuntukkan bagi Pemda yang terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Berdapat sistem kerja dari rumah atau work from home ini dapat disesuaikan dengan kondisi serta tingkat kedaruratan daerah. Dalam antisipasi ini dapat diberlakukan apabila aktivitas erupsi berpotensi mengganggu kesehatan dan keamanan masyarakat. Kemendagri juga terus menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah provinsi di wilayah sekitar Banten dan Lampung dan juga Jawa Barat, DKI Jakarta hingga Sumatera Selatan. Demikian disampaikan Menteri Dalam Negeri Teman Pro 2 juga untuk dipastikan agar work from home ini bisa tetap tidak mengurangi produktivitas dari para pekerja ya. Kita berharap teman Pro 2 segera berlalu dan kondisi ini tidak berlarut-larut. Semoga kita semua tetap aman, tetap sehat, dan tetap bisa menjalani aktivitas dengan baik.

0: Tahukah kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain? Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan bedang gigi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Produa FM.
4: Teman

90,9 Periode FM Kupang, teman terbaik kamu, ditemenin sama Isaac Octavian, teman Periode 2. Ya, kali ini update-nya dari Perumbulok, teman Periode 2, yang menambah kuota untuk penyaluran beras SPHP atau beras stabilisasi pasokan dan harga pangan. Ada 1 juta ton yang akan diberikan untuk mengantisipasi dampak dari El Nino berkepanjangan yang diprediksi ini akan berlangsung sampai dengan Maret 2027. Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramadhani, teman Periode 2, bilang kalau penambahan kuota dari beras stabilisasi pasokan harga pangan atau SPHP ini sudah disetujui dalam rapat dengan Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Dan teman Periode 2, penambahan beras SPHP yang disalurkan ini akan membutuhkan tambahan anggaran sekitar 1,1 miliar teman Periode 2. Dan berkenaan dengan skema penyalurannya, mekanismenya akan berjalan normal seperti biasa, tetapi dengan fokus khusus untuk wilayah-wilayah yang rentan terdampak cuaca ekstrim teman Periode 2. Ya, kita berharap bantuan SPHP ini juga bisa mengurangi beban masyarakat, terkhususnya warga-warga yang terdampak cuaca ekstrim, El Nino dan lain sebagainya.

0: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Teman terbaik kamu.

my heart. Backstreet Boys with Save of My Heart, dan kamu masih ditemenin sama Isaac Octavian, teman Perdua. Yap, kali ini Isaac mau bagikan juga teman Perdua. Dalam momentum konser Amal kemarin di RRI bersama dengan Rumah Musik Solo Ami ini melakukan pembukaan donasi teman Perdua, dan itu Isaac akan membacakan dulu update donasi bersama dari RRI Kupang dan Rumah Musik Siloam per 7 September 2026 pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Teman Perdua donasi yang sudah masuk pakaian layak pakai dari Falsi Malet, Selfie Kaji, Fiontes, Avalan, Erna Abineno, dan Ibu Atta Alamau, Bapak Asar Nor, teman Perdua, dan juga dari Jessica Nakamura. Lalu ada juga pakaian layak pakai mie dan sembako sebanyak 8 dos dan 1 plastik dari para gereja Bukit Kasih RSS Baumata. Ada popok, ada air snack juga teman Perdua. Ada pakaian layak pakai dari Ano dan juga Bapak Nyongki. Ada popok 6 dos dari PT Aneka Niaga. Uang 100.000 dari Om Adi di Alak, uang 200.000 dari PT Zensei Popoku, uang 100.000 dari Orang Baik, 500.000 dari Hamba Tuhan, 50.000 transfer via Bank BCA, 150.000 via BCA, 20.000 via Sibank, 25 via Sibank, 50 BCA, 200 BNI, 500 BNI, 100 via BNI teman Perdua. Dan ada juga uang 1.769.000 dari kotak donasi konser Amal Merah Putih, uang 2 juta dari Oma Elizabeth Nunuhitu, sembako dan pakaian layak pakai dari Yayasan Karya Musik Siloam, beras 5 kg sebanyak 10 karung dan 10 kg sebanyak 1 karung dari RMS, pakaian layak pakai 3 kantong dari Yayasan RMS, uang 50.000 dari kotak donasi RMS, uang 350.000 dari transfer via Bank BNI, uang 300 dari tim konten media baru RRI Kupang, 250.000 via Quiris dari Orang Baik, 50.000 dari Pak Kedor, 50.000 dari Pak Anton, 50.000 dari Pak Adi Ninong, 50.000 dari Pak Nixon, 50.000 dari Ibu Ana Lopo, 50.000 dari Pak Jacklay, 100.000 dari Ibu Erika, dan 50.000 dari Ibu Adriana. Total yang masuk melalui Kris donasi sebesar 7.389.000 rupiah, dan masih dibuka untuk donasi bagi Bapak Ibu yang ingin berdonasi. Untuk saudara-saudara kita yang ada di Flores sampai di tanggal 10 September besok, bisa melalui uang yang ditransfer melalui Kris yang tersedia di medsos RRI ataupun berupa barang yang bisa diantarkan ke kantor RRI Kupang, Jalan Tompelan nomor 8. Karena sekecil apapun bantuan Anda dan dukungan yang Anda berikan ini sangat berarti untuk saudara-saudari kita. Info selengkapnya bisa menghubungi Nyongki di 0852 3927 5950.

0: And now featuring Ari Lesmana, sesi potret.
1: Hanya papan dan namamu. Mana
2: kalau ada
0: Rizky Febian, alamat
2: samamu saja. Tak dapat hati yang sembuh di satu dan dua.
0: Wijaya 80, terakhir kali.
2: Jaga dirimu hanya untuk dimiliki yang lain.
0: Afgan, Lestari, Merdu. Marcel, Firasa.

0: Mike Mohede terbaik.
1: Kategori wanita. Masih ada Sophie Novindri. Susah.

Ruth Sahanaya. Ku ini. Lyodra, teganya kau. Luka hatiku. Kan takkanlah. Marian Jola, Rayu. Tenang, ku diam membisu. Aku menyesal telah membuat. Anggi Marito, aku bukan untukmu.

Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Teman berdua, banyak banget buku yang bicara tentang keseimbangan hidup. Dan biasanya buku-buku ini lahir dari kegelisahan penulis yang sama dengan yang sering kita rasakan hari ini. Capek, bingung, dan ngerasa hidup itu berjalan terlalu cepat sementara kita stuck aja gitu. Akhirnya tidak menemukan keseimbangan hidup. Yang pertama ini ada buku Ikigai, ditulis sama Hector Gracia dan juga Francis Miralles, dua penulis yang melakukan riset langsung nih ke Jepang, khususnya di Okinawa, wilayah yang orang-orangnya itu punya angka harapan hidup yang tinggi. Mereka menemukan bahwa keseimbangan hidup tidak datang dari tekanan atau ambisi berlebihan, melainkan dari hidup yang punya makna, misalnya bekerja dengan tujuan yang jelas, menikmati hal-hal sederhana, dan menjalani hari tanpa tergesa-gesa. Ini yang menjadi kunci utama. Pelajaran penting dari buku ini adalah hidup seimbang itu bukan soal seberapa sibuk kita, tetapi seberapa sadar kita menjalani setiap peran. Ketika hidup terasa bermakna, tekanan pun biasanya menjadi lebih ringan. Masih soal fokus hidup, ada juga buku yang judulnya Essentialism, karya Greg McKeown, seorang penulis dan konsultan kepemimpinan. Nah, buku ini lahir dari pengalamannya Greg melihat banyak banget profesional muda kelelahan karena mereka mencoba menyenangkan semua orang dan juga mengambil terlalu banyak peran sekaligus. Greg mengajarkan bahwa dengan berani memilih yang paling penting dan melepaskan yang tidak perlu, hidup menjadi lebih tertata dan seimbang. Fokus berarti bukan kehilangan kesempatan, tetapi justru menjaga agar energi tidak habis secara sia-sia. Seorang penulis, James Clear, dalam bukunya Atomic Habits, membahas tentang kebiasaan sehari-hari yang ternyata berpengaruh nih terhadap keseimbangan hidup. Buku ini ditulis berdasarkan pengalaman pribadinya James Clear yang pernah mengalami cedera serius di masa remaja. Dari proses pemulihan yang panjang, James menyadari bahwa perubahan besar tidak datang secara instan, tetapi dibangun dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. James Clear mengajarkan bahwa kita tidak perlu mengubah hidup secara drastis untuk menjadi lebih seimbang. Cukup mulai dari kebiasaan sederhana, misalnya tidur lebih teratur, mengatur kapan kita on screen atau screen time, memberi jeda di tengah aktivitas padat, dan kebiasaan-kebiasaan kecil ini, jika dilakukan terus-menerus, akan membentuk hidup yang lebih stabil dan sehat. Pelajaran penting dari buku ini adalah hidup seimbang bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang konsistensi. Tidak masalah melangkah pelan, selama kita terus bergerak ke arah yang lebih baik. Dari buku-buku ini kita belajar bahwa keseimbangan hidup dibangun dari makna, pilihan yang bijak, dan kebiasaan kecil yang kita rawat setiap hari.

Kamu mungkin pernah bertanya, bagaimana perjalanan seorang fisikawan brilian Oppenheimer yang berhasil menemukan bom atom pertama di dunia? Kisah ini bisa kamu temukan dalam buku American Prometheus, The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, karya Kai Bird dan Martin J. Sherwin. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. American Prometheus, sebuah karya biografi yang ditulis oleh Kai Bird and Martin J. Sherwin. Karya ini menyoroti kehidupan dan kontribusi besar ilmiah dari salah satu tokoh paling kontroversial dalam sejarah abad ke-20, Oppenheimer. American Prometheus menggambarkan perjalanan karir Oppenheimer dari seorang fisikawan teoritis brilian hingga menjadi tokoh kunci dalam proyek Manhattan yang menghasilkan bom atom pertama. Menariknya, buku ini juga menyajikan sisi gelap dari kehidupan seorang Oppenheimer, termasuk hubungannya dengan komunisme, juga dampaknya pada karir dan kehidupannya. American Prometheus menonjolkan kedalaman riset yang dilakukan oleh Kai Bird and Martin J. Sherwin yang memungkinkan mereka untuk membawa pembaca masuk ke dalam pikiran, perasaan, dan perjuangan Oppenheimer secara mendalam. Dengan menggabungkan wawasan dari berbagai sumber dan wawancara dengan orang-orang yang mengenalnya, Bird dan Sherwin berhasil membentuk gambaran yang lengkap tentang pribadi yang rumit ini. Mereka tidak hanya memperkenalkan pembaca pada kontribusi ilmiah Oppenheimer, tetapi juga mengeksplorasi pertanyaan etis dan moral yang muncul sepanjang perjalanannya, terutama dalam konteks pengembangan senjata nuklir. American Prometheus bukan hanya sebuah kisah tentang seorang ilmuwan yang brilian, tetapi juga merupakan sebuah refleksi tentang masa-masa penting dalam sejarah Amerika dan dunia. Dengan menyoroti keterlibatan Oppenheimer dalam proyek Manhattan dan konsekuensi yang meluas dari penggunaan senjata nuklir, buku ini membangkitkan pertanyaan-pertanyaan yang relevan tentang sains, kekuasaan, dan tanggung jawab moral. Keseluruhan karya ini memberikan wawasan yang mendalam dan memikat tentang salah satu tokoh paling menonjol dan kontroversial dalam sejarah abad ke-20. Bagaimana? Kamu tertarik untuk membacanya? Because when you open your book, it's open your mind.

0: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
0: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, guru?
0: Jun, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat! Mencintai produk lokal. Huh! Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
0: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
0: Rasakan jurusku ini.